0: dari 4 juta ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
1: Pendengar, etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Kesempatan untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik, karena menurutnya temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
3: Revisi bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
5: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
4: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Alfred Uter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
8: Setuju.
7: Setuju.
6: Terima kasih.
7: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
6: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
8: Setuju.
6: Setuju. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
7: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
9: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
7: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
10: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut,
8: fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
7: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
10: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih, masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
11: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
12: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun rupiah, perlindungan sosial Rp539,7 triliun rupiah, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun rupiah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan, hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas setelah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
3: Saya ajak Anda dulu untuk memantau ya bagaimana perkembangan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Yasinta, silakan.
5: Ya, terima kasih. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, meskipun pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar. Baik di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju Senayan maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dan menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari Klaten yang akan menuju Yogyakarta maupun dari Solo yang akan menuju ke arah Semarang. Dan saat ini tidak terjadi perlambatan kecepatan di kawasan ini, dan laju kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini terdapat pertemuan arus kendaraan. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Malioboro, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju Keraton Jogja maupun yang akan menuju ke Pasar Kembang. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki

0: selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Saudara, hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 1 Juni. Sejarahnya dimulai saat Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, mencetuskan Pancasila dalam sidang Badan Pendidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI di tahun 1945. Meski dalam perjalanannya, peringatan hari lahirnya Pancasila tidak rutin diperingati setiap tahunnya pada era Orde Baru. Namun pada akhirnya, hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai peringatan sekaligus hari libur nasional oleh Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Saatnya kini kita harus memaknai Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, agar keberadaan Pancasila semakin bisa diimplementasikan dalam tindakan dan juga perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
1: Gedung Pancasila, bukan tanpa alasan. Gedung yang kini menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri ini diberi nama Gedung Pancasila. 1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan di gedung inilah, Soekarno berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Di hadapan sekitar 65 anggota sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Wedyodiningrat, setidaknya ada 12 orang yang berpidato memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka selama periode sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di antaranya, Muhammad Yamin menawarkan 5 asas negara yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo juga mengungkapkan rumusan serupa yang diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Di hari terakhir, Soekarno berusaha menyatukan perdebatan yang meruyak di antara para anggota sidang BPUPKI dengan memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lewat pidatonya, rumusan Soekarno lah yang dianggap paling pas dan mendapat tepuk tangan.

Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih, masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi

0: ini sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
1: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
2: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Knot, waspada potensi angin kencang hari ini diperkirakan berkisar antara 15 hingga 25 knot, berpotensi terjadi di wilayah Aceh Besar, Aceh Timur, serta Aceh Utara. Kemudian untuk informasi perakiraan tinggi gelombang, secara umum di perairan di wilayah Aceh diperkirakan berada pada kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter, yaitu kategori sedang. Hari ini berpeluang terjadi di wilayah perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabu, perairan Selatan Simelu, serta perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Dan untuk yang terakhir, terkait dengan informasi titik panas hingga pagi ini, kami memantau tidak terdapat titik panas di Provinsi Aceh. Untuk selebihnya, kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap cuaca dengan cuaca hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir serta tanah longsor. Jika hujan terus berlangsung dengan intensitas sedang hingga lebat disertai dengan angin kencang dalam durasi yang cukup lama, masyarakat dihimbau untuk berlindung di tempat yang kokoh dan aman, hindari melakukan perjalanan pada saat cuaca buruk, serta menjauh dari tubuh air seperti sungai, pantai, dan waduk, serta menjauh dari wilayah yang rawan longsor. Masyarakat dihimbau untuk terus memonitor perkembangan informasi serta peringatan dini cuaca melalui kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG atau melalui website resmi kami yaitu cuaca.bmkg.go.id. Baik, sekian dari kami. Kami kembalikan studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi cuaca di pagi hari ini, Kak Betsy. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, baik, pendengar dimanapun Anda berada, tadi kita baru saja sudah bersama prakirawan dari BMKG yaitu Betsy pada pagi hari ini untuk informasi cuaca di Provinsi Aceh. Dan tentunya juga kita harapkan Anda tetap terus waspada ya terkait dengan perubahan cuaca yang bisa terjadi pada sore hari nanti. Dan langsung saja saya berikan kesempatan, saya lemparkan mic-nya nih lanjutan kepada rekan saya di Sabang, ada Rizka. Silakan Rizka.
5: Baik, terima kasih Bung Amar ya untuk menghandle BMKG di pagi hari ini. Dan juga sepertinya di Banda Aceh cukup cerah ya pagi hari ini.
4: Tapi tidak secerah dompetku ya.
5: Itu kalau dompet-dompet akhir bulan memang agak ini ya, miris ya Bang ya. Oke, kalau di Singkil gimana ini?
6: Iya.
5: Oke, mungkin kita ke Takengon dulu nih ya. Di Takengon juga cerah ini.
6: Sepertinya Kak Aryani lagi fokus, dia nggak mendengarkan ya. Alhamdulillah pagi ini cuaca di Takengon gimana ya, saya menggambarkannya ya, pagi ini mendung Kak di sini. Di Sabang gimana?
5: Iya, di Sabang untuk hari ini cukup cerah ini, kayaknya kayak Banda Aceh juga. Tapi kalau suara dari Takengon kayaknya agak sedikit ini ya.
6: Bagaimana? Terlalu besar suara saya atau orangnya yang terlalu besar nih?
5: Terlalu over
4: suara bang, suara, ya. Suara, suara bang.
7: Suara akhir aman bulan, suaranya. Suara akhir bulan memang seperti itu deh.
6: Siap. Oke, selamat pagi semuanya rekan-rekan sekalian 17 aja di pagi hari ini. Singkat saja dari wilayah tengah di benar meriah ya. terkait dengan pembangunan jembatan Beli di Desa Blangpanu, Kecamatan Syah Utama, Kabupaten Bener Meriah. Ini terus menunjukkan progres yang signifikan. Dan saat ini pengerjaan jembatan telah mencapai 97%. Jembatan Beli tersebut menghubungkan 14 desa di Kecamatan Syah Utama dan juga menjadi salah satu akses penting bagi mobilitas masyarakat di wilayah tersebut. Dan Ramil 01 Bandar Kapten Infantri Arianto saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pengerjaan jembatan Beli Desa Blangpanu terus dikebut oleh para personil TNI. Ia juga menjelaskan berkat kerja keras dan upaya para personil TNI di lapangan, pengerjaan jembatan kini hanya menyisakan sekitar 3%. Setelah seluruh tahapan selesai, jembatan diharapkan dapat segera difungsikan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di 14 desa. Keberadaan jembatan Beli di Desa Blangpanu ini sangat dibutuhkan masyarakat karena memiliki dampak aktivitas sosial dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, jembatan tersebut juga diharapkan dapat memperlancar konektivitas antar wilayah serta juga meningkatkan akses masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sosial dan ekonomi di wilayahnya. Demikian singkat saja dari Pak Kengon. Sepertinya juga Bang Fadil sudah tidak sabar itu. Terima kasih, kita kembalikan lagi ke Sabang.
5: Baik, terima kasih Bang Budi. Kita langsung ke Malabo. Ini ada Bang Fadil yang sudah tidak sabar ya menyampaikan informasi untuk pagi ini. Gimana nih Bang Fadil pagi ini?
7: Alhamdulillah pagi hari ini Kak Rizka sehat ya, walaupun menunggu berapa jam lagi nih ya kira-kira ya. Lebih ya dari 12 jam untuk menunggu pencerahan di tanggal 1 ya.
8: Bang Fadil tidur aja tidur.
5: Tidur aja ya. Oke, okay. Bang Fadil, bagaimana cuaca di Melabuh pagi ini?
7: Untuk cuaca kita masih malu-malu di kesempatan pagi hari ini, Kak. Memang dari semalam kita diguyur hujan ya. Apakah menunggu tanggal 1 kita nggak tahu nih.
5: Tanggal 1 langsung cerah ya.
7: Langsung cerah itu. Seperti Bang Amar bilang tadi kan, tak secerah dompet isi okay, dompetku kata Bang Amar.
5: Oke, Bang Fadil mungkin bisa disampaikan informasi pagi ini.
7: Satu informasi dari Melabuh kami hadirkan di program Kabar Aceh di kesempatan pagi hari ini. Bapak Rida bahas percepatan rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana. Dalam rangka mempercepat penanganan pasca bencana, Bapak Rida Kabupaten Aceh Barat menggelar pertemuan bersama organisasi perangkat daerah ataupun OPD dan unsur terkait di Aula Bapak Rida Kabupaten Aceh Barat pada Selasa 29 September 2026. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut berdasarkan dokumen rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, khususnya dalam menyusun langkah penanganan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam pertemuan tersebut, OPD terkait diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian maupun lembaga pemerintah di tingkat nasional yang memiliki program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kepala Perida Aceh Barat Abdul Wahab mengatakan koordinasi tersebut dinilai penting agar berbagai program dan dukungan yang tersedia di tingkat nasional dan disinergikan dengan kebutuhan serta prioritas penanganan pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan rencana induk, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana direncanakan berlangsung selama 3 tahun, mulai 2026 hingga 2028 mendatang. Penanganan tersebut diarahkan pada sejumlah sasaran prioritas, terutama rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur fisik yang terdampak bencana, serta berbagai bentuk bantuan lain bagi masyarakat dan sektor yang membutuhkan. Melalui pertemuan tersebut, Bapak Aceh Barat mendorong seluruh OPD dan unsur terkait untuk memperkuat koordinasi, menyusun program sesuai kewenangan tupoksi masing-masing, serta memastikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan secara terencana dan berkelanjutan. Demikian satu informasi Kariska dari Melabuh, kembali bersama Kariska di RRI Sabang.
5: Baik, terima kasih Bang Fadil atas informasi dari Melabuh. Oke, sepertinya ada ini ya, suara bising ya atau suara bocor.
7: Ada bocor dari di RRI Singkil nih sepertinya.
5: Ya, di Singkil ya. Oke. Halo Kak Riani.
9: Baik, terima kasih Bang Fadil atas informasi dari Melabu.
5: Halo Kak Riani. Iya, mungkin belum tersambung atau seperti gimana ya? Kak Riani bisa dengar enggak?
6: Tidak, Kak Riani.
5: Ya, mungkin kita ke Lok Sumawe aja kalau gitu. Kak Nanda, ada Kak Nanda di Lok Sumawe, selamat pagi.
10: Iya, selamat pagi Kak Rizka, apa kabar?
5: Alhamdulillah, baik. Gimana lo semuanya pagi ini?
10: Ya, lo semuanya untuk pagi ini
11: mendung
10: ya. Nah, ini gimana nih? Singkil dulu apa lo semuanya dulu nih?
5: Kita ke lo semuanya dulu ya, Kak ya, Aryani.
9: Selamat pagi Kak Rizka, apa kabar?
6: Sweet, kalau nggak sweet siapa duluan?
10: Baik, untuk cuaca di kota Loksemawe pagi hari ini mendung ini Kak Rizka ya, karena kemarin sempat diguyur hujan juga, tadi malam juga sempat diguyur hujan, dan pagi hari ini tampaknya masih mendung ya. Dan untuk beberapa wilayah seperti di Aceh Utara juga hujan deras di wilayah Timur Aceh Utara, daerah sini agak ini agak mendung dan hujan. Tapi mungkin wilayah barat ya, wilayah Banda Aceh dan Sabang mungkin lebih cerah. Nah, untuk informasi yang bisa Nanda sampaikan ini terkait dengan satu informasi yang mungkin teman-teman pendengar kalian mengikutinya di sosial media ya, yang
5: bisa di mute sebentar.
11: Tapi bingung aku, enggaknya pernah kan?
10: Ya, oke. Jadi satu informasi yang mungkin teman-teman menyimak juga di sosial media ini terkait dengan meninggalnya salah seorang mahasiswa dari Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Malahayati Aceh, dan ini merupakan pemuda asal kota Loksemawe. Dan informasi selengkapnya, ini pemerintah Loksemawe menyiapkan pendampingan hukum untuk keluarga almarhum Rasya. Wali Kota Loksemawe, Sayuti Abu Bakar, siap memberikan pendampingan hukum kepada keluarga almarhum Muhammad Rasya Fadila yang merupakan Taruna D3 Studi Nautika Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Malahayati Aceh yang meninggal dunia ketika mengikuti kegiatan orientasi studi dan pengenalan kampus atau OSPEK. Almarhum selama ini tercatat sebagai warga Gampung Blangme, Kecamatan Muara II, Kota Loksemawe. Dan pemerintah Kota Loksemawe terus mengawal kasus ini dan memberikan pendampingan yang diperlukan kepada keluarga. Dan menurut Wali Kota Loksemawe, Sayuti Abu Bakar, pihaknya segera mengirimkan pengacara untuk mendampingi keluarga dalam mengikuti proses penanganan perkara tersebut. Dan mereka juga akan terus mengawal agar persoalan dapat ditangani secara serius dan keluarga mendapatkan kejelasan. Pemko Loksemawe sendiri terus mengikuti perkembangan dari perkara tersebut dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Dan meskipun diketahui bahwasanya proses penanganan perkara tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum, namun sesuai ketentuan hukum yang berlaku, harus bila ada hal yang harus diproses secara hukum maka harus diproses secara terang benderang. Dan pihak Pemko Loksemawe memastikan keluarga mendapatkan pendampingan yang diperlukan selama proses pengungkapan tersebut berlangsung. Sebelumnya, pendengar diberitakan Nur Laila, 47 tahun, ibu dari Muhammad Rasya Fadila yang berusia 18 tahun, ini mengaku melihat sejumlah lebam pada tubuh anaknya saat Rasya sedang menjalani perawatan hingga meninggal dunia. Ia menyebut lebam tersebut terlihat di beberapa bagian tubuh, di antaranya di bagian leher, tangan, dan juga di bagian bawah perut. Dan menurut pernyataan dari orang tua almarhum Rasya, hal ini agak mencurigakan, dan bagian tengah hidung dari almarhum juga disebutkan memar dan patah. Muhammad Rasya Fadila juga merupakan mahasiswa Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Malahayati Aceh yang meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh pada hari Minggu 27 September 2026 sekitar pukul 16 lewat 14 menit. Dan ia disebut meninggal saat mengikuti tahapan ospek yang digelar dari lembaga pendidikan tersebut. Pihak keluarga menyebutkan hingga kini belum dapat memastikan penyebab korban meninggal. Namun pihak keluarga hingga saat ini masih menunggu hasil visum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Itu dia satu informasi Kak Rizka dari Kota Loksemawe yang bisa Nanda laporkan dalam kabar Aceh untuk hari ini. Kembali ke Kak Rizka di Sabang.
5: Baik, terima kasih Kak Nanda ya atas satu informasi yang cukup miris ya mengenai meninggalnya ini ya. Dan juga semoga nanti untuk apa namanya kasusnya juga jelas ya dan juga adil nanti ya. Oke. Dan dari semuanya kita ke Banda Aceh sudah ada Bung Amar. Iya, dari Banda Aceh baik. Bisa dikabarkan informasi apa ini Bang Amar?
4: Iya baik, dari Banda Aceh ini kita beritahukan ya, perjuangan pembentukan Kabupaten Aceh Raya yang sudah memasuki babak yang semakin serius. Karena sudah adanya dukungan pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota DPRK setempat, ini kembali ditegaskan melalui kehadiran Bupati Aceh Besar, Ketua DPRK Aceh Besar, bersama Panitia Persiapan Calon Daerah Otonomi Baru CDOB Aceh Raya dalam Rapat Pimpinan Nasional Rapimnas Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Forkonas PPDOB se-Indonesia di Jakarta pada Selasa 29 September 2026 kemarin ya. Dan Kabupaten Aceh Raya ini diusulkan mencakup 7 kecamatan yakni Lung, Lepung, Lunga, Pekanbada, Pulau Aceh, Darul Imarah, dan Darul Kamal. Panitia menilai pembentukan Aceh Raya diharapkan dapat memperpendek jarak pelayanan pemerintahan, mempercepat pembangunan, meningkatkan pemerataan pembangunan, serta membuka ruang yang lebih besar bagi pengembangan potensi ekonomi masyarakat. Bupati Aceh Besar menilai pemekaran Aceh Raya memiliki dasar yang kuat, antara lain untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Aceh Besar ya. Berarti nanti Banda Aceh Raya ini akan bertetangga dengan Aceh Jaya, Calang, dan juga Aceh Barat tentunya nanti. Demikian Kak Rizka. Kalau dari dialog pagi ini belum ada info kebetulan.
5: Oke, baik. Terima kasih Bung Amar atas infonya. Dari Banda Aceh kita ke Singkil. Ini Kak Aryani. Halo Kak Aryani.
12: Halo.
5: Iya, sudah aman ya?
12: Sudah aman.
5: Oke, gimana pagi ini di Singkil, Kak?
12: Alhamdulillah, walaupun tadi sempat diguyur hujan ya, tapi sekarang udah agak-agak cerah sedikit lah ini ya, Rizka. Iya, di Sabang gimana ini cuacanya, Rizka?
5: Di Sabang untuk hari ini cukup cerah nih, sama seperti kemarin, kemarin juga cerah.
12: Kelihatan dari Rizkanya ya. Iya, baik. Informasi dari Aceh Singkil yang bisa kami informasikan pada pagi hari ini yaitu UMKM korban banjir di Aceh Singkil diusulkan terima banpres. Nah, kabar gembira datang bagi ribuan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Aceh Singkil yang sempat terpukul badai banjir pada November 2025 lalu. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil resmi mengusulkan sebanyak 6.455 pelaku UMKM untuk mendapatkan bantuan Presiden atau Bampres dengan total nilai yang cukup fantastis, yaitu mencapai lebih dari 7 miliar. Kepastian ini disampaikan langsung oleh pelaksana tugas PLT Kepala Disperindakop dan UKM Aceh Singkil Saprijal saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa 29 September 2026 kemarin. Ia menegaskan bahwa ribuan data yang diusulkan ke Kementerian UMKM tersebut merupakan hasil validasi yang sangat ketat. Ia mengatakan ada 6.455 pelaku UMKM terdampak banjir yang secara resmi telah diusulkan ke Kementerian UKM. Ia juga memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak ada pelaku usaha yang terlewat. Disperindakop Aceh Singkil menerapkan strategi jemput bola. Proses pendataan digerakkan secara terpusat digital melalui platform Sapa UMKM. Serta sebelumnya, sebuah tim khusus dibentuk untuk turun langsung membela wilayah kecamatan hingga ke pelosok desa untuk mendampingi dan memfasilitasi para pelaku usaha agar bisa mengisi data mandiri secara akurat. Nah, itu dia Rizka informasi dari Singkil. Kami kembalikan ke Sabang. Terima kasih.
5: Baik. Sama-sama Kak Aryani, terima kasih dari Singkil ya. Dan kemudian kita langsung ke Sabang ya. Ini sudah tinggal Sabang yang belum mengupdate informasi apa yang bisa disampaikan untuk pagi ini. Dan dari Sabang kita punya informasi harga cabai merah dan cabai rawit. Ini yang kembali naik mencapai Rp70.000 per kilogramnya. Dan harga kedua jenis cabai ini sempat turun ya, Rp60.000 per kilogram, tapi kemudian naik lagi. Dan untuk kenaikan harga ini dipengaruhi karena terbatasnya pasokan akibat kondisi cuaca yang tidak menentu, dan kondisi tersebut berdampak tentunya pada hasil panen cabai di daerah pemasok. Sementara itu, selain cabai merah dan cabai rawit, untuk harga cabai hijau ini masih bertahan di angka Rp45.000 per kilogramnya. Kemudian satu informasi selanjutnya mengenai penyebaran influenza AH3N2 yang sedang menjadi perhatian di Indonesia. Ketua IDI Cabang Kota Sabang, Dr. Yahdi Wanda Saputra Siregar, mengimbau masyarakat tetap waspada dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat meskipun hingga kini belum ditemukan kasus tersebut ya, kasus influenza AH3N2 ini di Kota Sabang. Dan untuk gejala H3N2 ini mirip dengan influenza pada umumnya, seperti demam tinggi, nyeri otot, sakit kepala, dan batuk kering, namun daya sebarnya dinilai lebih cepat. Jadi untuk mencegah penularannya, ini masyarakat diminta menjaga kebersihan tangan, mencukupi kebutuhan cairan, dan juga beristirahat dengan cukup. Dan untuk kelompok balita dan lanjut usia, ini juga perlu mendapat perhatian lebih karena memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap infeksi. Penggunaan masker ini juga dapat dilakukan saat berada di tempat ramai, terutama bagi kelompok yang rentan. Demikian ini dua informasi dari Sabang. Ini juga menjadi informasi terakhir di program Kabar Aceh untuk edisi hari ini 30 September 2026 ya. Dan terima kasih ini yang sudah bergabung melalui virtual Zoom RRI Banda Aceh. Ada dari RRI Singkil, Takengon, Banda Aceh, Lhok Sumawe, dan juga Melabuh ya. Kalau begitu kita jumpa di Kabar Aceh selanjutnya ya. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program Kabar Aceh. Sejumlah informasi yang tadinya telah disampaikan oleh rekan-rekan penyiar Skor Wheel 17 Nusantara Aceh. Dan nantinya, tepat pada pukul 8 di kesempatan pagi hari ini, ataupun lebih sedikit, nantinya kita akan hadirkan program Labuh Menyapa, membahas terkait waspada melaut di tengah cuaca ekstrim, yang nantinya kita akan berbincang bersama Bapak Irfan selaku Kabid Tangkap dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat melalui via Zoom. Dan juga di kesempatan pagi hari ini, sembari nantinya kita akan terhubung dan juga bergabung bersama narasumber kita di kesempatan pagi hari ini dalam program Labuh Menyapa, beberapa lagu-lagu hiburan telah Fadil siapkan untuk bisa menemani aktivitas pagi Anda bersama kami di program 1 RR Melabuhkan Inspirasi. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetaplah mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz.
1: 97 MHz Pro 1 Melabu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bencana alam datang silih berganti. Banjir, longsor, gempa, angin kencang. Seolah tak memberi jeda bagi kita semua. Namun, Indonesia bukan bangsa yang lemah. Di tengah cobaan, kita memilih bangkit. Melalui Astacita, pemerintah dan seluruh elemen bangsa hadir bersama. Melindungi rakyat, memperkuat kesiapsiagaan, dan membangun ketahanan menghadapi bencana. Bukan hanya menolong saat bencana datang, tetapi mencegah sebelum bencana terjadi. Karena keselamatan adalah hak setiap warga negara. Karena gotong royong adalah kekuatan Indonesia. Mari waspada, mari peduli, mari saling menjaga.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu hiburan yang tadinya telah kita siapkan untuk bisa kita hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, seperti yang telah Fadil sampaikan tadi, kita akan menghadirkan program dialog Melabuh Menyapa dengan membahas terkait dengan waspada melaut di tengah cuaca ekstrim. Dan juga di kesempatan pagi hari ini, kita telah terhubung bersama narasumber kita, yaitu Bapak Irfan selaku Kabid Tangkap dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Dari Studio Pro 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Fadil Tarmizi dalam program Labuh Menyapa di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan waspada melaut di tengah cuaca ekstrim. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini nantinya kita akan berdialog langsung bersama Bapak Irfan selaku Kabid Tangkap dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Dan juga di kesempatan pagi hari ini Fadil juga ingin mengajak bagi para pendengar yang nantinya ingin bergabung bersama kami, nantinya Anda bisa bergabung di layanan telepon kami di 0811-6889-697. Ataupun nantinya Anda bisa melalui pesan WA kami di 0812-7913-4007. Namun di kesempatan pagi hari ini, Fadil akan menyapa narasumber kita yang telah bergabung melalui via Zoom, yaitu ada Bapak Irfan di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Irfan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali.
0: Sehat kabarnya di kesempatan pagi hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, Pak ya. Pak Irfan ya. Kita juga di kesempatan pagi hari ini membahas terkait dengan waspada melaut di tengah cuaca ekstrim. Mungkin untuk pertanyaan di awal acara kita pembuka di kesempatan pagi hari ini, Pak ya. Untuk melihat kondisi cuaca saat ini yang berada di wilayah Melabuh sendiri ini bagaimana, Pak? Untuk para nelayan, apakah pernah disampaikan keluhan terkait dengan tema kita waspada melaut di tengah cuaca ekstrim? Silakan Pak Irfan.
2: Baik, terima kasih. Terkait dengan peringatan waspada melaut ini, memang bulan di Aceh Barat ada grup Marine Channel dan grup Palima Laut. Di situ Palima Laut sangat konsen menyampaikan informasi terkait kondisi cuaca di laut. Begitu.
0: Ya, sejauh ini seberapa besar pengaruh cuaca ekstrim terhadap keselamatan nelayan dan aktivitas penangkapan ikan, Pak Irfan, sejauh ini?
2: Sejauh ini memang dalam rentang waktu lebih kurang sudah seminggu, memang banyak kapal kita tidak melaut. Itu bahkan ada beberapa kapal memang yang skala kecil yang 5 groston, apa, groston 5 ke bawah itu, mereka yang sudah coba keluar untuk melaut karena mereka berpikir hanya menangkap ikan di setaran 12 mil, ternyata mereka harus kembali lagi ke daratan.
0: Berarti cukup besar resiko yang harus diterima nelayan ketika waspada terhadap dengan cuaca buruk ini, Pak ya?
2: Ya, betul. Pertama itu dengan tinggi gelombang ya. Kan tinggi gelombang itu bisa mencapai 1,8 meter.
0: Ya, kalau dan untuk tinggi gelombang sendiri bagi nelayan kita, Pak, biasanya estimasi tinggi gelombang yang memang nelayan itu tidak bisa melaut, mungkin dari informasi dari DKP dan juga dari Panglima Laut dan juga dari stakeholder terkait, Pak.
2: Untuk estimasi tinggi gelombang itu kalau sudah di atas 1,5 meter itu sudah beresiko bagi kapal nelayan. Karena kita maklumi kan kapal-kapal yang khususnya di Aceh Barat kan masih kapal-kapal yang di bawah 30 groston. Ini sangat rentan terhadap kondisi perubahan gelombang di laut.
0: Biasanya ketika para nelayan kita untuk bisa terus memaksakan diri untuk tetap melaut di tengah cuaca buruk ini, biasanya hal-hal apa yang biasa kerap terjadi, Pak, berdasarkan data yang sering diterima oleh DKP sendiri?
2: hal yang paling sering terjadi itulah terjadi kerusakan pada bagian lambung kapal, bahkan ada kapal yang terbalik. Tapi yang paling banyak terjadi itu kerusakan lambung kapal.
0: Lambung kapal, berarti memang lambung kapal yang sering dihantam seperti itu Pak oleh ombak besar ya?
2: Ya, benar.
0: Biasanya kalau terkait dengan cuaca buruk Pak yang memang adanya informasi ini, bagaimana mekanismenya? Apakah DKP mendapatkan informasi dari BMKG lalu memberikan share-nya ke dalam grup nelayan ataupun Panglima Laut, atau bagaimana mekanismenya Pak?
2: Sampai dengan saat ini kita tidak mendapatkan informasi khusus dari BMKG. Kita hanya mendapatkan informasi dari grup Marine Channel ataupun grup Panglima Laut yang di-share oleh Panglima Laut. Tapi kita ke depan bekerjasama dengan salah satu dosen di Universitas Siak Kuala. Kita juga lagi mengembangkan teknologi AI dalam bantu penampangan ikan bagi nelayan. Jadi dalam penggunaan teknologi AI ini memang di situ juga menjadikan informasi mulai dari tinggi gelombang, arus laut, angin segala macam. Tapi ini belum kita terapkan berhubung masih dalam tahapan pengkajian. Artinya ini baru kita laksanakan baru 2 bulan pengumpulan informasi. Dan insya Allah dalam waktu tidak lama lagi kita akan adakan pertemuan di Aceh Barat dengan para nelayan untuk menggali informasi lebih tentang penggunaan teknologi ini. Mudah-mudahan kalau nanti sudah yang selama ini data didapatkan dari satelit dan dari mesin AI itu nanti bisa diaplikasikan di tingkat nelayan.
0: Ya, kenapa sistem ini awal mula Pak idenya muncul untuk bisa bekerja sama dengan USK sendiri?
2: Munculnya ide begini, yang pertama dari kondisi nelayan bahwa saat ini pada umumnya nelayan kita fishing ground lah menangkap ikan sudah lebih jauh.
0: Okay.
2: Sehingga dengan menangkap ikan sudah lebih jauh, yang pertama menimbulkan biaya produksi atau biaya operasional. Yang kedua hasil tangkapan ikan itu juga nanti waktu dibawa pulang karena mereka waktu melaut semakin lama juga kualitasnya kurang bagus. Sehingga saya berpikir bagaimana nih harus ada inovasi lah dalam menangkapkan atau melahirkan teknologi smart fishing. Kita coba cari informasi, kita coba searching. Inilah teknologi mungkin yang bisa membantu. Tadi saya coba hubungi salah satu dosen di USIAH, mereka juga salah satu dosen Poltek Perikanan di Semulu. Terakhir ketemulah kami di Malaysia untuk membahas ini. Dan ini sudah mulai kita himpun data saat ini.
0: Kira-kira apakah nantinya bisa diaplikasikan sepenuhnya Pak untuk para nelayan kita di Aceh Barat?
2: Insyaallah mudah. Mereka nanti yang penting mereka nanti punya fasilitas HP Android. Kemudian untuk biayanya itu perkiraan ada sekitar 10.000 per bulan untuk kita bisa akses di program itu. Sangat murah, sangat terjangkau saya kira.
0: Ini juga sangat membantu para nelayan untuk mencari ikan nantinya Pak ya?
2: Ya, insyaallah. Karena selama ini sudah ada pembuktian, cuma karena baru kita belum berani memastikan bahwa informasi yang disajikan oleh mesin AI dan satelit ini ternyata 80% untuk mendekati apa yang dilaporkan oleh nelayan. Kita coba padukan. Demikian.
0: Berarti informasinya akan lebih akurat seperti itu, Pak?
2: Ya, insya Allah.
0: Luar biasa. Dan juga di kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara tentang resiko dan keselamatan para nelayan ketika harus memaksakan diri untuk tetap melaut di tengah cuaca ekstrim. Biasanya, Pak, seberapa penting para nelayan itu untuk bisa memantau informasi cuaca sebelum mereka akan berangkat melaut? Karena memang kalau tidak salah pawangnya sendiri itu sudah bisa memprediksi cuaca di tengah laut seperti itu, Pak?
2: Memang pawang sudah bisa memprediksi cuaca. Tapi sebagaimana kita maklumi bersama bahwa dengan terjadinya perubahan iklim ini memang kadang-kadang apa yang dulu sudah sudah dikuasai atau dipahami oleh masyarakat penelan itu terjadi sedikit pergeseran atau perubahan. Sehingga kalau informasi yang disajikan melalui teknologi, yang disajikan melalui BMKG itu lebih akurat gitu.
0: Biasanya untuk perubahan iklim itu berapa bulan sekali terjadi perubahan iklim Pak? Ataupun setahun 2 kali, apakah setahun 3 kali seperti itu Pak?
2: Kalau sebelum terjadi perubahan iklim yang ekstrim ini, memang itu yang sangat-sangat ekstrim kan di perubahan musim, lah. Peralihan musim antara musim timur ke musim barat. Nah, tapi mencermati kondisi satu dekade terakhir ini, memang itu tidak bisa di apa, nggak bisa diprediksi lagi. Sangat apa, sangat dinamis perubahan cuacanya.
0: Berarti mereka juga tetap harus melihat kondisi cuaca apabila ingin terus melaut seperti itu, Pak, ya?
2: Ya, benar.
0: Apakah sejauh ini, Pak, untuk para nelayan, untuk bisa mereka memastikan kapal, mesin, dan juga alat komunikasi dan perlengkapan keselamatan benar-benar dalam kondisi siap digunakan. Apakah setiap bulannya DKP melakukan pengecekan kepada para nelayan kita seperti itu, Pak, untuk memastikan kondisi kapal, mesin, dan alat komunikasi ini benar-benar dalam kondisi sempurna dan aman terkendali?
2: Baik, terkait dengan kondisi fisik ini ada dua apa? Ada dua kategori, ya. Karena sebagaimana kita maklumi kan ada kapal yang memang mereka berlayar wajib izin, ada kapal yang tidak wajib izin. Untuk kapal yang GT-nya 5 GT ke bawah itu mereka tidak wajib izin. Sementara dari 6 GT ke atas itu mereka wajib izin. Kalau yang 6 GT ke atas itu kena wajib izin, itu terhadap kondisi kapal itu dicek langsung oleh sah bandar.

0: yang sudah mengikuti pelatihan ini akan dapat sertifikat SKN, mah, sertifikasi kerja kapal nelayan. Nah, artinya mereka sudah ikut ini, mereka sudah paham apa-apa yang mesti persiapkan sebelum melaut, begitu.
1: Berarti ada edukasi juga yang akan diberikan kepada nelayan kita yang akan dilakukan oleh DKP sendiri, Pak. Direncanakan kapan nih, Pak, akan digelar?
0: Ini yang untuk tahap ini insya Allah di tanggal 9-10 ini, Oktober.
1: Bulan depan berarti, Pak, ya?
0: Ya.
1: Dan juga, Pak, apakah ada mekanisme khusus ketika untuk mengingatkan nelayan ketika mereka juga memaksakan diri untuk melaut dengan cuaca yang ekstrim? Apakah DKP memberikan informasi dalam grup ataupun ada surat edaran seperti itu, Pak?
0: Itu lebih di pelabuhan perikanannya. Itu untuk warning semacam itu lebih di pelabuhan perikanannya.
1: Oh, berarti di pelabuhan perikanan, Pak, yang akan
0: memantau
1: persoalan tersebut, Pak.
0: Ya, benar.
1: Kita bergeser sedikit, Pak, terkait dengan persediaan BBM. Mungkin sejauh ini BBM untuk nelayan masih aman, Pak, ya?
0: Terkait dengan BBM nelayan, dibilang aman, masuk ke tidak aman menurut saya.
1: Kenapa tidak aman nih, Pak?
0: Kenapa
1: Apa?
0: Tidak aman? Ada kondisi-kondisi memang di lapangan. Tapi yang pertama sekali itu memang dari kuota nelayan itu sendiri. Sebagaimana kita maklumi kan, kuota nelayan Aceh Barat ini yang resmi di dropping dari SBU Nelayan Padang Sayur itu baru di 176 KL per bulan. Nah, sementara angka rekomendasi yang kita keluarkan itu per bulan itu di kisaran 320 sampai 320 KL per bulan. Jadi kekurangan yang hampir 100% itu dari jumlah kuota yang tersedia. Sebenarnya kan diberi kebijakan oleh Pertamina, itu bisa ditebus di SPBU Pasir Pinang, Kota Padang dan Suak Raya. Nah, jadi karena penebusan di SPBU Minum kan banyak banyak keperluan di situ. Sektor pertanian juga di situ, sektor industri juga di situ, ditambah lagi dengan anggota umum. Nah, sehingga artinya nelayan kalaupun dapat BBM itu tidak bisa langsung dapat. Nah, mereka harus ngantri berhari-hari baru dapat giliran untuk menebus.
1: Tidak,
0: jadi masih ini ya, masih belum aman lah waktu sedang BBM.
1: Sejauh ini dalam pengawasan DKP sendiri belum terdapat oknum seperti itu, Pak?
0: Kalau oknumnya tidak terdapat. Jangan tidak terdapat begini artinya. Kita dalam dalam menerima informasi terhadap isu-isu penyelenggaraan BBM ini ibarat kita melihat asap. Ibarat kita melihat asap. Artinya sulit untuk terjamah itu. Jadi di tahun 2022 itu yang pernah kita tindak itu ada dua kasus. Setelah itu tidak pernah terjadi lagi dan ini memang PR yang paling berat bagi kami di DKP. Maka saya sebenarnya mengimbau ini nggak bisa apa DKP nggak bisa berjalan sendiri dalam menyediakan penyusunan BBM di penyelenggaraan BBM di lapangan. Tanpa kesadaran dari pemilik atau nelayan untuk sama-sama mengawasi dan memberi informasi, maka tindakan-tindakan atau kasus penyelenggaraan itu bisa saja terjadi.
1: Berarti tingkat pengawasan juga terus dilakukan secara ketat oleh DKP, Pak, ya, untuk BBM?
0: Kalau pengawasan setiap hari, artinya setiap gerak-gerik kapal maupun orang yang mengurus BBM itu saya pantau terus. Malah di hari Kamis yang lalu, ada satu orang yang dikuasakan untuk mengurus BBM oleh pemilik kapal sudah saya ambil tindakan. Dan begitu saya pelajari ada kecurigaan, langsung saya cek ke lapangan dan saya temukan bukti penyelenggaraan dan langsung saya tindak.
1: Pak Ervan, mungkin dalam tindak penyelewengan yang disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu dalam menggunakan surat rekomendasi untuk mendapatkan BBM itu tindakan yang dilakukan oleh DKP apakah memang tidak diberikan lagi rekom atau ada tindakan lain, Pak, secara tegasnya?
0: Itu tergantung dari tingkat kesalahan. Kalau memang itu kesalahan itu dilakukan oleh oknum atau orang dikuasakan oleh pemilik bot, karena sebagaimana kita maklumi kan pemilik bot kan buat dia sendiri melaut dengan kapal sehingga tidak punya waktu untuk mengurus rekom dan mengurus BBM di SPBU. Memang kesalahan itu dilakukan oleh pengurus rekom, berarti yang kita tindak adalah pengurus rekom, yang artinya yang bersangkutan tidak boleh lagi berurusan dengan urusan rekom BBM dan urusan BBM di SPBU. Nah, tapi kalau memang

0: terlibat langsung pemilik kapal dan penjaga BBM, itu sudah pernah kita tindak, ada 3 kapal, itu langsung kita blokir rekomen selama setahun. Okay. Jadi kapal itu tidak akan dapat rekomen lagi selama setahun. Mm-hmm. Dan kepada pemilik kapal itu tidak diberikan izin baru untuk mm-hmm. membuat kapal.
1: Mm-hmm. Siapapun dia? Siapapun dia, Pak?
0: Itu ada yang dari Panggung, ada mm-hmm. 2 kapal. Mm-hmm. Ada dari Padang Serit, ada 1 kapal. Mm-hmm.
1: Berarti luar biasa tindakan tegas. Semoga DKP juga bisa memberantas oknum-oknum tersebut, Pak. Ya, Pak Irfan.
0: Maunya harus lebih tegas lagi maunya. Nah, tapi itulah namanya DKP ini selaku orang tua nelayan, mm-hmm. kadang-kadang banyak pertimbangan. Karena apapun cerita, baik mm-hmm. itu dilakukan oleh si pengurus rekom, mm-hmm. apalagi oleh pemilik kapal, mm-hmm. pada saat di proses hukum itu, mm-hmm. siapapun yang melakukan, pasti pemilik kapal itu ikut bertanggungjawab.
1: Mm-hmm. Siapapun
0: jadi dia. Jadi pada apa? Saat ini, ikut bertanggungjawab. Jadi pada saat kita mempertimbangkan hal kayak inilah, ini kalau resiko mereka memang harus masuk ke bui, bagaimana dengan keluarga segala macam.
1: Banyak pertimbangannya, Pak, ya, setelah itu, Pak.
0: Ya. Paling Pak, kita hanya bisa memberikan sanksi efek jera saja. Mm-hmm. Tapi kalau memang mereka tetap membandel, saya mm-hmm. memang kesana ingin melawan, ya, mm-hmm. kami tindakan yang lebih keras.
1: Berarti ada konsekuensi hukum yang lebih tegas seperti itu, Pak Irfan, ya?
0: Ya, ya, insya Allah.
1: Pak Irfan, kira-kira perlu nggak pemerintah ataupun Pertamina sendiri menyediakan penambahan SPBN khusus untuk nelayan?
0: Perlu, cuma inilah yang saya tidak tahu apa masalah. Karena kan di Johan Palawan sendiri kan sudah ada penambahan satu SPBN di PT Lunggung itu, tempatnya di Rundeng. Itu fasilitas sudah lengkap. Malah sudah 2 tahun lebih lengkap, tapi belum ada dropping BBM dari Pertamina. Bahkan DKP sendiri di bulan yang lalu pun baru menyurati kembali. Ada 2 kali sudah kita surati Pertamina supaya SPBN itu segera di dropping BBM untuk nelayan. Kemudian ada satu lagi yang sudah kita berikan rekomendasi, itu untuk nelayan di Kelobon, itu memang izinnya atas nama Koperasi Nelayan Kelobon. Itu sudah selesai semua izin, tapi mungkin mereka terbentur dengan modal, sehingga sampai hari ini belum ada permohonan.
1: Kalau di Rondeng, persoalan yang lebih yang menjadi persoalan, kenapa Pertamina tidak mau mendropping BBM ke Pertamina SPBN tersebut, ini kenapa mungkin? Secara rincinya, mungkin Pak Irfan dapat informasi lebih?
0: Saya tidak punya informasi apapun terkait itu, kecuali informasi yang saya dapatkan dari pemilik SBU itu sendiri. Artinya, pada tahap awal, begitu pihak pengelola menyurati Pertamina untuk dropping, artinya Pertamina langsung menurunkan tim supervisi ke lapangan. Dan setelah di supervisi, ternyata ada 4 item lagi katanya, 4 item lagi kelengkapan di SPBN itu belum tersedia, sehingga perlu ditambah. Nah, padahal SPBU di sini kontraktor dari Pertamina. Ya kan? Jadi terakhir pihak pengelola SPBU atau pemilik SPBU ini menunggu lagi waktu untuk persiapan yang 4 item itu. Dan hampir setahun juga sudah selesai itu yang apa menambah kekurangan itu, tapi juga belum dilakukan dropping BBM-nya.
1: Semoga dari hasil perbincangan kita didengarkan oleh pihak Pertamina untuk bisa memfasilitasi hal tersebut dan bisa juga berdampak kepada para nelayan kita di Aceh Barat, Pak.
0: Ya, semoga.
1: Pak Irfan, kita balik lagi ke pembahasan tadi terkait dengan cuaca ekstrim terhadap nelayan kita. Dan juga kita akan membahas terkait dengan dampak terhadap nelayan. Selain tadinya kita sudah membahas dengan keselamatan, bagaimana cuaca ekstrim berdampak terhadap pendapatan dan hasil tangkapan nelayan menurut kacamata pandangan Pak Irfan sendiri?
0: Saya kira terhadap pendapatan nelayan itu mempengaruhi nyata, sangat besar pengaruhnya. Kenapa sangat besar? Itu kan... yang pertama, memang mereka tidak bisa melaut, otomatis tidak ada produktivitas. Yang kedua, mereka setelah keluar pun belum bisa mendapatkan hasil dan harus segera kembali ke pangkalan. Di sini juga akan timbul kerugian. Artinya mereka sudah mengeluarkan biaya operasional, ternyata belum sempat beroperasi menangkap ikan, harus kembali lagi ke pangkalan.
1: Berarti resikonya cukup besar, ya, Pak Irfan. Ya.
0: Ya, benar.
1: Pak Irfan juga menyikapi ketika ada persoalan tersebut. Bagaimana sikap dari pemerintah sendiri dengan adanya misalkan kurang alat tangkap ataupun nantinya apakah ada bantuan modal ataupun ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan kepada para nelayan kita sendiri terkait dengan sikap dari pemerintah sendiri?
0: Untuk menyikapi terhadap apa, dampak dari cuaca buruk ini yang mengakibatkan dan tidak bisa melaut, ini kan terjadi loss pendapatan. Ini hanya ada solusi bagaimana mendiversifikasi apa, pendapatan tambahan di luar menteri menangkap ikan. Ini memang kita tidak bisa langsung mengiring si nelayan ini untuk bekerja di profesi yang lain. Jadi salah satu upaya pemerintah adalah dengan menggalakkan hilirisasi produk olahan nasi perikanan, yang mana kita coba melibatkan ibu-ibu nelayan untuk terjun dalam kegiatan pengolahan nasi perikanan ini. Dan kita juga memprioritaskan ibu-ibu nelayan yang memang dari kalangan ekonomi kurang lah gitu.
1: Pak Irfan, saya juga menarik ketika baru ingat ada beberapa persoalan ketika memang para nelayan sedang melaut itu dilanda dengan cuaca ekstrim. Misalkan tidak ada jaringan komunikasi, ini bagaimana untuk bisa mengetahui ketika posisi si nelayan ini terjebak dalam cuaca ekstrim di tengah laut, Pak Irfan?
0: Alhamdulillah kondisi nelayan kita hari ini, khusus untuk nelayan yang bermain memang di atas 12, 12, apa, 12 mil laut ini, mereka semua sudah menggunakan alat komunikasi. Terutama radio, menggunakan radio. Jadi mereka bisa saling memantau dan memang bisa memberi informasi. Dan katakanlah mereka sudah posisinya sudah memang jauh, misalnya sudah mendekati Pulau Sumbu segala macam, misalnya kalau mereka harus berlindung Pulau Sumbu atau berlindung ke Pulau Nias segala macam, mereka akan beri informasi kepada apa pangkalan masing-masing atau ketua bangku masing-masing.
1: Berarti memang digunakan melalui radio, Pak ya, dan juga mencari pulau-pulau terdekat yang untuk bisa mereka mengamankan berlindung. Diri ya, berlindung, Pak, seperti itu ya. Jika cuaca ekstrim itu mereka biasanya kebiasaan ketika para nelayan melihat cuaca ekstrim, biasanya apa sih yang mereka lakukan untuk sikap pertama ataupun pertolongan pertama yang penyelamatan diri mereka yang mereka lakukan, Pak Irfan? Mungkin bisa disosialisasikan kepada para nelayan yang sedang mendengarkan siaran kita di kesempatan pagi hari ini, Pak Irfan.
0: Memang mereka selama ini kalau memang tidak mungkin untuk berlindung karena jauh dari tempat untuk berlindung, mereka memang sudah punya cara sendiri untuk kapal-kapal yang memang bermain di mencapai 200 mil lebih lah. Mereka itu yang pertama akan menurunkan jangkar ke laut itu untuk menjaga keseimbangan kapal. Artinya walaupun jangkar itu tidak menyentuh dasar perairan, tapi bisa memberi keseimbangan. Yang kedua, mereka akan melepaskan parasut. Parasut ini tujuannya mereka supaya tidak terbawa angin. Itu kebiasaannya arus air dengan arus angin itu berbeda arah. Nah, jadi kalaupun mereka terhanyut, itu mereka tidak akan hanyut yang jauh. Yang kedua, mereka juga menyalakan mesin. Menyalakan mesin, tapi bukan untuk bergerak cepat, hanya untuk sekedar menyeimbangkan apa haluan kapal. Jadi mereka sudah sangat terlatih untuk itu.
1: Sudah terlatih, Pak, ya? Luar biasa untuk nelayan-nelayan kita di Aceh Barat, Pak, ya? Ya, biasanya mungkin ada sedikit pesan kepada para nelayan ketika mengetahui bahwa adanya cuaca buruk di tengah laut. Ini apa yang menjadi pesan dari DKP sendiri, Pak?
0: Pesan kami di DKP memang sebaiknya nelayan itu tidak memaksakan. Artinya walaupun si nelayan ini punya keberanian untuk melaut walaupun cuaca kurang bagus, itu sebaiknya dihindari. Karena kenapa? Bisa jadi cuaca itu memang di luar, bukan di luar prediksi. Di luar dari pengetahuan nelayan itu sendiri, artinya resiko yang bakal timbul. Jadi pesan dari kami di Dinas, memang ada himbauan atau informasi tentang kondisi cuaca, sebaiknya nelayan bersabar dulu sambil berdoa supaya ya cuaca cepat pulih kembali.
1: Ya, seperti itu, Pak Irfan. Mungkin di closing statement kita di kesempatan pagi hari ini, Pak Irfan, apa yang menjadi pesan dan harapan kepada seluruh nelayan kita di Aceh Barat dalam menjelang periode memasuki cuaca ekstrim dan juga untuk dalam cuaca normal, Pak Irfan? Silakan, Pak Irfan.
0: Closing saya, karena kan kita melaut ini kan tujuannya mencari rezeki. Dan saya maklum betul begini artinya. Dari sisi pendapatan itu nelayan lebih tinggi daripada petani. Kecuali untuk pekebun sekarang ya, kayak kebun sawit. Jadi saya berharap para nelayan kita semua ini lebih apa namanya punya safety ya, artinya tidak semua pendapatan itu harus dibelanjakan untuk hal yang tidak butuh-butuh. Jadi perlu ada tabungan. Jadi pada saat memang tidak bisa melaut, ada dana yang bisa digunakan untuk rumah tangga sehingga tidak menimbulkan kepanikan dalam masalah menghadapi cuaca buruk.
1: Pesan khusus untuk para nelayan kita di kesempatan pagi hari ini, Pak Irfan, ada yang ingin disapa ataupun yang disampaikan? Silakan.
0: Pesan khusus, saya meminta kepada seluruh nelayan, terutama pemilik kapal, yang bahwa kondisi BBM kita hari ini bisa dikatakan tidak cukup untuk kuota nelayan. Untuk itu, mari kita sama-sama jaga kuota tersedia ini supaya tidak terjadi penyalahgunaan. Sehingga dengan BBM nelayan itu terjaga, kita pada saat melaut tidak terjadi lagi kerugian waktu. Artinya kita harus menunggu 4 sampai 5 hari untuk bisa melaut kembali karena tidak ada BBM. Jadi itu harapan paling besar. Karena kenapa DKP sendiri tidak akan mampu memantau seluruh hal yang terjadi di lapangan terkait dengan diskusi BBM.
1: Ya. Terima kasih Pak Irfan kebersamaannya dalam program Labuh Menyapa edisi pagi hari ini, dan juga tetap terus semangat dan selamat beraktivitas kembali. Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama Pak Irfan selaku Kabid Tangkap dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat, dan saya Fadil Tarmizi bersama narasumber yang telah berhadir di kesempatan pagi hari ini. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam program Labuh Menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan Melabuh Menyapa di kesempatan pagi hari ini dengan tema membahas waspada cuaca ekstrim ketika melaut. Dan tadinya kita telah berbincang bersama Pak Ervan selaku dari Kabid Tangkap dari Dinas DKP Aceh Barat. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, dengan berakhirnya dialog Melabuh Menyapa tadi, maka berakhir pula perjumpaan bersama saya Fadil Tarmizi yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 9. Dan selain ini nantinya ada rekan Meza yang akan memandu acara selanjutnya hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini Fadil pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program Satu RRI Melabuh, kanal inspirasi. Ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksakan Rindu.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Kontenkominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Andi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.

Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melopo. Dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini, senang dan bahagia sekali pastinya untuk edisi siar kita 30 September 2026 bersama Meisa hadir kembali menemani Anda di program Halo RRI yang selalu ditunggu untuk menemani suasana pagi menjelang siang pendengar yang mau berinteraktif bersama kita, mau berbagi informasi bersama kita, berbagai ragam aduan yang sudah Anda persiapkan, langsung saja untuk bergabung bersama kami pastinya. Untuk itu pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melopo dimanapun berada yang lagi mendengarkan RRI, baik itu yang lagi di rumah atau juga yang lagi di tempat aktivitasnya masing-masing, dan yang lagi di jalan juga hati-hati dalam berlalu lintas, jangan ngebut-ngebut ya, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap safety pastinya. Semoga dengan program Halo RRI ini, apapun yang Anda lihat di perjalanan, langsung laporkan kepada kami jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang Anda lihat gitu. Dan pasti banyak hal sebenarnya ya yang bisa kita bahas di program Halo RRI ini, selain mengenai ya jalan yang rusak, mengenai lingkungan, atau juga ya akibat bencana ini banyak fasilitas-fasilitas yang belum terselesaikan atau hal-hal lain yang membuat pendengar itu kurang nyaman ya di tempat-tempat Anda beraktivitas dan lain sebagainya, ya bisa langsung bergabung bersama kita di via telepon 0811-688-9697 ya. Langsung aja ikut bergabung bersama Meisa pendengar, karena apapun aduan Anda, nanti kita akan coba berkoordinasi langsung ya kepada pihak-pihak terkait pastinya. Jadi apapun aduan Anda untuk hari ini bersama Meisa dan bersama program Halo RRI, nanti kita juga akan berkoordinasi langsung ya sesuai dengan aduan-aduan yang sudah Anda sampaikan kepada kami. Misalnya di wilayah Anda atau di desa gitu ya, masih ada jalan yang belum diaspal atau masih ada lorong-lorong rumah yang belum dibuat gitu ya. Pastinya ini adalah salah satu hal yang kadang-kadang fasilitas umum ya, yang kadang-kadang belum sesuai dengan yang kita harapkan. Nah bisa nih langsung aja sama-sama bergabung bersama kita di via telepon 0811-6877903 ya. Karena ini sering sekali nih ya kita lihat di desa-desa kita ada pengerjaan jalan itu yang kadang-kadang belum tercover semuanya. Nah ada yang memang terus-terusan berdebu nih jalannya. Nah, ada juga yang memang udah ditambak tapi enggak diaspal-aspal misalnya kayak gitu. Ada juga yang memang enggak diperhatikan sama sekali, curhat sedikit ya. Dan pastinya buat pendengar yang lagi mendengarkan RRI program 1, apapun ya hal-hal yang tidak berkenan ya, yang bukan tidak berkenan sih, yang tidak ini ya, yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan oleh ya pemerintah atau juga ya hal-hal lain, misalnya fasilitas-fasilitas umum lainnya yang memang tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, silakan ajukan informasi-informasinya kepada kami. Nanti kita juga akan coba memecahkan informasi Anda bersama-sama ya, untuk mencari solusi bersama. Langsung kita hadirkan juga informasi dari pihak-pihak terkait untuk membahas ya isu-isu ataupun aduan-aduan yang sudah Anda sampaikan kepada kami. Inilah program Halo RRI yang pastinya wajib sekali untuk Anda ikuti setiap Senin, Rabu dan juga Jumat. Dan Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami melalui via telepon 0811-688-9697. Seperti biasa pendengar, sambil kita menunggu penelpon yang mau ikut bergabung bersama kita, nanti kita akan coba hadirkan juga beberapa informasi untuk menemani suasana pagi Anda untuk pagi hari ini. Walaupun cuacanya lumayan udah mulai mendung dari pagi ya. Biasanya beberapa hari kemarin ya kan, kita tuh ditemenin sama cuaca yang cerah di pagi hari, tapi di sorenya itu udah mulai turun hujan kayak kemarin, terus malam kemarinnya lagi hujannya deras sekali pada malamnya. Nah kayaknya musim hujan juga udah mulai turun ya untuk wilayah Aceh Barat dan sekitarnya. Dan apa sih untuk Anda pendengar, kalau misalnya ada hal-hal ya yang memang
bersangkutan ya dengan cuaca kita seperti sekarang ya. Akibat hujannya deras sekali, misalnya ada selokan-selokan yang memang tersumbat di wilayah Anda, ini juga bisa dilaporkan. Mana tahu dengan ada laporan Anda, nanti kita bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Nah, jadi selokan-selokan yang ada di desa ataupun di wilayah Anda itu cepat teratasi, bersih lagi, airnya ngalir lancar lagi, dan yang pastinya ya tempat tinggal Anda aman dari yang namanya banjir ataupun genangan-genangan air akibat tersumbatnya saluran-saluran pembuangan air tersebut. Oke, nah pendengar dan juga pemirsa YouTube dimanapun berada, sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung bersama Meza, tentunya kita bakal coba hadirkan ya satu single, dan juga nanti Meza akan hadirkan juga beberapa informasi untuk menemani pagi Anda di pagi hari ini di program Halo RRI pastinya. Stay tune terus, selamat pagi, dan salah satu lagu dari Tiara Andini bakal hadir menemani Anda kembali. Stay tune terus dan selamat mendengarkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mengikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Baik, pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh dimanapun berada, untuk kesempatan pagi menjelang siang ini masih bersama Meza. Kita masih di program Halo RRI. Silakan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di via telepon 0811-688-9697. Akan Meza tunggu kebersamaannya untuk ikut bergabung dan juga berbincang-bincang bersama kami. Untuk Anda yang ingin melaporkan berbagai macam aduan di program Halo RRI di pagi hari ini, langsung saja pendengar di via telepon 0811-68-68-9697 untuk Anda yang mau bergabung melalui via telepon atau juga yang mau WhatsApp ya, ketik aja pesannya, nanti bakal Meza bacakan, oke? Okay? Untuk itu sambil Meza menunggu penelpon-penelpon yang mau bergabung bersama kita, Meza juga punya satu informasi untuk menemani pagi Anda mengenai percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Tentu saja Baperida bahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, bahkan dalam rangka mempercepat penanganan pasca bencana. Baperida Kabupaten Aceh Barat terutama menggelar pertemuan bersama organisasi perangkat daerah dan unsur terkait di Aula Baperida Kabupaten Aceh Barat.

0: Erat pada Selasa 29 September 2026 kemarin. Bahkan, pertemuan tersebut membahas tindak lanjut berdasarkan dokumen rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, khususnya dalam penyusunan langkah penanganan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Jadi dalam pertemuan tersebut pendengar, OPD terkait diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian maupun lembaga pemerintah di tingkat nasional yang memiliki program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selain itu juga pendengar, Kepala Baperida Aceh Barat yaitu Abdul Wahab mengatakan koordinasi tersebut juga dinilai penting agar berbagai program dan dukungan yang tersedia di tingkat nasional dapat disinergikan dengan kebutuhan serta prioritas penanganan pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Oleh karenanya pendengar, berdasarkan rencana induk, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tersebut juga direncanakan berlangsung selama 3 tahun mulai tahun 2026 hingga tahun 2028. Bahkan penanganan tersebut juga diarahkan pada sejumlah sasaran prioritas, terutama rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur fisik yang terdampak bencana, serta berbagai bentuk bantuan lainnya bagi masyarakat dan sektor yang membutuhkan. Melalui pertemuan tersebut pendengar, Baperida Aceh Barat juga mendorong seluruh OPD dan unsur terkait untuk memperkuat koordinasi, menyusun program sesuai kewenangan tupoksi masing-masing, serta memastikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan secara terencana dan berkelanjutan. Itu dia mendengar salah satu informasi yang dapat saya hadirkan kembali untuk menemani suasana pagi Anda di program Halo RRI bersama kami. Untuk itu pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh dimanapun berada, langsung saja untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di program Halo RRI, kita tunggu kembali kebersamaannya di via telepon 0811-688-9697. Yang pastinya untuk Anda yang mau menghadirkan ya beragam informasi, beragam aduan yang tentu saja sudah Anda persiapkan ya jauh-jauh hari, tapi gak tahu mau melaporkan kemana, langsung aja informasikan informasi Anda kepada kami, nanti kita akan coba berkoordinasi langsung ya kepada pihak-pihak terkait untuk ya menyampaikan ya informasi-informasi yang Anda sampaikan dan akan dikomentari juga nanti oleh pihak-pihak terkait tersebut mengenai informasi yang Anda berikan kepada kami. Langsung saja pendengar, sambil kita menunggu penelpon dan juga pendengar yang mau bergabung bersama kami di via telepon dan juga WhatsApp, atau juga Anda bisa langsung ya komentar di YouTube RRI Melabuh. Jadi jangan lupa di follow, di subscribe untuk channel YouTube RRI Melabuh dan juga di follow akun-akun media sosial RRI Melabuh seperti RRI Instagram, Facebook dan juga TikTok. Nah, untuk itu pendengar dan juga pemirsa YouTube dimanapun berada, nanti Mesa juga akan coba hadirkan beberapa informasi lainnya untuk Anda yang sudah mendengarkan program Halo RRI ini. Tentunya untuk Anda yang mau bergabung juga, kita masih menunggu ya untuk Anda bisa ikut ya bersama kami menghadirkan beberapa informasi-informasi yang tentunya masih mengganjal di hati Anda tapi tidak tahu mau menyalurkan kemana informasinya gitu ya. Jadi langsung saja di via telepon yang sudah saya sebutkan tadi 0811-688-9697. Tetap terus bersama kami di program Halo RRI. Kita hadirkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda. Salah satu lagu yang tentu saja sudah coba Meza persiapkan untuk menemani pagi Anda kembali, salah satu lagu pop Indonesia dari Reisa, Serba Salah. Tetap terus bersama kami dan selamat mendengarkan.
1: Halo RRI, sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda masih mengikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan.

baik pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabu dimanapun berada untuk kesempatan pagi menjelang siang ini. Masih bersama Meza pastinya dan kita masih di program Halo RRI untuk Anda yang mau bergabung bersama Meza langsung saja. Ikut bergabung bersama kami di via telepon 0811-688-9697 ya. Langsung aja pendengar ya, Meza yakin pendengar RRI itu banyak sekali, terutama RRI Melabu, karena RRI Melabu itu dijangkau bukan hanya di Aceh Barat saja, tapi wilayah Nagan Raya, Aceh Jaya, dan bahkan juga Simelu, dan sebentar lagi kita juga akan meresmikan juga ya siaran programa satu ini di Abdia, Aceh Barat Daya. Nah tentu saja untuk Anda yang lagi mendengarkan RRI programa satu dimanapun berada, penelpon-penelpon yang sering ikutan di ajang-ajang request, waduh jangan di ajang request aja, tapi pada saat acara-acara seperti ini tuh yang pastinya Anda juga bisa berinteraksi bersama kita. Sampaikan beragam aduan Anda bersama kami di program Halo RRI pastinya langsung saja di via telepon 0811-688-9697. Untuk Anda yang sedang bergabung menemani kami di program Halo RRI ini, langsung saja untuk ikut bergabung dan juga sampaikan beragam informasi dan juga beragam aduan yang tentu saja sudah Anda persiapkan dan ikut bergabung bersama kami di via telepon 0811-688-9697. Nah untuk kita mendengar satu informasi terakhir sebelum kita mengakhiri program Halo RRI yang tentu saja masih punya waktu untuk Anda ikut bergabung sambil Meza menghadirkan informasi ini, Anda juga bisa ikut telepon ya. Dan yang pasti masih mengenai bencana pendengar dan juga pembangunan, kalau tadi mengenai rehabilitasi ya, mengenai fasilitas-fasilitas pada saat pasca bencana kemarin. Nah tentu saja bukan hanya di Aceh Barat, ternyata pemerintah Kabupaten Nagan Raya perkuat pemerataan pembangunan antar wilayah. Tentu saja diinformasikan dari rri.co.id kembali pendengar, pemerintah Kabupaten Nagan Raya memastikan pemerataan pembangunan antar wilayah menjadi perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan perubahan APBK tahun anggaran 2026 ini. Hal tersebut juga disampaikan oleh Wakil Bupati Raja Sayang saat memberikan jawaban terhadap pandangan panitia anggaran dan fraksi-fraksi DPRK Nagan Raya dalam rapat paripurna pada Senin 28 September 2026. Bahkan pendengar, Raja Sayang sendiri juga mengatakan program dan kegiatan pemerintah daerah tersebut juga perlu perhatian tingkat kebutuhan serta karakteristik masing-masing wilayah. Bahkan penentuan prioritas ini juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kewenangan pemerintah Kabupaten Nagan Raya tentunya. Bahkan selain itu juga pendengar, diinformasikan pada sektor infrastruktur, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan jalan dan jembatan serta sarana pendukung pelayanan masyarakat. Pembangunan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan konektivitas sekaligus mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat tentunya. Dan terakhir Raja Sayang juga mengatakan belanja infrastruktur juga dapat dalam perubahan APBK 2026 ini diarahkan pada kebutuhan yang urgent, prioritas dan juga memberikan manfaat nyata. Bahkan penentuan kegiatan ini juga mempertimbangkan aspek pemerataan agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu saja pendengar. Bahkan pemerintah daerah juga mengaitkan pemerataan pembangunan dengan meningkatkan pelayanan dasar serta pertumbuhan ekonomi. Arahan tersebut juga menjadi bagian dari penyesuaian anggaran dalam perubahan APBK 2026 yang telah dibahas bersama DPRK Nagan Raya. Bahkan sebelumnya pendengar ya, DPRK Nagan Raya juga menegaskan KUPA dan juga PPAS perubahan APBK tahun 2026 dengan total belanja ya yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Bahkan komposisi tersebut juga menjadi dasar pengalokasian anggaran berdasarkan prioritas pembangunan dan juga kondisi aktual daerah. Itu dia mendengar salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan kembali untuk Anda di kesempatan pagi hari ini di program Halo RRI.
Yang pasti untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, langsung aja di via telepon 0811-688-9697 untuk menyampaikan beragam aduan-aduan apapun yang tentu saja sudah Anda persiapkan untuk menemani kita di program Halo RRI. Untuk itu pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga menonton langsung siaran Halo RRI ini melalui channel YouTube kami, yaitu RRI underscore Melabo. Jangan lupa di subscribe untuk YouTube-nya, di like dan juga komen ya. Untuk informasi-informasi lainnya, Anda juga bisa terus mendengarkan acara RRI ini dari pagi hingga menjelang malam nanti dengan beragam program-program yang akan terus kita hadirkan untuk Anda. Beragam informasi juga yang tentu saja akan kita sampaikan untuk Anda pastinya. Jangan lupa di download aplikasi RRI Digital di smartphone-nya Anda untuk mendengarkan RRI dimanapun berada. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan Anda sudah mendengarkan dan juga menonton acara Halo RRI di pagi hari ini. Dan untuk Anda yang mau berkomentar dan juga ikut bergabung bersama kami, silakan WhatsApp ya. Nanti WhatsApp Anda juga akan coba kita bacakan dan akan menyampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk mencari solusi bersama pastinya. Terima kasih banyak untuk Anda yang mau yang sudah menonton dan juga mendengarkan acara Halo RRI. Akhir kata, Mesa yang bertugas untuk program Halo RRI pamit undur diri, karena sesaat lagi Mesa akan coba hadir menemani Anda kembali di program Sanksi. Tetap terus bersama kami di program lainnya dan tetap terus bersama RRI Melabuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ibu hamil sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah. Hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan resiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
2: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ada satu hal yang sering kita ucapkan, 5 sila. Kita hafal sejak sekolah, kita tulis dalam tugas, kita dengar dalam upacara. Tapi, pernah enggak kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya seberapa jauh Pancasila hidup dalam diri kita? Hari Kesaktian Pancasila bukan tentang mengenal sejarah, bukan cuma tentang tanggal 1 Oktober, tapi tentang mengingat bahwa bangsa ini pernah melewati masa yang penuh luka dan perpecahan. Dan dari sejarah itu, ada satu pesan yang tetap relevan sampai hari ini. Persatuan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Persatuan harus dijaga. Di zaman sekarang, perjuangan mungkin gak selalu datang dalam bentuk medan perang. Kadang, perjuangan itu sesederhana memilih untuk tidak ikut menyebarkan hoax. Memilih untuk tidak menghina seseorang hanya karena berbeda pilihan. Memilih untuk menghargai teman yang berbeda agama, suku, budaya, atau cara berpikir. Pancasila tidak cuma tinggal di dinding sekolah, Pancasila hidup ketika kita saling menghargai, hidup ketika kita mau membantu, hidup ketika kita tidak membiarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling membenci. Generasi setelah kita masih punya alasan untuk percaya pada Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila. Mari bukan hanya menghafalnya, tapi menghidupinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita hidup di zaman yang serba cepat. Scroll, like, share, lalu lanjut lagi. Kadang kita lupa, di balik perbedaan pendapat ada manusia. Di balik layar ada perasaan. Dan di balik keberagaman Indonesia ada perjuangan panjang yang gak boleh kita sia-siakan. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan dibangun karena kita semua sama. Indonesia dibangun karena kita belajar untuk tetap bersama, meski berbeda. Mungkin hari ini kita nggak memegang senjata untuk membela bangsa, tapi kita punya pilihan, mau menyebarkan kebencian atau menyebarkan kebaikan. Mau memperbesar perbedaan atau mencari persamaan. Mau menjadi bagian dari masalah atau menjadi alasan seseorang masih percaya bahwa Indonesia punya masa depan. Karena Pancasila bukan cuma lima sila yang kita hafalkan. Pancasila adalah tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, dan mungkin perjuangan paling sederhana yang bisa kita lakukan hari ini adalah tetap menjadi manusia yang punya empati. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Jaga persatuan, jaga Indonesia.

Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini masih bersama Meiza dan kita masih akan terus lanjut menemani suasana pagi menjelang siang Anda dengan beberapa informasi-informasi yang masih akan terus menemani Anda di sepanjang siang hari ini yang masih sibuk dengan rutinitas dan aktivitasnya masing-masing. Semoga lagu-lagu pop Indonesia ini juga dapat menghibur Anda yang lagi beraktivitas dan yang lagi di jalan. Semoga lagu-lagu ini bisa menemani perjalanan Anda hingga ke tempat tujuan. Untuk itu pendengar, salah satu informasi nanti akan Meiza hadirkan di program Sanksi. Nanti kita akan membahas mengenai generasi tanpa korupsi. Nah, seperti apa sih generasi tanpa korupsi? Dimulai dari sekarang pendengar, karena kita merupakan generasi-generasi, apalagi generasi-generasi muda saat ini. Nah, coba dilatih deh anak-anak kita agar tidak mengenal yang namanya korupsi. Nah, korupsi itu banyak hal. Korupsi waktu, ya. Korupsi uang jajan misalnya kayak gitu ya. Dan hal-hal lain yang membuat anak-anak dan generasi sekarang itu tanpa korupsi pastinya. Dan bahkan untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan program Mas 1 bersama Meiza, jangan kemana-mana, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita juga akan hadir menemani Anda kembali di program selanjutnya. Akan ada warta berita olahraga juga yang akan kita hadirkan seperti biasa, dan lagu-lagu daerah Aceh akan terus mengudara menemani Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kembali di program Prodangdut, dan sebelumnya juga akan ada warta siang untuk Anda di siang di hari ini. Untuk itu teman-teman dan juga pendengar program Mas 1 dimanapun berada, lagu-lagu pop Indonesia lainnya akan terus mengudara menemani Anda sebelum nantinya Meiza hadirkan satu informasi di program Sanksi mengenai generasi tanpa korupsi. Tetap terus bersama kami, selamat siang pagi menjelang siang untuk semuanya, dan selamat mendengarkan kembali salah satu lagu yang tentu saja sudah Meiza persiapkan untuk Anda. Salah satu lagu yang dipopulerkan kembali oleh Firza Widnyaman akan hadir menemani Anda kembali di pagi menjelang siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nggak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu nggak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga nggak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah, jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti nggak punya tugas lagi. Logis nggak sih? Enggak lah pastinya. Tapi, ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah, jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah nggak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung

Baik, ada Iqra darinya Raimla Ode yang tentu saja sudah mudara menemani Anda. Sabar dulu, nanti Maisa bakal hadirkan informasi lagu-lagu lainnya untuk menemani pagi Anda yang lagi beraktivitas. Tapi izinkan Maisa untuk hadirkan informasi terlebih dahulu untuk Anda di program Saksi mengenai generasi tanpa korupsi. Nah, tentu saja ngomong-ngomong korupsi gitu ya, memang salah satu hal yang memang akan terus diberantas ya, terutama di kalangan atas dulu baru ke bawah-bawahnya. Maka dari itu pada kesempatan kali ini pendengar, kita juga akan membahas mengenai topik yang sangat penting bagi masa depan bangsa, terutama anak-anak generasi muda untuk saat ini. Korupsi ini bukan hanya persoalan mengambil uang negara aja gitu ya pendengar, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, korupsi waktu misalnya, korupsi uang jajan ya kan, ataupun korupsi apalagi, banyak ya dikorupsikan gitu ya. Bahkan korupsi ini juga berkaitan dengan ketidakjujuran, penyalahgunaan kepercayaan, dan juga mendengar kebiasaan mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar gitu ya. Nah, terus gimana sih cara kita itu membangun generasi yang memiliki budaya anti korupsi?

Untuk saat ini, karena korupsi ini udah merajalela gitu ya. Bahkan ya, untuk tips yang sederhana sekali ya, ini adalah membiasakan kejujuran sejak dini. Harus berperilaku jujur, itu yang paling penting gitu ya. Karena kejujuran ini dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana ya pendengar. Misalnya aja ya, kayak kita tuh gak boleh nyontek. Nah, kalau untuk anak-anak sekolah gitu kan, pada saat ujian gak boleh nyontek. Nah, itu kan perbuatan yang curang gitu ya, walaupun kita pernah melakukannya. Dan bahkan ya, selain itu ya, mengembalikan barang yang bukan milik kita. Ini adalah sikap-sikap yang jujur yang perlu kita terapkan pada diri kita. Bukan hanya anak-anak, tapi orang dewasa juga harus melakukan hal yang sama gitu kan. Nah, dan berkata sesuai dengan kenyataan. Nah, tapi kalau untuk membangun ya generasi tanpa korupsi ini, apalagi di era digitalisasi untuk saat ini, di era saat ini yang semakin maju gitu ya. Nah, kebiasaan kecil ini yang dilakukan terus-menerus juga dapat membentuk karakter yang kuat nih pada seseorang, terutama pada generasi-generasi sekarang. Nah, tentu saja selain membiasakan kejujuran sejak dini, jangan lupa belajar bertanggung jawab. Nah, tentu saja setiap tindakan yang memiliki konsekuensinya, kita juga perlu nih membiasakan diri kita menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh, mengakui kesalahan kita dan tidak menyalahkan orang lain ketika melakukan kesalahan pendengar. Nah, tentu saja berani mengatakan tidak terhadap tindakan-tindakan yang tidak jujur. Nah, biasanya orang-orang yang korupsi itu banyak bohongnya gitu ya. Nah, bahkan pendengar, setiap tindakan memiliki konsekuensi. Oleh karenanya kita juga perlu nih membiasakan diri kita itu menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. Terus juga harus mengakui kesalahan-kesalahan yang kita buat dan tidak menyalahkan orang lain ketika melakukan kesalahan tersebut. Nah, maka dari itu nih ya, hal-hal ini perlu sekali untuk kalian pelajari nih pendengar. Nah, terutama ya belajar tanggung jawab untuk diri Anda sendiri dulu. Dan yang selanjutnya, berani mengatakan tidak terhadap tindakan-tindakan yang tidak jujur ya pendengar. Apalagi di era digitalisasi sekarang seperti saat ini nih, kita tuh juga perlu berhati-hati terhadap berbagai bentuk ya, bentuk kecurangan. Nah, tentu saja seperti memanipulasi data. Nah, ini sering sekali terjadi ya, apalagi untuk era digital saat ini. Terus juga plagiarisme ya, ataupun plagiat gitu ya. Ini juga merupakan salah satu tindakan-tindakan yang harus kita hindari untuk diri kita. Atau penipuan daring, bahkan maupun penyalahgunaan teknologi ya, untuk hal-hal yang negatif. Ini juga disalahgunakan oleh orang-orang yang saat ini gitu ya. Nah, selain itu juga ya, tips lainnya adalah membangun lingkungan yang mendukung budaya anti korupsi. Nah, terutama ya di kalangan keluarga dulu, mengajari ya anak-anak sekarang untuk tidak ya seperti tadi, tidak korupsi dalam berbagai hal, sekolah, kampus, terus juga di tempat kerja, dan juga masyarakat mempunyai peran penting juga ya untuk membangun lingkungan yang mendukung budaya anti korupsi ini sendiri. Jadi jangan sampai nih ketidakjujuran kita dianggap sebagai sesuatu yang wajar hanya karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, dan yang terakhir ya pendengar, menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenapa? Generasi muda tidak harus menunggu menjadi pejabat atau pemimpin untuk menerapkan nilai anti korupsi itu tadi. Kita juga bisa memulainya itu secara jujur, terus juga disiplin, tanggung jawab ya pendengar ya. Hal-hal yang sederhana dan lakukan keadilan terus dan menghargai hak-hak orang lain juga. Nah, ini juga merupakan hal-hal yang perlu Anda terapkan dalam diri Anda mengenai menjadi orang-orang yang teladan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu pendengar, membangun generasi tanpa korupsi ya bukanlah ya pekerjaan orang lain gitu ya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama dan juga dari diri kita sendiri. Nah, mari sama-sama kita memulai ya dari hal-hal kecil dulu dan dari sekarang juga. Karena kenapa? Masa depan bangsa dibentuk oleh karakter-karakter generasi muda untuk saat ini. Nah, dan tentu saja dengan adanya informasi ini kita bisa meningkatkan ya anak-anak kita untuk generasi-generasi saat ini juga tanpa korupsi pendengar. Jadi dengan mengajari mereka hal-hal yang baik gitu ya, perilaku-perilaku yang baik, tentu saja ini bakal
berkurang ya yang namanya, dan bahkan harus kita hindari yang namanya generasi tanpa korupsi ini sendiri. Oke, jangan kemana-mana pendengar, nanti kita juga bakal hadir menemani Anda kembali dengan beberapa informasi lainnya. Jadi tetap terus bersama kami di program 1 RRI Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan terima kasih.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebuah bangsa berdiri dengan kedaulatannya.
1: Namun kemerdekaan bukan garis akhir.
0: Karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
1: Indonesia yang berdaulat.
0: Tapi
1: Indonesia yang adil.
0: Di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
1: Dan Indonesia yang makmur.
0: Bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
0: Mulai dari hal sederhana.
1: Peduli.
0: Bersatu.
1: Berkarya.
0: Dan ikut menjaga Indonesia.
1: Karena 81 tahun kemerdekaan
0: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
1: tapi meneruskan perjuangan.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk Anda masih mendengarkan program Satu dan lagu-lagu pop Indonesia. Kita cukupkan sampai di sini karena tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, langsung saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Laval. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris. Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjorn Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andrei Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada NITO ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weiqing dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan tepis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weiqing Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih dalam memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, I Gusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan jadi saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini baru saja kita bergabung bersama Pro 1 bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan saat ini pendengar, lagu-lagu daerah Aceh akan terus mengudara kembali menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Tetap terus bersama kami, selamat siang untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali.

Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celenganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi, tapi

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tunku Umar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
2: Iya, Ndi, itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer.

0: atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
1: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
0: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
1: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
0: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
1: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
0: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini masih bersama Meisa yang pastinya akan terus lanjut menemani suasana siang Anda di program lagu-lagu daerah Aceh mengenai lepas kontijen Omi. Khairul Azhar berangkatkan dengan doa bertanding dengan ilmu. Salah satu informasi yang saya kutip dari rri.go.id ini menginformasikan mengenai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat yaitu Dr. Haji Khairul Azhar MA secara resmi melepas kontijen Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 pada Rabu 30 September 2026 tepatnya hari ini. Acara pelepasan berlangsung di kantor halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat yang dihadiri para kepala madrasah, dewan guru, pembimbing OMI, orang tua siswa serta seluruh peserta OMI yang akan mewakili Aceh Barat di tingkat provinsi tentunya. Bahkan dalam sambutannya, Dr. Haji Khairul Azhar MA menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada para peserta yang merupakan putra-putri terbaik Madrasah Aceh Barat. Bahkan dalam arahannya, beliau juga menegaskan bahwasannya OMI bukan semata-mata tentang medali. Kakan Kemenak juga menekankan pentingnya menjaga identitas sebagai anak madrasah yang berilmu, berprestasi, dan berakhlak tentunya. Kepada para guru, pembimbing, dan orang tua, Dr. Haji Khairul Azhar juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi dalam membina dan mendoakan peserta. Bahkan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, ternyata kontijen Olimpiade Madrasah Indonesia Kabupaten Aceh Barat ini secara resmi dilepas untuk mengikuti OMI tahun 2026 ini. Bahkan kontijen OMI Aceh Barat pun dijadwalkan akan bertolak menuju kota Banda Aceh untuk mengikuti kompetisi tersebut di tingkat Provinsi Aceh pekan ini pendengar. Itu dia salah satu informasi yang dapat kita hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama kami di program 1 RRI Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Labuh, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Baik, pendengar, masih bersama Meza. Saatnya kita hadirkan kembali beberapa informasi-informasi lainnya untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Satu informasi yang Meza kutip kembali dari rri.co.id mengenai PLT Sekda Aceh, perkuat sinergi dengan BMKG dalam kesiapsiagaan bencana. Diinformasikan pendengar, sebagai upaya penguatan sinergi dalam penyediaan informasi cuaca, iklim, dan kebencanaan guna mendukung kesiapsiagaan pemerintah Aceh dan masyarakat, PLT Sekretaris Daerah atau Sekda Aceh Taufik STMSI melakukan pertemuan audiensi jajaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG di ruang kerja Sekda Aceh pada Senin 28 September 2026. Bahkan PLT Sekretaris Daerah, yaitu daerah Aceh maksudnya, Taufik mengatakan kolaborasi dengan BMKG perlu terus diperkuat agar informasi terkait perkembangan cuaca dan potensi bencana dapat menjadi dasar dalam melakukan langkah antisipasi. Dengan informasi tersebut, pendengar, sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai kemungkinan bencana, khususnya bencana hidrometeorologi. Sementara itu juga, pendengar, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda sekaligus Koordinator UPT BMKG Provinsi Aceh, Cucu Kusmayancu, menyampaikan perkembangan kondisi cuaca Aceh ke depan termasuk potensi memasuki musim hujan. Nah, bahkan selain itu, pendengar, perkembangan cuaca BMKG juga turut menyampaikan sejumlah program penguatan sistem pengamatan dan kesiapsiagaan kebencanaan di Aceh, diantaranya peresmian hack frekuensi radar untuk mengamati tinggi gelombang, arus, angin, dan potensi tsunami di Selat Sabang tentunya. Bahkan selain itu juga, pendengar, menurut informasi yang kita kutip kembali dari rri.co.id ya, pembangunan radar cuaca dan juga peralatan pendukung lainnya ini yang menjadi bagian dari program prioritas nasional dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Tahun 2025, BMKG juga merencanakan pelaksanaan sekolah lapangan gabungan di 5 lokasi yang meliputi sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim, serta sekolah lapang gempa bumi dan tsunami. Bahkan program tersebut juga diharapkan untuk memperkuat pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana yang berkaitan dengan cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami, pendengar. Itu dia salah satu informasi yang dapat kita hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu daerah Aceh yang masih akan terus mengudara menemani Anda di kesempatan siang hari ini.
1: Emang kenapa?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun, jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

1000 orang tua bisa bermimpi. 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Soekarno, Presiden pertama Indonesia.

0: yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Savitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, kita juga masih akan terus mendengarkan lagu-lagu daerah Aceh untuk Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita juga akan hadirkan kembali untuk Anda Lintas Melabuh Siang. Untuk itu, buat Anda yang baru saja menunaikan ibadah sholat zuhur, untuk waktu Melabuh dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan juga semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu pendengar, tetap terus bersama kami dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu daerah Aceh untuk Anda di kesempatan siang hari ini.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel

0: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh, kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Bab Perida Aceh Barat bahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Sebanyak 17 dari 83 koperasi desa Merah Putih di Kabupaten Aceh Barat siap menjalani proses verifikasi dan validasi.
3: Yang sudah ada di rencana induk nasional, ada di kementerian dan lembaga.
4: Itu di Kabupaten Aceh Barat ini kita bangun di Kabupaten Aceh Barat ini 87 KDMP yang sudah terbangun ini 17 KDMP.
5: Program pemerintahan sekarang kan banyak yang pasar murah juga bantu untuk kita UMKM.
6: Dilangkatkan rencananya
7: baru paling cepat di bulan 3 sudah meminta langsung berangkat.
2: Inilah berita selengkapnya bersama saya Meiliza. Kita awali berita pertama. Dalam rangka penanganan pasca bencana, Baperida Kabupaten Aceh Barat gelar pertemuan bersama organisasi perangkat daerah dan unsur terkait. Pertemuan tersebut juga membahas tindak lanjut dokumen rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, sehingga penanganan dapat terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Berikut laporan selengkapnya.
8: Mempercepat penanganan pasca bencana, Baperida Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan pertemuan bersama organisasi perangkat daerah OPD dan unsur terkait di Aula Baperida Kabupaten setempat. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut berdasarkan dokumen rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, khususnya dalam menyusun langkah penanganan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam pertemuan itu, OPD terkait diharapkan dapat meningkatkan komunikasi serta koordinasi dengan kementerian maupun lembaga pemerintah di tingkat nasional yang memiliki program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kepala Baperida Kabupaten Aceh Barat Abdul Wahab mengatakan koordinasi tersebut dinilai sangat penting agar berbagai program dan dukungan yang tersedia di tingkat nasional dapat disinergikan dengan kebutuhan serta prioritas penanganan pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat.
3: Kegiatan penanganan rehabilitasi ini yang sudah ada di rencana induk nasional, ada di kementerian dan lembaga. Jadi informasi ini akan kita sampaikan, harapan kita OPD-OPD bisa mungkin mencoba berkomunikasi dengan pihak-pihak kementerian kaitan dengan kegiatan tersebut. Nanti pihak OPD bisa menyesuaikan kegiatan-kegiatan tersebut dengan prioritas-prioritas memang sangat kita butuhkan di daerah, mengingat kemampuan keuangan di kita di Kabupaten Aceh Barat sangat terbatas, sehingga kita kalau untuk menangani sendiri sudah pasti mungkin tidak punya kemampuan. Makanya kita sekarang ini sangat berharap bisa mendapatkan beberapa kegiatan dari kementerian itu untuk bisa terrealisasi di tempat kita, sehingga proses penanganan rapid recon ini bisa kita laksanakan sesuai dengan yang kita targetkan.
8: Dia juga menambahkan langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pasca bencana sekaligus mendukung pemulihan kondisi masyarakat dan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Sebanyak 17 dari 83 koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Aceh Barat telah terbangun dan siap menjalani proses verifikasi serta validasi. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan seluruh proses terhadap koperasi tersebut dapat diselesaikan hingga awal Oktober 2026. Berikut laporan selengkapnya.
9: Sebanyak 17 dari 87 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Aceh Barat telah terbangun dan siap menjalani proses verifikasi dan validasi. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan proses verifikasi dan validasi terhadap koperasi tersebut dapat diselesaikan hingga awal Oktober 2026. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Barat Khairuzadi mengatakan proses verifikasi dan validasi akan dilakukan terhadap KDMP yang telah menyelesaikan tahapan pembangunan serta memenuhi kelengkapan dokumen. Tim verifikasi selanjutnya akan turun ke lapangan untuk memastikan kesiapan dan kelengkapan masing-masing koperasi.
4: Untuk di Kabupaten Aceh Barat ini kita dibangun di Kabupaten Aceh Barat ini 87 KDMP yang sudah terbangun ini 17 KDMP dari 87 yang sedang proses pembangunan, ini 17 yang sudah terbangun dan siap untuk kita verifikasi dan validasi.
9: 17 KDMP yang akan diverifikasi dan validasi tersebut tersebar di 9 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat, yakni 2 KDMP di Kecamatan Arongan Lambale, 6 KDMP di Kecamatan Kawai 16, 3 KDMP di Kecamatan Merbo, sementara di Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Pantai Cermen, Kecamatan Pantonri, Kecamatan Samatiga, Kecamatan Sungai Mas, dan Kecamatan Waila Barat, masing-masing 1 KDMP. Khairuzadi berharap proses verifikasi dan validasi terhadap 17 KDMP tersebut dapat berjalan cepat dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga akan melanjutkan proses terhadap KDMP lainnya setelah pembangunan dan kelengkapan dokumen terpenuhi. Lebih lanjut, Khairuzadi juga mengatakan bahwa pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pihak pelaksana proyek pembangunan KDMP tersebut untuk kelancaran proses verifikasi dan validasi KDMP tersebut. Ia berharap tim verifikasi dan validasi nantinya dapat menjalankan tugas secara maksimal dan profesional serta berjalan lancar sesuai harapan pemerintah pusat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pusat.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat dukungan bagi pelaku UMKM melalui pendampingan pelibatan dalam berbagai kegiatan serta program pasar murah yang dinilai membantu pelaku usaha kecil. Berikut laporan selengkapnya.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui pendampingan serta perlibatan dalam berbagai kegiatan pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk menjaga UMKM tetap aktif sekaligus mendorong peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha di daerah. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Aceh Barat, Khairuzadi mengatakan, pendampingan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk mengikuti berbagai kegiatan dan event yang digelar oleh pemerintah.
4: Untuk UMKM, kita dari Dinas Perdagangan ini melakukan pendampingan-pendampingan, mengikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah, event-event, sehingga UMKM ini bisa aktif dan terus bergerak.
10: Selain pendampingan, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar berkembang dari usaha rumah tangga menjadi usaha yang lebih memiliki legalitas dan kapasitas produksi yang lebih besar hingga mampu menghasilkan produk unggulan Aceh Barat. Dukungan tersebut juga dilakukan melalui berbagai program yang dapat membantu pelaku usaha, salah satunya adalah pasar murah dan penyediaan barang subsidi. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat, termasuk pelaku UMKM, dalam memenuhi kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Dukungan program tersebut dirasakan Yanti sebagai pelaku UMKM Aceh dan Sebelah Prasmanan, yang mana ia mengatakan keberadaan pasar murah dan program pemerintah lainnya cukup membantu pelaku usaha kecil dalam memenuhi kebutuhan usahanya.
5: Alhamdulillah ada program pemerintah sekarang, kan banyak yang pasar murah juga, sangat terbantu untuk kita UMKM yang menengah ke bawah. Di kami nih yang jual minyak subsidi, gula, telur tuh udah mulai banyak di pasar murah juga. Jadi sangat terbantu untuk kami yang pelaku usaha. Sangat membantu dengan event pemerintah sekarang ya. Sangat berterima kasih juga kepada pemerintah Aceh Barat yang telah mendukung UMKM kita di Aceh Barat ini.
10: Yanti berharap program pemberdayaan UMKM terus dilanjutkan dengan semakin banyak kegiatan yang memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
2: Pendengar dan pemirsa, warta siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja memfasilitasi tahapan wawancara program kerja dan magang ke Jepang bagi 144 peserta. Program tersebut merupakan upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat membuka peluang peningkatan keterampilan dan pengalaman kerja masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
11: 144 peserta mengikuti tahapan wawancara program kerja dan magang ke Jepang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Distransnaker di Aula Distransnaker Aceh Barat Senin. Seluruh peserta tetap diberikan kesempatan mengikuti tahapan wawancara meskipun hasil tes tertulis belum memenuhi standar kelulusan. Kepala Distransnaker Aceh Barat Abdullah mengatakan peserta yang nantinya dinyatakan lolos akan mengikuti pelatihan bahasa Jepang yang direncanakan mulai awal Oktober 2026.
12: Untuk diberangkatkan rencananya kan tahun depan. Tahun ini persiapan untuk pelatihan bahasa Jepang termasuk latihan bahasanya dulu di AKN.
11: Kepala Bidang Tenaga Kerja di Distransnaker Aceh Barat Aryo Brotoseno menambahkan dari 220 berkas pendaftaran yang masuk, sebanyak 190 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi. Aryo menjelaskan selain kemampuan akademik, proses seleksi juga mempertimbangkan karakter dan sikap calon peserta, termasuk kedisiplinan, sopan santun, tata krama, dan kemampuan beradaptasi dengan budaya Jepang.
13: Ketika itu nanti sudah lulus, baru paling cepat di bulan 3, jika perusahaan meminta langsung berangkat. Yang paling cepat berangkat adalah bidang perawat dan bidang pertanian, karena sering paling banyak diminta.
11: Hari yang menambahkan peluang keberangkatan paling awal diperkirakan tersedia bagi peserta pada bidang tertentu, seperti perawatan lansia dan pertanian. Salah seorang peserta, Maulaya, asal Drin Rampa, Aceh Barat, mengatakan dirinya mengikuti program tersebut karena ingin memperoleh pengalaman kerja di Jepang.
14: Memang udah tujuan dari awal ya. Saya kan sekarang lagi ada kerja juga, saya nabung untuk rencana mau kerja di sana. Jadi dan alhamdulillahnya sekarang ada program dari Aceh Barat, program magang dan kerja ke Jepang ini, dan kesempatan ini nggak boleh saya lewatin. Saya harus ikut program ini.
11: Peserta lainnya, Rahman Fikri, asal Pulau Tengah Aceh Barat, mengatakan dirinya memilih program tersebut untuk mengembangkan karir di bidang teknik otomotif.
15: Melanjutkan karir, Pak.
16: Karirnya sebetulnya apa?
15: Teknik otomotif, Pak.
16: Bagaimana sih proses wawancara tadi?
15: Saya mendapatkan motivasi dari Bapak tadi. Sebelum berangkat ke Jepang, si Arum mempersiapkan diri. Terus sesudah sampai di sana, kita harus mengikuti budaya mereka dan sopan santun.
11: Program kerja dan magang ke Jepang tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat membuka akses peningkatan kompetensi sekaligus kesempatan kerja bagi generasi muda di daerah. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita edisi hari ini, Rabu 30 September 2026 bersama saya Meiliza. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita ikuti Lintas Melabu Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabu.

0: Pro1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam cantik.
4: Kangen dengerin lagu Inul Daftisa. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh-Baran, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuk beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, berbicara tentang kuliner tradisional Aceh tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan, dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangatnya lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.

Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini masih bersama Meza, dan kita lanjut lagi lagu-lagu dangdut yang akan terus memanjakan indera dengar Anda yang lagi menikmati waktu istirahat siang, baik itu untuk Anda yang lagi di rumah atau juga buat Anda yang lagi di tempat-tempat makan.

Seperti biasa pendengar, lagu-lagu pop dan dut akan terus mengudara menemani Anda. Salah satu lagu dari Cita Citata, Goyang Dumang, juga akan hadir menemani kita kembali di kesempatan siang hari ini untuk berjoget bersama. Ini dia untuk Anda, Goyang Dumang, Cita Citata.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan

0: berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya dan Trimunggu Nasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang kembali pendengar. Terima kasih untuk Anda ya sudah ikutan bergabung bersama Meisa. Bukan enggak bergabung sih, kalau misalnya siang Meisa enggak buka request, tapi bentar lagi Anda pendengar bakal ditemenin oleh rekan Meisa selanjutnya, ada Kak Emma yang akan menemani pendengar di kesempatan siang hari ini di program Prodangdut hingga selesai nantinya, oke? Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan RRI Program A1 bersama Meisa, dan semoga informasi-informasi yang kita hadirkan dapat menambah informasi terbaru untuk Anda di hari ini, dan semoga lagu-lagunya pun dapat menghibur dan menemani pendengar di siang hari ini, dan semoga apapun aktivitas Anda juga berjalan lancar pastinya, oke? Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Akhir kata Meisa yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami bersama Pro 1 RRI Melabo. Kanal informasi dan inspirasi di mana hari ini merupakan di hari Rabu, edisi siar di 30 September 2026. Baiklah pendengar, beberapa rangkaian program acara sudah disiapkan untuk menemani pendengar di mana saja berada. Dan nanti juga mengawali awal jumpa kita bersama di program Prudandut, Dandut adalah kita. Baik, sambil kita menanti penelpon yang pertama sekali, kami juga tentunya menghadirkan lagu awal jumpa kita di kesempatan siang hari ini. Ya, mau ikutan bergabung nanti silakan, karena juga saya di sini Emma akan menemani Anda pendengar dari sekarang hingga menjelang ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: kita masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita, lagu yang sedang kita nikmati dari Evita Mala dengan segenap hati. Baik, di program Pro Dandut, Dandut adalah kita di sesi kedua ini. Silakan saja yang mau bergabung sampai ke pukul 15 siang waktu Indonesia Barat. Baik, yang pertama sekali, Assalamualaikum Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam, Dandut adalah kita.
0: Oke, Mak Ce di Pasir Aceh, silakan Mak Ce, sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Mak Ce, pantunnya udah siap nih.
1: Ya.
0: Pantunnya.
1: Ya, beli cinta tuh serahkan. Adik mandi di seberang. Kalau cinta jangan disiarkan. Nanti diambil orang.
0: Gitu ya, oke deh, iya. Cakep. Lagunya apa, Mak Ce?
1: Lagunya Suara Hati aja. Oh, bukan, Jeritan Hati.
0: Jeritan Hati.
1: Ya.
0: Yang bawa siapa?
1: Entah siapa ya.
0: Titik Nur. Mirnawati.
1: Pokoknya wanita lah.
0: Oke, baik. Jeritan hati pokoknya ya.
1: Iya.
0: Oke, Mak Ce. Terima kasih, Mak Ce.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Semoga siang ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Assalamualaikum Pro Dandut. Selamat siang.
2: Lanjut adalah kita, Kaima, selamat siang.
0: Oke, ada Pak Budi di PLTU. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat untuk siang ini?
2: Alhamdulillah, Kaima, sehat.
0: Senang dengarnya. Silakan Pak, pantunnya.
2: Pantunnya? Dapat Tuan jembatan gantung.
0: Iya.
2: Di tengah-tengah rumah bupati.
0: Cakep.
2: Mau ditembak, mau digantung. Yang penting udah dengar. Suara si pujaan hati.
0: Bukan main luar biasa. Oke, lagunya Pak?
2: Lagunya Jatuh Bangun Aja dari Makijen.
0: Sapu Tangan? Sapu Tangan Merah?
2: Bukan, Jatuh Bangun.
0: Oh, Jatuh Bangun. Oke, okay, yeah. Baik, baik, baik ya. Kayaknya kemarin salah putar lagu Pak ya? Baik, baik, baik. Habis menghayal sih, emangnya banyak banget. Oke, okay, baik Pak, nanti akan dihadirkan ya.
2: Terima kasih Kak Ima.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siapa tadi? Ada Mak Cik tadi. Ada siapa lagi? Ada Pak Budi. Katanya minta diputarin lagu Jatuh Bangun ya. Mak Cik, lagunya sabar dulu ya. Tak cariin dulu nih lagunya.

0: pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan dua lagu hiburan di program Prodandut. Dandut adalah kita. Tadi ada Jatuh Bangun dan disusul oleh Jeritan Hati, bukan lain. Untuk selanjutnya kita masih di program Prodandut sesi kedua. Assalamualaikum, Prodandut.
1: Waalaikumsalam, Prodandut. Dandut adalah kita.
0: Oke, Mas Odon, gimana kabarnya untuk siang ini? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, Bu Emma.
0: Oke deh, lanjut pantunnya.
1: Anak domba badannya berbulu.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau lagi makan jangan dikejar.
0: Cakep.
1: Hidup ini jangan banyak mengeluh. Lebih banyak kita bersabar.
0: Betul sekali. Lagunya.
1: Lagunya Bu Emma, Evita mana udah Bu Emma?
0: Udah. Maunya apa nih?
1: Gimana Bu Emma?
0: Maunya apa?
1: Kalau Evita Mala nggak sekali lagi kan?
0: Kayaknya enggak sih, udah diputar tadi ya.
1: Yang lain aja lah. Ini ya, kerinduan aja lah.
0: Bawa siapa tuh?
1: Oh. Yang bawanya, Rama Irama.
0: Oh gitu ya, oke deh. Baik-baik.
1: Kalau tukar aja pembawanya boleh, Dona Leon aja. Boleh, Pak?
0: Dona Leon?
1: Iya.
0: Nanti kita cariin dulu ya, boleh.
1: Iya, boleh, Bu Emma.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada siapa lagi nih di belakang? Siapa tadi ya? Mas Odon. Assalamualaikum, Prodandut. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam, Bu Emma. Prodandut okay. Adalah kita.
0: Okay. Ina, silakan Ina. Pantun ya.
2: Bunga mawar mekar di taman. Halo, hai. Apa kabar semua teman?
0: Gitu, oke. Okay. Ya. Terus lagunya?
2: Lagunya Bang Jono ya. Dari Sasia Gotik.
0: Berarti judul lagunya Bang Jono gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, dia sip. Baik, nanti akan kami hadirkan ya, Ina.
2: Iya, Ina. Selamat tugas, ya selalu. Kalau pulang hati-hati jalan ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagunya kita cariin dulu ya.

Oke, Mas Odon, ini saja boleh ya. Ini dari Ridho Roma dengan Kerinduan.

0: Baik pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan dua lagu permintaan di program Pro Dandut. Dandut adalah kita, dan tentunya juga kita akan kembali menanti penelpon selanjutnya masih di 0811-688-9697, masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Baik, untuk selanjutnya ada lagi nih. Assalamualaikum Pro Dandut, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, Kak Ida, silakan pantunnya Kak Ida.
1: Kabar baik.
0: Oke, pantunnya apa Kak Ida nih?
1: Nah, daun pandan duri-duri, daun ubi sebelah empat.
0: Cakep.
1: Ayo, Mbak RI merapat-rapat.
0: Mau ngapain?
1: Ya, itu aja, Mbak.
0: Itu aja, oke.
1: Lagunya mantu ya.
0: Apa tuh judulnya?
1: Judulnya apa aja boleh.
0: Terserah Ima aja.
1: Iya.
0: Oke, Kak Ida. Oke, sama-sama. Di belakang Kak Ida ada lagi, silakan. Masih kita menanti di 0811-688-9697 program Pro Dandut sampai ke pukul 15 siang untuk hari ini. Kita lanjut, ada lagi. Assalamualaikum, ada Pak Doli di Nagan. Halo Pak Doli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, bagaimana kabarnya Pak? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, silakan.
2: Bola Bali bagaimana?
0: Iya.
2: Kalau tak balik bagaimana?
0: Alhamdulillah juga sama, ya. Sehat juga ya.
2: Terima kasih ya.
0: Oke deh. Pantunnya udah siap Pak Doli?
2: Udah siap. Kalau saya, kalau enggak ada pantun itu enggak saya panggil-panggil emang.
0: Betul, betul. Apa sih pantunnya ini? Penasaran ya?
2: Kota Melabu berpagar besi. Kota Sigi berpagar bambu.
0: Cakep.
2: Walau kemana aku pergi, tetap kembali ke Pati Jambu.
0: Kemana-mana putarnya, pulangnya ke Pati Jambu juga Pak ya?
2: Iya.
0: Oke deh, sip. Ini lagunya apa Pak Doli?
2: Itu kalau lagu terserah aja.
0: Oke, sip. Biasanya Pak Doli suka vokal suara siapa?
2: Apa?
0: Biasanya Pak Doli suka yang bawa lagunya siapa tuh? Mansur S apa siapa gitu?
2: Ya, itu lah terserah Emma. Kalau enggak udah saya
0: bilang Emma. Boleh juga kalau terserah Emma. Yang penting Pak Dolinya senang gitu ya. Bisa sehat terus ya.
2: Alhamdulillah, sama-sama ya.
0: Oke, terima kasih Pak Doli.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terserah Emma aja, yang penting Mansur S ya. Coba kita cari lagu nih Mansur S, mudah-mudahan nanti ada. Coba dulu, yaitu kita coba kertas dan api ya, ada nggak Mansur S ya? Soalnya okay. Kalau siang ini bakal Emma hadirkan untuk Kaida, Madari Mansur S, kertas dan api. Selamat siang untuk Kaida, selamat menikmati lagunya.

Oke, untuk Kak Ida tadi semoga sudah terhibur, dan untuk Pak Doli ya di Nagan Raya kalau nggak salah. Ini dia lagu yang Emma pilihkan. Semoga Pak Dolinya terhibur dan tetap semangat ya, ceria selalu.

Baik pendengar, lagu-lagu permintaan sudah kita hadirkan dan juga semoga terhibur, dan sekaligus dengan berakhirnya lagu dari siapa ya? Gini. Ini dia. Gula-gula dari Elvi Sukaisih. Maka pendengar, sekaligus dengan berakhirnya lagu dari Elvi Sukaisih nanti, kita cukupkan sampai di sini program Prudandut. Dandut adalah kita. Terima kasih yang udah bergabung ya. Yang pastinya yang belum bergabung juga tidak perlu kecewa dan berkecil hati. Bisa ikuti terus setiap hari juga pada waktu yang sama.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kayak kembusi,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Dewana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, pendengar, untuk selanjutnya bahwa dapat kami sampaikan bagi Anda yang ingin mengetahui waktunya azan asar untuk Kota Melabuh dan sekitarnya. Itu untuk Kota Melabuh tepat pukul 15:39 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Aceh Barat Daya tepat pukul 15:36 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Aceh Jaya tepat pukul 15:42 waktu Indonesia Barat. Dan Nagan Raya tepat pukul 15:38 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Semilu tepat pukul 15:36 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, itulah tadi terkait bagi Anda yang ingin mengetahui waktunya azan asar telah kami sampaikan. Masih kita menanti pada waktu yang telah kami beritahukan untuk pendengar di suasana sore hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, seperti yang telah kami sampaikan, apapun kesibukan dan aktivitas, marilah kita tinggalkan sejenak. Karena tepat pukul 15:39 waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fardu asar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Baik pendengar, untuk selanjutnya masih kami ucapkan selamat sore untuk Anda di mana saja berada, baik pendengar kita dalam Kota Melaboh maupun di luar Kota Melaboh. Tanpa terkecuali masih kami ucapkan salam paling manis dari kami yang sedang bertugas. Nah pendengar, untuk selanjutnya kita akan memasuki program acara Siluet Nusantara. Ya, di sini nanti ada beberapa lagu beberapa daerah yang akan kami hadirkan menemani suasana sore hari ini. Kita akan mendengarkan lagu Minang dulu yang berjudul Sasalan Tibo di Ulah Luka ya. Oke, selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, masih kami ucapkan selamat sore untuk Anda dimanapun berada dan juga tetap ceria di suasana sore hari ini. Dan juga lagu hiburan masih terus kami hadirkan dan juga ini di sore hari ini juga kami yakin Anda masih terus setia dan juga kami akan berbagi yaitu terkait dengan pola hidup sehat menyangkut dengan kesehatan. Nah, mendengar langkah yang dapat dilakukan untuk memulai gaya hidup sehat. Yang pertama, konsumsi makanan sehat bergizi seimbang. Dan ini adalah cara hidup sehat yang sayangnya cukup sulit untuk diterapkan, padahal penting untuk menjaga asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini termasuk protein, karbohidrat, serat, mineral, dan vitamin. Dan juga tidak hanya itu, cara pengolahan makanan pun wajib diperhatikan agar tidak merusak zat gizi di dalamnya sehingga makanan yang dikonsumsi tetap memberi manfaat. Dan juga rutin berolahraga, setidaknya olahraga selama 30 menit setiap hari jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat. Dan juga sementara itu latihan kekuatan untuk semua kelompok otot disarankan untuk dilakukan setidaknya 2 kali dalam 1 minggu. Dan mengelola stres dengan baik, tidak dapat dipungkiri, stres juga termasuk salah satu hal yang harus kita hindari untuk memperoleh kesehatan yang maksimal. Nah, saat stres melanda, maka gejala fisik yang bisa kita rasakan adalah sakit kepala, sakit perut dan meningkatnya tekanan darah tinggi, dada terasa sakit hingga sulit tidur. Untuk mengatasinya, kita bisa mengambil waktu untuk bersantai dan melakukan hal yang kita senangi. Dan juga tidak lupa rutin memeriksa kesehatan. Salah satu langkah untuk menerapkan pola hidup sehat adalah memeriksakan kesehatan secara rutin dan istirahat yang cukup. Untuk mendapatkan tubuh dan pikiran yang sehat, kita juga bisa mendapatkan dengan beristirahat yang cukup. Pasti, jika merasa sulit tidur, kita bisa mencoba mandi air hangat, membaca buku, atau mendengarkan musik, atau juga membuat tubuh lebih rileks dan semakin mudah terlelap. Nah, pendengar, itulah tadi beberapa tips yang dapat kami sampaikan di suasana sore hari ini, menemani Anda baik yang berada di rumah atau juga bagi Anda yang barangkali baru saja pulang dari tempat aktivitas ya, sesampainya di rumah. Senang sekali rasanya karena bisa berkumpul kembali bersama orang-orang yang dicintai dan disayangi. Ini dia. Masih dalam siluet Nusantara dengan Gara-gara Mabuk Cinta.

Alkali. Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
9: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
10: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
11: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
12: Sayang, kamu tahu nggak?
13: Apa tuh?
12: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
13: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
12: Contohnya nih yang. Nah.
13: Loh. Itu kan bungkus Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
12: Kecil doang.
13: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
12: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
13: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan, fan gak sih?
12: Oke, aku salah.
13: Jadi gak mood, aku mau fan.
12: Yang?
13: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harry Chandra, Branch Manager BSI Kantor Cabang Lampung, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 yang bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI, media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini, kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, seperti biasa tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, Pro 1 Melabo segera bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Watak Sore dalam Lintas 17.
1: Siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Fani bersama presenter dari RRI Sekori Nusantara 17 Banda Aceh, Los Mawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita penjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BNN bersama pemerintah Aceh Besar mendorong masyarakat dengan profesi petani tanaman terlarang untuk alih profesi menjadi petani komoditas legal. Berikutnya, Dinas Pendidikan Aceh dorong Satuan Pendidikan Tangguh Bencana. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Los Mawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. BNN bersama pemerintah Aceh Besar mendorong masyarakat dengan profesi petani tanaman terlarang untuk alih profesi menjadi petani komoditas legal. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Badan Narkotika Nasional BNN mendorong masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang untuk meninggalkan komoditas narkotika dan beralih mengembangkan tanaman legal yang memiliki nilai ekonomi. Kopi, cabai, jagung, hingga kakao menjadi sejumlah komoditas yang didorong sebagai pilihan bagi petani. Program pemberdayaan alternatif ini diharapkan tidak hanya memutus mata rantai tanaman narkotika, tetapi juga membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN Irjen Pol Dr. Andes Aldrin Huta Barat mengatakan, lahan yang selama ini digunakan untuk menanam tanaman narkotika harus diarahkan menjadi lahan produktif yang menghasilkan komoditas legal. Hal tersebut disampaikan Aldrin dalam rapat sinergi program stakeholder pada kawasan rawan tanaman terlarang yang digelar di Aceh Besar Selasa 29 September 2026.
2: Ketika nanti mereka mau berusaha ya, atau kita bilanglah UMKM ya Pak Abub ya, itu juga perlu modal ya. Tolong sampaikan ke Pak Bupati, memberikan dorongan ya untuk mengajak perbankan atau bank-bank yang ada di mana wilayah Aceh Besar itu bisa memberikan support dana suku bunga rendah ya, ada kemudahan-kemudahan. Nah sehingga dengan modal itu dia bisa berusaha yang pernah dilatihkan oleh BNN, baik itu dari pusat maupun dari provinsi ya.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Besar Dr. Andes Haji Syukri Ajalil menyatakan pemerintah daerah siap mendukung program tersebut. Ia menilai perubahan pola usaha masyarakat perlu dilakukan secara bersama agar aktivitas ekonomi yang sebelumnya bergantung pada tanaman terlarang dapat diarahkan ke kegiatan yang lebih produktif dan legal.
3: Kami bersama pemerintah daerah siap untuk bekerjasama, berkolaborasi dan memberikan dukungan sebelumnya. Karena ini merupakan juga salah satu visi dan misi Bupati terpilih bagaimana meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat yang ada di Aceh Besar.
1: Sebagai bentuk tindak lanjut, pemerintah Aceh Besar akan menerbitkan peraturan Bupati tentang penguatan P4GN, pembentukan tim terpadu P4GN tingkat kabupaten, serta mengalokasikan anggaran khusus pada 2027. Pemkab Aceh Besar juga akan menjalin kerjasama dengan Dayah dan Ormas untuk pemberdayaan masyarakat. Selain itu, gedung Bapelkes Janto direncanakan dimanfaatkan sebagai pusat rehabilitasi narkoba bagi pemulihan pecandu dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Aceh dorong peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam membangun satuan pendidikan yang aman, tangguh, dan siap menghadapi bencana. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
4: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtalamudin berharap training of trainer TOT fasilitator daerah kesiapsiagaan bencana bagi guru dan tenaga kependidikan tahun 2026 dapat mendorong peningkatan kapasitas dalam membangun satuan pendidikan yang aman, tangguh, dan siap menghadapi bencana. Menurutnya kegiatan ini sangat penting dalam membentuk fasilitator daerah yang kompeten, memiliki pengetahuan, keterampilan mitigasi, serta membangun budaya kesiapsiagaan bencana di daerah masing-masing.
5: Ini tugas ibu setelah, bukan bapak dan ibu setelah keluar dari sini dan mengerjakan tugas sebagai narasumber atau fasilitator trauma heli, bapak dan ibu menjadi psikolog di sekolah untuk guru, kepala sekolah, dan anak-anak kita sepanjang karir bapak dan ibu. Ini harus menjadi tonggak bagi bapak dan ibu mengubah pola pikir, karena bapak dan ibu adalah pendidik, bukan pengajar.
4: Adapun kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan program layanan dukungan psikososial LDP pasca bencana dan kesiapsiagaan bencana di masa depan, sekaligus upaya membangun kapasitas dan ketahanan atau resiliensi ekosistem pendidikan di Provinsi Aceh. TOT juga mendukung implementasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB demi terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Melabuh. Dalam rangka penanganan pasca bencana, Baperida Kabupaten Aceh Barat gelar pertemuan bersama organisasi perangkat daerah dan unsur terkait. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut dokumen rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, sehingga penanganan dapat terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Berikut laporan reporter Arif Rizalul.
6: Dalam rangka mempercepat penanganan pasca bencana, Baperida Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan pertemuan bersama organisasi perangkat daerah OPD dan unsur terkait di Aula Baperida Kabupaten setempat. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut berdasarkan dokumen rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, khususnya dalam menyusun langkah penanganan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam pertemuan itu, OPD terkait diharapkan dapat meningkatkan komunikasi serta koordinasi dengan kementerian maupun lembaga pemerintah di tingkat nasional yang memiliki program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kepala Baperida Kabupaten Aceh Barat Abdul Wahab mengatakan koordinasi tersebut dinilai sangat penting agar berbagai program dan dukungan yang tersedia di tingkat nasional dapat disinergikan dengan kebutuhan serta prioritas penanganan pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat.
7: Kegiatan penanganan rehabilitasi ini yang sudah ada di rencana induk nasional, ada di kementerian dan lembaga. Jadi informasi ini akan kita sampaikan, harapan kita OPD-OPD bisa mungkin mencoba berkomunikasi dengan pihak-pihak kementerian kaitan dengan kegiatan tersebut. Nanti pihak OPD bisa menyesuaikan kegiatan-kegiatan tersebut dengan prioritas-prioritas memang sangat kita butuhkan di daerah, mengingat kemampuan kemampuan keuangan di kita di Kabupaten Barat sangat terbatas, sehingga kita kalau untuk menangani sendiri sudah pasti mungkin tidak punya kemampuan. Makanya kita sekarang ini sangat berharap bisa mendapatkan beberapa kegiatan dari kementerian itu untuk bisa realisasi di kita, sehingga proses penanganan rapid recon ini bisa kita laksanakan sesuai dengan yang kita targetkan.
6: Dia juga menambahkan langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pasca bencana sekaligus mendukung pemulihan kondisi masyarakat dan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat dukungan bagi pelaku UMKM melalui pendampingan, pelibatan dalam berbagai kegiatan, serta program pasar murah yang dinilai membantu pelaku usaha kecil. Selengkapnya dilaporkan Fauzatun Nisa.
8: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui pendampingan serta perlibatan dalam berbagai kegiatan pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk menjaga UMKM tetap aktif sekaligus mendorong peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha di daerah. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Aceh Barat, Khairul Zadi, mengatakan pendampingan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk mengikuti berbagai kegiatan dan event yang digelar oleh pemerintah.
9: Untuk UMKM, kita dari Dinas Perdagangan ini melakukan pendampingan-pendampingan, mengikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah, event-event, sehingga UMKM ini bisa aktif dan terus bergerak.
8: Selain pendampingan, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar berkembang dari usaha rumah tangga menjadi usaha yang lebih memiliki legalitas dan kapasitas produksi yang lebih besar hingga mampu menghasilkan produk unggulan Aceh Barat. Dukungan tersebut juga dilakukan melalui berbagai program yang dapat membantu pelaku usaha, salah satunya adalah pasar murah dan penyediaan barang subsidi. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat, termasuk pelaku UMKM, dalam memenuhi kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Dukungan program tersebut dirasakan Yanti sebagai pelaku UMKM Aceh dan Sebelah Prasmanan, yang mana ia mengatakan keberadaan pasar murah dan program pemerintah lainnya cukup membantu pelaku usaha kecil dalam memenuhi kebutuhan usahanya.
10: Alhamdulillah ada program pemerintahan sekarang kan banyak yang pasar murah juga, sangat terbantu untuk kita UMKM yang menengah ke bawah. Kami nih yang jual mie, kayak minyak subsidi, gula, telur tuh udah mulai banyak di pasar murah juga. Jadi sangat terbantu untuk kami yang pelaku usaha. Sangat membantu dengan event pemerintah sekarang ya. Sangat berterima kasih juga kepada pemerintah Aceh Barat yang telah mendukung UMKM kita di Aceh Barat ini.
8: Yanti berharap program pemberdayaan UMKM terus dilanjutkan dengan semakin banyak kegiatan yang memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa, melaporkan.
0: Dari Melabu, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo. Bupati Gayo Lewis, Suhaidi, memastikan lahan untuk pembangunan hunian tetap tersedia, sementara Balai P2P Kementerian PKP juga meminta penyediaan jasa menjaga kualitas tepat waktu serta keselamatan konstruksi. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
11: Pemerintah Kabupaten Gayo Lewis memastikan dukungan terhadap kelancaran pembangunan hunian tetap atau HUNTAP termasuk dalam penyediaan lahan. Bupati Gayo Lewis Suhaidi mengatakan sejumlah kendala di lapangan merupakan bagian dari tantangan yang harus diselesaikan dan tidak boleh menghambat pekerjaan. Ia meminta camat dan kepala desa ikut menjaga kondusivitas serta memfasilitasi penyelesaian persoalan masyarakat termasuk terkait pembebasan lahan. Bupati menargetkan seluruh pihak fokus mempercepat pembangunan hingga akhir tahun. Sementara itu Satker Perumahan Balai P2P Kementerian PKP Aceh meminta penyedia jasa menjaga kualitas, ketepatan waktu, kesiapan material dan peralatan, serta keselamatan konstruksi. Pembangunan hunian tetap itu menjadi bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Gayo Lewis, sekaligus diharapkan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sambut hari jadi Propam Polri ke-24, Propam Polres Bener Meriah salurkan bansos untuk warga dan lansia. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
12: Dalam rangka menyambut hari jadi Propam Polri ke-24, Propam Polres Bener Meriah menggelar kegiatan sosial dengan menyalurkan bantuan sosial bansos kepada warga yang membutuhkan dan lansia. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Masjid Al-Amilin, Kampung Pantiraya, Kecamatan Wipesam, Kabupaten Bener Meriah, Selasa 29 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres didampingi Kasih Propam Polres Bener Meriah, Ibtu Untung Sinaga, Kapolsek Wibesam Ibtu Zahrul serta sejumlah personil Propam Polres Benar Meriah. Kegiatan sosial ini menjadi bagian dari momentum Hari Jadi Propam Polri ke-24 sekaligus sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat khususnya bagi warga yang membutuhkan perhatian dan bantuan. Kapolres Benar Meriah AKBP Riki Nugraha mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan wujud kepedulian Polri kepada masyarakat serta diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penerima.
13: Nenek, ini ada bingkisan dari kami, dari Polri, dari Propam ya. Ini wujud nyata bahwasannya negara hadir untuk masyarakatnya, Nenek. Mohon doakan kami. Ya, semoga polisi personal Maria bisa melaksanakan kegiatan polisi dengan baik ya, Nenek. Selainnya masyarakat dengan baik.
12: Menurutnya kegiatan sosial seperti ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat. Kehadiran personil di tengah warga diharapkan tidak hanya dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Propam Polres Benar Meriah menunjukkan bahwa momentum Hari Jadi Propam Polri tidak hanya menjadi peringatan institusi, tetapi juga dapat diisi dengan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
14: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPD RI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu Warta Sore dalam Lintas 17.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Parkside Meligo Hotel Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Teuku Raja Kemangan, SHMH, Bupati Nagan Raya, atas nama pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan masyarakat dan keluarga mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Savitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PTN Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saya, Kolonel Infanteri Widarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, sesaat lagi nanti tepat pukul 18 sore waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan lagu-lagu pop religi. Namun juga kita akan kembali mendengarkan pariwara berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
3: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
4: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
3: Oh, iya.
5: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
3: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
5: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
3: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
5: Ah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
3: wasiat.
5: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
3: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
6: Halo, Ibu Siti.
7: Pedagang sayur.
3: Dia mau lewat tuh.
7: Gas.
3: Aduh.
7: Makanya jalan pakai mata.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu?
2: Tuh kan, meledak.
3: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih, kamu tuh. Suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
3: ya,
2: sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
2: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabuh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai,

Ya Allah, ya Rasul, ya awal, ya akhir, Engkau maha penunjuk jalan yang benar. Pencipta awal begitu juga akhir semesta. Ya Allah, ya Baqir, ya Sami, ya Muhaimin, Engkau yang maha melihat, maha mendengar, dan maha pelindung. Engkau turunkan air mata ini. Engkau bisikan, sesungguhnya setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Ya Allah, yang Ghafur, yang maha pengampun, ampunilah dosaku atas segala nikmat-Mu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: baru saja tadi kita mendengarkan lagu-lagu pop religi, namun dapat kami informasikan pula terkait bagi pendengar yang ingin mengetahui waktunya azan maghrib, dapat kami sampaikan untuk Kota Melabuh dan sekitarnya. Untuk Kota Melabuh yaitu azan maghrib tepat pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat, dan untuk Aceh Barat Daya yaitu tepat pukul 18.28 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Jaya tepat pukul 18.33 menit waktu Indonesia Barat, dan juga Nagan Raya tepat pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Simelu tepat pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, itulah tadi yang sudah kami sampaikan atau yang sudah kami beritahukan terkait waktunya azan maghrib bagi Anda yang ingin mengetahuinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, seperti yang telah kami sampaikan tadi, bahwa waktunya azan maghrib untuk Kota Melabo dan sekitarnya yaitu tepat pukul 18 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fardu maghrib.

dimanapun Anda berada, seperti biasa tepat pukul 17 sore waktu Indonesia Barat. Maksud kami tepat pukul 19 sore waktu Indonesia Barat, Pro 1 Mabo segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Dan pendengar, usai sudah tugas saya memang menemani Anda untuk hari ini. Selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Dari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 30 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
3: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
2: manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar tetap benar, yang salah.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, namun semuanya akan kelihatan.
5: Hasilnya di pas ini ya Pak, kalau 1 minggu ya?
2: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
3: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johair mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
6: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
3: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPH kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
7: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
7: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
9: Betul, Pak.
7: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
9: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
7: Iya.
9: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu.
7: Saya tahu. Kenapa saudara mau?
9: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
8: Sementara itu saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
10: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
9: Tidak, hanya asib.
10: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
9: Kalau kontrak, debang bagian pengadaan.
10: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
9: Tidak pernah.
10: Di 2019
9: Tidak pernah.
8: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
12: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECLAF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
12: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI KIMDO, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
13: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
12: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
14: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
15: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
14: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
16: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
14: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
18: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
18: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid, yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
19: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
18: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
20: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
21: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
20: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Chanta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan dua sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228 ribu liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
1: 60L registrasi BHL6T. Kali ini kami melaksanakan dua sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKRPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS satelit pengarahnya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop satelit pengarahnya Duto Sunset masih berasap.
20: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Koda Eral 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
4: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB-in. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
20: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Basecamp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah 1 medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
22: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doanya, ya mohon doanya.
0: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan, Jakarta Selatan, Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
23: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Herdman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Herdman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Herman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim, dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Herman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
2: The group being recovered, it's two games and a few days. They were pretty focused tonight. They had no problems with their injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, you know, talking to them. So.
23: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nirapil Itu Walid Poti Kereri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRM Labuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Senang sekali pendengar bisa kembali menemani Anda malam hari ini di edisi Rabu 30 September 2026. Tanpa terasa kita sudah di penghujung bulan September pendengar di kesempatan hari ini. Dan tentunya kami akan melanjutkan program Lintas Melabuh Malam setelah tadi Anda dengarkan berbagai informasi melalui Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita di Indonesia Menyapa Malam. Di antaranya pendengar kami akan hadirkan lagu religi, tapi kita lihat waktu ini karena memang waktu azan Isya wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 19.39, sesaat lagi, sekitar 2 menit lagi pendengar.

Rindu nasional kita lanjutkan nanti ruang rindu lokal gitu ya, atau ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi kita buka kesempatan untuk pendengar nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 0811-6889-697. Dan di penghujung acara pendengar, seperti biasa kami hadirkan jazz music listening atau lagu pengantar istirahat hingga tengah malam nanti. Demikian sederetan mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang malam hari ini. Saya Reno yang bertugas bersama kru RRI mengucapkan salam jumpa. Dan pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan Isya wilayah Malabar dan sekitarnya pukul 19.39. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
1: jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, besok ibu akan menyumbangkan sedikit uang belanja bulanan kita untuk keluarga Pak Samson yang kemarin rumahnya terbakar.
3: Ibu ini bagaimana? Waktu kita susah, apa ada orang yang mau peduli dengan kesusahan kita, Bu? Coba ibu pikirkan itu.
2: Ayah kok begitu? Kan tidak harus kesalahan orang kita balas dengan kesalahan kita pula. Kalau itu yang kita lakukan, di mana letak istimewanya kita di mata Allah? Kapan dunia ini akan damai? Bila keburukan dibalas dengan keburukan.
3: Iya, ayah tahu. Tapi wajar kan kalau ayah merasa dendam? Karena dulu ketika rumah kita terbakar, apa ada orang yang mau menolong?
4: Malah mereka menyolong harta benda kita.
2: Sudahlah ayah, jangan diingat-ingat lagi. Itu semua kan kehendak Allah. Dan sekarang Allah juga yang telah mengembalikan kebahagiaan kita seperti sekarang ini. Iya kan?
5: Bila air susu dibalas dengan air tuba, mungkin Anda akan kecewa. Tapi bila air tuba dibalas dengan air susu, mampukah menyadarkan kesalahan Anda? Sesungguhnya, orang-orang yang telah melapangkan dadanya dan memaafkan saudaranya tergolong orang yang penuh dengan kemuliaan hidup.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

terima kasih Anda masih bersama Perusahaan TRRI melaporkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, sesaat lagi kita akan menuju ruang rindu nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu bersama dua host ternama, Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, yang akan memandu ruang rindu nasional yang akan menghadirkan bintang tamu yaitu Atik Shebe. Pendengar, dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Di balik ilusi pagi yang sepi, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam riso yang panjang. Seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari
0: antara puluhan
1: hits besar
0: dari bintang tamu kita ini
1: yang
0: ya.
1: Keren banget, bestie aku ini mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa.
0: Oke,
1: Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung kuakui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini.
0: Angsa putih.
1: Kalau aku yang ini, teman hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis bener, pokoknya ya.
1: Itu lagu okay. Favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah iya iya iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini podo-podo Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Si. Lah mana nih Mbak Atik?
1: Loh, belum nyambung.
0: Oh si, ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Coba mudah-mudahan ini segera
1: di atas.
0: Belum. Aduh. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Atik. Aduh, kangen aku rek.
0: Sekarang.
2: Yo, durung ketemu ya.
1: Aku durung ketemu loh Mbak Ati loh.
0: Jangan lu druk. Jangan lu druk ya
1: iki. Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu kene, Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
1: Ya ayo ketemu ya, Mbak. Eh, minggu ngarep ya, Mbak. Siap.
2: Yo.
1: Wih, mantap. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Terus satu seluruh
0: iya
1: Indonesia.
0: Dong.
2: Oh, medeni
1: itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yo, iya, Mbak.
1: Oh, wala. Aduh, mati. Aku kangen polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu, tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
1: Tetap magis loh Mbak, serius Mbak.
0: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon. telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bakal menggelar beberapa konser besar.
0: Waduh. Woy,
1: mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Mbak Ati, enggak.
2: Rahasia apa?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis.
0: Kenapa?
1: Yombo. Aduh, aku tuh udah ngira Mbak Ati mau ngomong Yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun nggak pernah ketemu mereka nih, gitu ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa,
0: Rita Effendi,
2: Gitaria Sonata. Kalau Rita Effendi, kalau Rita Effendi masih
0: sering.
2: Masih bertemu ya, tahun ya, lalu ya, masih ya, ketemu, ya, ketemu kayak ya. Gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama nggak ketemu ya Mbak ya?
1: Iya pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku nggak diajak?
0: Eh mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel nggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah iyo, piye kok gak ada iklan.
1: Nah iku Mbak Ati, kurang iki rek, kurang siji Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
2: Nah iyo.
1: Mbak Ati pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya gak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga gak ada.
1: Iya,
0: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
2: Mbak? Setuju, setuju.
1: Nah setuju aja.
2: Dan itu waktu itu. Loh waktu itu katanya di mana itu?
1: Gak tau nih Mas Yudi
2: nih.
0: Harusnya proker, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh, itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya. Bisa terrealisasi.
2: Iya.
1: Insya Allah mudah-mudahan.
2: Balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati. Nah
1: gaya magis.
0: Gaya magismu yang
1: aduh kangen nih rek.
0: Oke. Berarti ini
1: udah punya yang ngantri Mbak.
0: Apa apa?
2: Ya, ternyata enak. Enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mangkanya. Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias.
1: Tetap antusias
0: mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia nih, Mbak.
0: Sebentar kita apa?
2: Mau tidur itu tadi.
1: Ya Allah,
0: Mbak.
1: Ojo dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang loh ini, Mbak.
1: Iki Jawa iki, Mbak.
0: Kita langsung ketemu.
1: Kita kemana
0: dari
1: Manado ada. Manado ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam Bang
1: Selamat
0: Benny
1: malam,
0: Jo.
1: Selamat malam Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang padi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini.
1: Ada Mbak Ati, silakan. Silakan Mas.
3: Kita langsung ke Madonanya Indonesia.
0: Betul. Ya, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Ati, ini hampir semuanya booming. Yang tahu kita judulnya ada apa? Ada cemburu, risau, terserah boy.
0: Iya.
3: Berhentilah, maafkanlah dan suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, terserah boy dan suka-suka. Oh,
0: terserah boy dan suka-suka yang paling disuka ya. Oke, tunggu nanti.
3: Nah, itu yang begini. Aku suka kamu.
0: Bukan
3: suka,
0: itu Hari Mukti.
3: Kita
1: jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah, salah.
3: Hari Mukti.
1: Salah.
3: Oh, hari Bukti, sore itu. Terserah boy.
1: Nah, itu benar.
0: Nah, ini benar. Terserah boy itu.
3: Oke, itu apa? Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi. Ya,
0: apa
3: itu kalau terserah boy, risau, maafkanlah. Itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan yang pertama.
0: Oke.
3: Okay. Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: okay, aja pertanyaan. Oh, terima kasih. Okay. Tunggu ya.
1: Oke, okay, silakan.
0: Oke, okay, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam. Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
0: Okay.
3: Ada Ibu Ike dari Sonoma Papua. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gaji ya di Sumatera.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Ari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja, Bung Benny juga nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lainnya.
1: Oke.
0: Okay. Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau. Bang Albert.
0: Halo. Bang Albert.
1: Halo, Bang Albert.
0: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah. Berarti ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu
0: album? Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
1: Single. Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
2: Sebelumnya mau
0: apa, Mbak?
2: Mau bilang, apa kabar Benny gitu ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Oh, iya.
0: Apa kabar Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya.
0: Mm-hmm.
2: Terus Cemburu lo apa lagi tadi?
0: Risau sama Maafkan, beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu semua.
1: Beda-beda oh, ya.
2: Kalau Risau dari album Transisi.
0: Iya. Yeah.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Rekod waktu itu.
0: Oke.
2: Okay. Musiknya iya. Itu Erwin Gutawa.
0: Berarti Purnama Rekod apa Purnama Sari?
2: Lu Purnama Rekod sing duwe Purnama Sari.
1: Iso ere.
0: Ya. Baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy
1: di Toli.
0: Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Siap.
1: Selamat
0: malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Atik Cibe ya.
1: Alhamdulillah, baik.
4: Terima kasih, Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bati gak kedengeran.
0: Pertanyaannya
1: apa Bang Candy untuk Bati?
4: Pertanyaannya CB. CB itu apa ya?
1: Oh, CB.
0: Oke.
4: Okay. Nama orang tua atau nama
1: Oke. Okay. Ya? Nanti nama akan dijawab.
0: Nanti dijawab ya. Itu aja.
4: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa Bang Candy?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
4: Okay. Apa aktivitas di Amerika?
1: Oke. Okay.
4: Dari siap. Kota ke kota atau gimana?
0: Siap. Oke. Okay.
4: Ya. Dan juga kalau ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Oke. Okay, oh, siap.
1: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau nggak salah itu.
0: Siap.
4: Oke. Okay. Oke. Okay, saya salam-salam ya.
0: Silakan tiga.
4: Ya untuk Prosatria Retro yang bertugas malam ini. Andi Nur Samsu, terus Bindo dari Manado, dan seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia.
0: Oke, okay, baik.
4: Selamat malam,
0: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad.
0: Malam, Pak Ahmad Abdullah.
5: Halo, selamat malam, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
5: Lagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik CB.
0: Halo juga. Apa?
5: Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti
0: disampaikan. Nanti
1: disampaikan.
5: Gimana kabarnya, sehat semua ya?
0: Sehat, alhamdulillah, Pak. Bayu. Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya, mengapa di CB ini seneng irama rock?
0: Ya? Oke. Okay.
5: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak
0: Atik? Oke, okay, siap.
5: Mohon pencerahannya.
0: Siap, nanti dicerahkan.
5: Dalam-dalamnya boleh, Mas Yudi?
0: Tiga orang.
1: Tiga orang, Mas.
5: Tiga orang juga ada Mbak April Borbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Salam selamat malam, salam sehat buat Tete Dinda. Tete Dinda, salam sehat selalu.
0: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati Sebe. Dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat, dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya. Yang pertanyaan aja, apa tadi
2: Mas Widi? Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya, dari Jember.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
2: Oh, Pak Ahmad Abdullah.
0: Iya, okay. Dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya, di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
2: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi. Itu udah bertahun-tahun.
0: Mbak, 12 km Mbak.
2: Sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak Ati pantesan ya stamina nih.
0: Iya ya.
1: Mana?
2: Tapi tapi di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok sih, mosok.
2: Oh, tahun lalu aku munggah gunung.
1: Benar. Sampai beberapa ya Mbak?
0: Seriusan 10.
1: Benar, selama
2: berbulan-bulan. Iya, 10 gunung dalam 2 bulan.
0: Wow, nah, amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogo nih Mas.
0: Oh, jadi jalan kaki tuh olahraganya. Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau memilih musik rock?
1: Nah, begitu Mas.
2: Sebenarnya yang ngasih nama kayak
0: Lady Rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
1: Media ya. Kita kayaknya yang dulu itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan
1: iya, pop ya. Lebih ngepop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media yang kali dijulukin.
2: Iya. Cuman waktu itu media kayak Lu Vista yang gitu-gitu ya. Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita Lady Rockers gitu.
1: Gitu awalnya.
0: Oh baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mak.
2: Apa ya?
1: Kan berarti pernah ditanya
2: dulu. Ada nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh. Dari Child Brothers.
1: Child Brothers.
2: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Jadi sama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga kan?
1: Pernah diiringi ke Kediri, Mbak.
2: Sama bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah, ya benar.
0: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya, dia lebih rock lah punya grup.
1: Rasio rock band. Iya, Mbak. Gitu ceritanya loh, Mas Hibi itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk Bang Kendi tadi.
2: Child Brothers gitu, karena mereka dan sampai sekarang masih mereka
1: masih loh, sampai
2: masih,
1: ya? Masih eksis
2: turun temurun lah ya.
1: Dari Kediri ya Mbak Ati ya.
2: Iya, dari Kediri.
0: Oke, Mbak Ati enggak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
1: Dengan si CB dengan si CB band Mbak Ati.
2: Enggak ya. Kayaknya apa ya?
1: Ketemu waktu nih Mas.
2: Yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
0: beda ya
2: udah jarang jadi sekarang itu bener. Apa anak-anak mereka kayak gitu
1: ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka
0: oke. Siap kalau begitu pertanyaan lain nah seorang adik Sibi di Amerika kerjanya apa aja aktivitasnya nyanyi juga kah di sana atau gimana kalau di Amerika
2: Oh kadang ya kadang-kadang bicara sekali, kadang-kadang ya diulang nyanyi tapi untuk temen gitu, untuk temen
1: ya, Indonesia. Ya di kedutaan ya Mbak ya, di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
1: di sana
2: ya. Lima tahun pertama pindah di Amerika, ya beberapa kayak kali.
1: Selalu langganan deh Mbak di setiap ada acara.
2: Di kedutaan. Ya. Di kedutaan di DC, dan terus. Nah, tapi betul. Ya lebih banyak yang pengangguran sih di sana. Gitu.
0: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran
1: ibu gimana? Ibu rumah tangga Mbak.
2: Pengangguran lah ya gimana?
1: Mbak lagi pengacara Mbak.
2: Terima honornya cuma dari suami.
0: Terima. Iya. Siap kalau begitu. Mbak Ati nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
1: Suka-suka. Oke deh.
2: Suka-suka. Oke deh nanti
1: sambung lagi.
0: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya. Kita
1: sambung lagi Mbak Ati.
0: Siap Mbak Ati.
2: Ita.
0: Siap.
2: Dan aku belum ketiduran ya.
0: Oh, jangan. Oke.
2: Okay.
0: Siap. Okay. Kita
2: nanteni itu
0: ya. Iya. Kita dengerin suka-suka dari Apik CB berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu Anda
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri katanya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya, dan konser pun udah sering banget gitu. Udah
1: ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya kan, Mbak Ti?
2: Misalnya nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak, jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu ya.
1: Ya sekitar 4 lagu banget.
0: Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ti ya. Karena kan Mbak Ti hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ti? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau
1: podo.
2: Kalau solo konser tuh aku gak pernah mau gitu. Takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ti. Wah Mbak Ti ini lumayan bodoh,
2: iya,
1: Mbak.
2: Kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab misalnya dipikul bersama.
2: Nah, kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh, alah, bisa aja.
2: Oh.
0: Ya. Fansnya Mbak Ati ini enggak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya, Mbak, yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam, Bu Farida.

0: Selamat malam, Bu Farida.
1: Halo,
2: Halo.
1: Faiza Purnamasari, selamat
0: Siap.
1: pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: wabarakatuh.
0: Silakan dengan Mbak Ati CB, Bu Farida.
2: Langsung ya, Bu
1: Mbak
2: Farida
1: Ati
2: ya.
1: CB,
2: Ya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa yang
0: Waalaikumsalam.
2: disampaikan, Mbak?
0: Apa yang mau di...
1: Salam dari Bu Farida dari
2: Siap.
1: Palu, Mbak
0: Mbak
1: Ati.
0: Ati, salam dari Bu Farida di Palu.
3: Oh, salam juga ya. Salam
2: Salam,
3: untuk
2: Bu Farida.
3: ini. Seluruh keluarganya
2: Siap.
3: untuk Mbak
1: Ini
3: Farida.
1: Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Ya.
1: Ya, yang Ibu Fati kenalkan selalu seorang penyanyi rock itu, kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya.
0: Oke, ditunggu ya.
2: Siap.
1: Nah, terus
2: Ini
1: ada
2: dong.
1: lagunya Mbak Ati yang Risau sama Maafkan. Nah, ini kalau lagunya Mbak Ati Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
2: Oke.
1: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh,
1: Karena
0: siap.
1: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
2: Siap, Bu
1: Oke,
2: Farida.
1: salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima
1: Faiza sama
0: kasih.
1: Mas Budi.
0: Siap,
1: Ya, Bu
2: Mbak.
1: Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan tiga
2: Silakan
0: orang.
2: Bu Farida.
1: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat itu. Beliau sering gabung di Ruang Rindu
0: Oke.
1: yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar perusahaan RRI se-Indonesia, salam sehat, salam
0: Terima
1: bahagia, tetap
0: kasih,
1: semangat.
0: Bu
1: Terima
0: Farida.
1: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: wabarakatuh.
0: Pak Atong di Pekanbaru,
2: Dari
0: selamat
2: Palu
0: malam.
2: kita ke Pekanbaru ada Pak Atong, selamat malam.
0: Halo?
2: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati
2: Oke.
0: ini secara vokal itu berapa oktaf sih yang bisa dicapai?
3: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
2: Tinggi
3: tinggi,
2: lo.
3: tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh
2: Moso.
3: banyak
2: Mbak Ati.
3: berubah. Iyo,
2: Sorry.
3: kamu kan suara tetap bersih dan
2: Mbak Ati,
3: tetap
2: aduh re.
3: stabil lah
2: Lah
3: kamu.
2: aku dipuji Mbak Ati, aku
3: Gitu.
2: langsung meleleh.
3: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak ya,
0: Gila.
3: ini ya. Oh, agak
2: Ya Mbak
3: berubah.
2: Ati
3: Kalau
2: kira.
3: aku tuh udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Bener loh.
0: Oke.
2: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh,
0: Oh
2: Mas,
0: iya.
2: yang orang itu.
0: Berarti tahu nggak resepnya Mbak Ayi kenapa suaranya nggak turun-turun?
3: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai dua di rumahnya terus bengok-bengok Mbak.
3: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan. Jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini. Jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang 2 tahun atau
2: Iya,
3: gimana
2: bisa
3: terus.
2: pengaruh memang Mbak Ati ya, bisa
3: Nah,
2: benar-benar
3: tapi
2: benar
3: kalau
2: juga
3: sudah
2: betul.
3: mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi
2: Naik
3: suaraku.
2: lagi, betul.
0: Oh,
2: Setuju, setuju
3: Itu.
2: Mbak.
3: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya,
2: Setuju
0: berarti
3: banget.
0: begitu ya.
3: Ngono loh.
2: Iya, Mbak.
0: Kemudian pertanyaan kayak yang kedua, risau dan maafkan, ini ceritanya tentang
2: Ya,
0: apa sih
2: Ati lagu
0: sebenarnya?
2: galau semua ini
0: Oh,
2: Mbak Ati.
0: iya, betul.
3: Risau dan maafkan.
2: Ya.
3: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep
2: Cecep
3: AS.
2: AS.
0: Oke.
3: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu ya, 80.
0: Risau 84 ya, Mbak ya? Kalau nggak
3: Iya,
0: salah.
3: 84 itu kan
2: 84 betul.
3: apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan kalau mau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah tergantung pilihannya produser terus aku pilih dari beberapa. Nah, gitulah. Tapi kalau
2: Tapi
3: sekarang itu
2: ternyata
3: kan
2: boom banget ya Mbak, wis
3: mosok
2: meledak.
3: toh.
2: Iya, risau Mbak.
3: Aku gak
2: Aduh,
3: mosok toh aku kok
2: lu kok mosok?
3: malah aku
2: Ih,
3: gak merasa.
0: ih.
2: Wih, Mbak Ati itu selalu humble loh
0: Iya lo
2: Mas.
0: ya.
2: Aduh,
0: Orang Gemini emang
3: iya.
0: begitu loh.
3: Terus tapi apa pertanyaannya? Cerita
0: Pertanyaan
3: tentang apa?
0: ceritanya tentang apa
2: Ceritanya
0: ya?
2: Mbak, ceritanya. Ceritanya.
3: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain dan liriknya juga dia dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opel kalau istilah sekarang tuh apa ya,
0: Lebih baper.
3: apa ya,
0: Apa
2: lebih
0: ya, Mbak?
2: baper, bener.
0: Lebih
3: Ya nggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih lebih lebih lebih klasik lah zaman dulu. Kalau sekarang tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu yang baru sekarang anak-anak muda
2: lebih santai, lebih ya lebih bahasa sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
2: lebih lugas dan kekinian,
3: nggak lebih apa ya rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
2: puitis puitis mbak.
3: Oh, maksudnya kalau itu akhiran a terus kayak gitu, apa sih namanya,
0: berima rhymes gitu ya,
3: rhyme ya itunya itu. Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi kayak kayak cerita dan aku lebih suka lirik lirik lagu sekarang.
0: Oke, siap. Kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
2: Selamat malam
0: Uni Rahma.
3: Assalamualaikum. Kemarin masih banjir nggak di situ? Kemarin aku dengar banjir ya.
2: Oh, di Sumatera Barat masih banjir Bu Rahma.
3: Gimana di Solo kalau nggak salah ya?
2: Oh, Solo. Lagi.
4: Di Solo. Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahman Batu Sangkar. Ya. Siap, ya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
2: Untuk Batik Sibi Bu Rahma.
4: Salam salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap. Siap. Terus?
4: Mbak Ita ini idolanya Rahma dari
0: tahun. Oke.
2: Aduh tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi dan malam ini. Terima kasih juga
2: alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
2: Iya.
4: Gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Oh iya.
0: Rumpis. Siap.
4: Rahma juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
2: Siap. Optimis
0: dan Nurlela. Ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
2: Kalau bisa diputar ya Bu Uni ya.
4: Ya, pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga.
0: Terima
4: kasih buat pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesni di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Terima kasih Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
2: Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, Bang Agu, Jaringan Nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Waduh, hujan nih. Alhamdulillah berkah.
0: Amin.
2: Berkah, Pak.
0: Siap, apalagi ada Mbak Ati CB nih, silakan nyanyi. Langsung.
5: Ya, ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya, Masya Allah.
2: Sampai sekarang Mbak.
5: Pengennya sih ngomong kayak enak bahasa
3: sekarang
5: Jawa Timur.
3: Sekarang sebentar lagi gaya tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah jangan dong.
2: Mbak Ati loh, guyona nih kalau Mbak, aduh.
5: Aduh, Chris, Masya Allah, Mbak Ati, Mbak Ati. Coba saya pertanyaan ini.
2: Ya, apa Pak Hasan?
5: Mbak Ati, ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi terus dimasukin ke... Ya kalau sama YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap, itu aja terus pertanyaannya.
5: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap ditunggu ya.
5: Itu aja buat Bang Yudi, Mbak Ita, Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
2: Selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan cantik.
0: Ih capek deh.
2: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke Ca, apa pertanyaannya Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Yang teman hidup ini.
2: Teman.
0: Optimis.
2: Optimis.
6: Oh itu, itu lagunya Mbak Atik juga.
0: Betul, iya, itu lagunya Mbak Atik.
2: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
2: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, saya baru tahu. Oh, itu lagunya.
2: Iya, betul Ica.
6: Itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
2: Oke.
0: Oke.
6: Tahu lagu-lagunya Mbak Atik itu aja.
0: Siap.
6: Mbak Atik, selamat tugas Mbak Ita, Mas Yudi ya.
0: Oke. Okay. Ica.
2: Terima kasih Ica.
6: Salam Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana kita.
0: Oke, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
2: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh, dari IKN siap.
7: Mbak Ati, bukan, apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
3: Iya, saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
2: Nanti Mbak kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN, IKN katanya. Diundang Pak di Pak Ridwan kan?
3: Iya.
7: Ya. Saya
3: aku juga pengen ya, sih
7: jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
0: Siap. Seriusan.
3: Asana kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
2: Aku belum, tapi kalau kalau tim sering.
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia betul kan waktu
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya.
3: Itu terima kasih. Aku udah gak inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya Rizal sama Makan itu udah luar. Aduh, pokoknya sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Nah, okay.
7: Mbak Ati lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun terus? Sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp gitu kan. Nah, Mbak Ati ini lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Ati kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga, Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, iya Ita Purnama sama, saya 68 gitu kan. Jadi semoga artis-artis dulu itu kita apa ya kalau di yang itu ada lagunya, teksnya, jadi kita hafal tuh
0: pilih orang dulu itu gitu. Nah,
7: tapi tak pertanyaannya gini, ya terima kasih walaupun saya nggak melihat konser-konsernya, lagu-lagunya everlasting lah untuk orang-orang terdutup, mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul.
0: Oke.
7: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
2: Terima kasih Pak.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
2: Mbak Ati sehat selalu.
3: Terima kasih.
0: Oke.
3: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya. Hampir sama dengan Pak Asdin. Gimana kabarnya Rumpis? Dan dulu gimana ceritanya bisa masuk Rumpis?
2: Nah silakan Mbak Ati. Iya.
3: Sekarang Rumpis sudah di kudeta sama
0: Ita ya.
2: Wes, Mbak Ati iso ya lu.
3: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
3: Iya Ita ya.
2: Kenapa Mbak?
3: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
2: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya, akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tami, masuk baru aku, Yuni Syara dan Memes.
3: Oh gitu. Iya ya.
0: Benar. Wong telu berkudeta ya.
2: Mbak Ati dikudeta wong telu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Terus tadi pertanyaannya gimana?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
2: Rumpis tahun berapa itu,
3: Mbak? Itu Tujuh Bintang itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra
2: gitu.
3: Nah, terus ada Faris juga sih. Nah, dari situ. Dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Deddy-nya itu bikinlah
2: grup perempuan ya.
3: Untuk yang itu anggota
2: yang tergabung yang di Tujuh Bintang
3: aja gitu.
0: Oke.
3: Okay. Itu hanya karena ya tadi itu awalnya di Tujuh Bintang.
0: Oke. Okay. Nah ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang lho Mbak.
2: Dikudeta
3: mana? Oh dikudeta semua posisi.
2: Berarti kelamaan luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
3: Masih ada Mbak?
0: Masih.
2: Masih. Dua bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
3: Oh, tapi Faris nggak ada kalau nggak salah.
2: Nggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
2: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
3: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama Musika waktu itu ya. Tapi lagu
2: makan
3: itu
2: dulu ya, Mbak?
3: Lagunya Nici.
0: Bukan, lagunya
2: ya,
0: Nici.
3: Yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir.
3: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke Musika. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya Musika kan.
2: Oh iya betul.
3: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu, bikin single itu, Musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru. Sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
0: Oke. Berarti
3: itu loh. Dan terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya, itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
3: Jadi artist of the year loh.
0: Gila, siap ya. benar.
3: Padahal jalannya udah sempoyongan. Itu enggak. Makanya
2: iya, tadi
3: masih
2: ya,
3: bisa
2: ya,
3: tuh Ita.
2: Masih dong, iya, berarti gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbak Ti ya.
0: Duet Gi berdua, Ita Purnamasari dan Nati CB.
2: Ayo.
3: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya maksudnya jarang lah. Ditengok sama IO itu untuk
2: tenang aja Mbak, sebelahnya produser ini Mbak.
0: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
2: Ah Mbak Ati mah suka gitu loh. Saking humble-nya.
3: Tapi enggak tahu ya kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya, itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism. Jadi kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
2: makin mateng ya.
3: Gitu dibikin. Kok perempuan kok ngesak nih?
2: Ngesak ke baru.
3: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana?
2: Kok jadi...
0: Ya, kapan bikin lagu baru gitu.
3: Oh iya. Masih pengen sih. Karena apa ya, yang namanya musik itu nggak pernah ada habisnya. Nggak ada umurnya.
2: Nggak ada umur. Nggak ada batasan
3: ya,
2: umur.
3: Iya, benar. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih lebih baru gitu, nggak yang slow kayak duluan. Kebanyakan lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
2: Betul Mbak.
0: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
3: Iya.
0: Yang 2026 ya, ini.
3: Terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
3: yang muda kayak gitu kan.
0: Iya.
3: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya.
2: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser, biar dia ngatur.
3: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
0: Kan nanti, kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
2: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofa siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati.
3: Sopo?
0: Ada loh.
2: Berapa tahun yang lalu ya, aku ingat
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
2: Singgahnya Mbak Ati sama, iya Sopo Mas ya, namanya lupa aku.
0: Sofia.
2: Nggak tahu lah.
0: Pokoknya itulah ya.
2: Yang pikun
3: loh. Pernah.
0: Iya.
3: Iya, sopo.
0: Pernah berarti orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
2: Itu mereka kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.
3: Tapi aku nggak pernah duet udah lama. Sofia.
0: Sama. Sopo. Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya itu ya. Mas nanti Yuda, coba aku cari ya.
2: Nanti Mas Yuda aja lupa apalagi kita.
0: Nah. Oke. Okay.
3: Lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
2: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
2: Sudah
0: berapa ya, lama sudah gitu berapa maksudnya?
2: Lama tinggal di sana.
3: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
2: Wow.
0: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
2: Orang banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
0: 25 tahun ya Mbak.
3: Banyak. Wih. Dan 25 tahun.
2: Wih, itu udah silver loh Mbak.
3: Bahasa Inggris dulu loh.
2: Mbak Ati itu paling bisa loh. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini.
3: Ya ampun, ora iso aku.
0: Loh, berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
3: Jawa. Oh enggak. Wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Bener.
2: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh begitu.
3: Bukan.
2: Oh bukan ya?
0: Sok tahu lagi.
2: Sok tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
3: Bahasa Indonesia. Enggak. Cuman dia lumayan lancar gitu.
0: Oh.
2: Marah ya aku.
3: Dia pernah 10 tahun jadi
0: Jakarta. Dipikir SD impress kali guru bahasa Indonesia.
2: Asal ikut sendiri asalnya
3: pros dulu. Asal kali iya.
0: Oke oke.
2: Aduh. Pertanyaannya yes. Apa lagi Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi.
2: Oh iya, kita muter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
2: Ngobrol lagi kita Mbak ya.
0: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
2: Jangan tidur dulu Mbak, jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin yang duet.
3: Angkat-angkat berarti aku wis turu.
0: Aduh. Oke, ini ada Atik Sibiri Jering Roni Siantuti berdua. Yeay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum, Ita Purmasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Okay. Apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi. Mantap kali. Saya Wardania. Dari Kampung Lung ke permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik CB.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik CB. Tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Udah diputerin ini. Typo banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik CB selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik CB tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah besar di Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi, atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kabupaten Paser. Namanya adalah...
0: Titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh, apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah...
0: Dijawab ya
1: tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-kali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu.
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah. Mas Gilang dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, okay, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Wih, Ita belum masuk.
1: Bisa masuk nih.
0: Oh iya, karena tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih Bidan Luis.
1: Cantik loh, Luis. Bidan Luis ini cantik loh, Mas.
0: Oke, okay, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya ya.
1: Voice note ya.
0: Voice note-nya. Oke. Okay. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy,
1: coba.
0: Sebentar.
2: Selamat malam, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam, Mbak Ati Sibi. Sehat-sehat selalu, Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy.
0: Okay.
2: Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya fight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Tisibi. Oh ya Mbak Tisibi, sudah berapa lama dan mereka Mbak Tisibi dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak dilakukan di Amerika selain jogging yang luar biasa 12 kilo dan salam untuk keluarga Mbak Tisibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat Yudi, malam, terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CB. Katanya kalau udah enggak diangkat,
1: keturun hatinya ke...
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
1: Ini
3: hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya, ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ati, kita ada segmen impresi Mbak Ati.
0: Waduh.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ati kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang dijawab oleh Mbak Ati. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi. Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
1: Nah,
0: tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Oh. Kalian Mbak Ati bisa nebak. Sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Okay. Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya.
1: Siap.
0: Silakan, silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Pertanyaannya pertanyaan pertama. Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapa pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo sapa Mbak?
3: Guni sopo?
0: Lu guni sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang kok.
1: Sing teng duduk suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat
1: ya
3: Muda.
1: Allah,
0: iya, Mbak, yang nyitain orang Jawa Timur juga, Jawa Timur, Mbak. Di... Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Yup, yup.
3: Jadi enggak tahu lagu itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda tuhnya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh. Cuan untung.
0: Bener. Cuan untung.
3: Iya, iya.
0: Mbak Donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu.
0: Oke, Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Kau gimana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak.
3: Iya, coba. Itu aku nggak bisa denger ya.
0: Lagunya
3: yang mana ya?
0: Wah,
3: itu ya, pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau nggak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayo, siapa sobat
3: aja waktu itu? Waduh, lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang nih, Mbak.
0: Ada Odi Agam, coba. Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat nggak sih, Mbak?
3: Oh iya iya iya. Oh.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali ciptaan Tiam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat nggak, Mbak? Lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak cering di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi-nyanyi aja gitu, aku gak tahu tuh.
0: Oke, clue-nya.
3: Apa pokoknya nyanyi-nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah, maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan namanya, nama penyanyi itu ada, namanya mengandung mata angin.
3: Angin popo ya mata angin. Mbok wis gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat enggak sih diajakin nyanyi sama?
3: Oh iya iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku enggak tahu judulnya. Lupalah.
0: Lupalah ya kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oke.
3: Itu.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Erik van Houten. Apakah ya, judulnya? Ya. Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya, di sudut keremangan, apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Erik, Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Erik.
3: Barce.
0: Yang Erik menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apa ke judul lagunya?
3: Apa ya? Tak roh aku.
0: Tak roh ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh.
1: Pas,
3: maafkan.
1: Lewat-lewat Mbak.
3: Risau.
1: Pas, pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mbak Yudi tuh bertanya pirtinyi ini tuh aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Di keremangan, gimana itu sudut keremangan. Nih,
0: kemegahan Mbak, itu albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mbak Yudi nih Mbak.
0: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke. Okay.
3: Oh, detik-detik.
0: Nah, pada album.
3: Yoraruh lah.
0: Pada album Nusantara 7.
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setahu Ya, setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal
3: Jamal
0: Mirdad.
3: Mirdad kalau kalau yang asli ciptaan itu Arianto yang langsung aku bawain yaitu
0: Isi
3: apa
0: pagi.
3: Ilusi Pagi
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa Putih mandi-mandi pagi kademen isuk-isuk apa dibikin lir loh kadem isuk-isuk adus dibikin lir zaman bisa ini
1: adus itu adalah mandi buat para
0: mandi
1: pendengar yang tidak
0: mandi-mandi pagi di air yang bening di pinggir telaga ya mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu
0: mandi aja di pinggir telaga ya enggak.
3: Gila yo.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo? Berarti
0: Mbak
1: belum.
0: Berarti enggak tahu ada
1: enggak
0: berapa
1: tahu
0: lagu
1: ya
0: yang
1: udah ada
0: diciptakan
1: apanya.
0: Arianto.
1: Ada tiga berarti.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu tiga apa empat gitu.
1: Nah,
0: iya iya benar tiga.
1: Disebutin judulnya berarti.
0: Enggak usah,
1: oh,
0: gak susah.
1: Oh, enggak usah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Mandi
3: pagi. Oh.
0: Tapi pernah nggak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live, Mbak?
3: Kayaknya nggak pernah.
0: Nggak pernah ya, Ilusi Pagi ya.
3: Oh, nggak pernah. Lagu aku aja nggak tahu lagunya yang mana.
1: Oh, mana penonton?
3: Tahu sih lagunya, cuman aku nggak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati
3: di pagi
1: ya. Mandi pagi aduh. Ini Mas Yudi mah kayak wae emang
3: itu aduh. Itu kenapa aku nggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan bukan aku gitu loh. Kayak enggak
1: bukan
3: apa ya,
1: karakter Mbak Ati.
3: Iya dulu kan itu kayak apa ya itu. Nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya di judulnya transisi.
0: Transisi ya.
3: Dari
1: bener.
3: Musik yang pop
1: dari karakter
3: gitu,
1: yang pop
3: ke,
1: pop
3: ke
1: mellow,
3: pop yang lain
0: progresif
3: ya,
1: progresif
3: sih
1: ya. Ke pop progresif ya,
3: bukan pop progresif ya, pop ya,
1: ya
3: pop aja
1: pop, pop aja loh. Di saya itu yang menciptakan istilah itu kan, kalau nggak salah gengnya di dukun ya Mas Denny
3: ya. Pop cuman musiknya yang bikin itu Erwin Utawa kan dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Kan. Okay. Gitu
1: betul
3: aja gitu.
0: Siap.
3: Jadi
0: kalau gitu
3: aku lebih pas gitu, karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke. Okay.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp, kita baca ya buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, selamat salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, Mbak Ati CB.
3: Aduh,
0: katanya.
3: Terima kasih.
0: Salam
3: masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Si Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, betul. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Weh,
0: oh.
1: Semoga tercapai ya Mbak keinginanmu, amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset.
3: Bukan Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: Om aku tahu
0: Merintih.
3: Lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: Dia
0: ini, Mbak.
3: Juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya, 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya, lagunya bagus-bagus. Paling senang itu setelah lagu dia track ke-10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap. Tadi udah diputerin.
4: Mau lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget siap, bisa Mas. Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada ya beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna
1: dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asma?
1: Alhamdulillah
0: baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Ya, ya Mas. Pertanyaannya Bang Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita ya, tanyanya untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Siap.
5: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke.
5: Penantian Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu? Saja Mas Yudi. Oke, salam-salamnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Untuk semua-semua saja tapat semua yang ada di Sungai Liat, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: Kebala
5: dan sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk
0: tiga doang ya.
5: Ibu Haryanti di Tol Kali dan Sampah Kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke...
1: Siapa itu Mas?
0: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Atong.
6: Selamat malam Bu Rudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, ya. Silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gitorolis Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinya

0: mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Oke.
2: Selamat malam.
1: Mas Rudi apa kabar?
2: Mas Rudi baik.
1: Waduh.
2: Yaudah, kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
2: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
3: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
2: Halo?
4: Halo?
1: Mbak Dinda?
2: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
4: Rintangannya? Apa ya?
1: Padukannya mungkin.
4: Rintangannya, ya apa ya? Pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama, aku orangnya susah diatur. Jadi, jadi apa? Makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja. Jadinya
1: berarti harus ngurus macam-macam.
4: Banyak hal kayak gitu.
1: Harus ngurus macam-macam.
4: Dan apalagi ya. Ya gitu deh, kalau zaman dulu kan waktu masih muda kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
4: Iya masih tahun
1: 80-an gitu ya Mbak Ti ya itu.
4: Jadi kalau misalnya nih suasananya nggak
1: mendukung,
4: nggak menyenangkan
1: gitu,
4: atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya, nah itu membawa moodnya juga. Nyanyi
1: moodnya juga langsung
4: kayak enak, ikut nggak gitu, bagus juga
2: gitu ya.
4: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
4: bisa beradaptasi tuh, gitu
1: betul,
4: bisa
1: lagi
4: mengkontrol moodnya gitu loh. Bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu ya, aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu, waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak, mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
2: Saya tahu lah, Mbak Ati nggak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Kayak gimana kalau punya manajer?
4: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
2: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
4: Aku lebih manajer wes suge rek. Karena gak di manajer makanya gak suge.
2: Oke.
1: Iso
2: aire.
4: Iya kan itu Ita kan suge, manajernya aja Dita.
2: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo Teteh Dinda kah ini?
3: Iya halo.
1: Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
2: Oke ya, silakan langsung Teteh Dinda.
3: Selamat malam.
2: Iya langsung aja pertanyaannya.
3: Iya nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya
2: Mbak Ati ya. Betul.
3: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu itu kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
2: Okay. Itu aja.
3: Oke, Mbak. Itu aja Mbak Ati, sukses dan Mbak Ita juga ya.
1: Sama-sama Teteh Dinda.
3: Selamat malam.
2: Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang mengarahkan
2: atau diminta begitu?
4: Selama nah itu kekuranganku, aku tuh kan natural singer lah ya,

0: jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan ada paling nggak sekali waktu ada vokal coach
1: Iya,
0: gitu,
1: ada vokal
0: bener
1: coach.
0: nggak Ita?
1: Betul, betul, betul sekali.
0: Tapi selama ini aku nggak punya, nggak pernah apa
2: Vokal
0: ya,
2: coach juga.
1: nggak pakai vokal coach
0: nggak
1: maksudnya.
0: pernah exercise vokal aja nggak pernah gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya

0: keren banget
1: itu.
0: Cuma
1: Anang Bahati sudah punya ciri khas dan karakternya,
0: iya, karakternya kuat banget,
1: gak tergantikan.
0: Tenanan nih Gi, aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini goroan gitu ya, gak sih?
2: Ya pokoknya gak ada yang ngarahin, jadi ya.
1: Tapi keluarga ya, luar biasa loh Mbak.
2: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak di gimana gitu, itu aja.
0: Sengaunya seperti, dapet.
1: Terus serak-serak bahasanya
2: selalu
1: dapet. Iya loh Mbak.
2: Mosok sih.
0: Loh, kalau ketawa ya.
2: Kamu juga gitu loh, distintif suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya,
2: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya pernah?
0: Pernah
1: dibawain Batik sih Biak Pak, benar Mbak? Permata Hitam gitu.
2: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
0: Iya, Gitaroli sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
2: Oh.
0: Berarti pernah bawain lagu itu emang?
2: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TVRI kayak
0: mungkin
2: gitu.
0: Kali ya.
2: Tapi kalau recording kayaknya enggak pernah Permata
1: Hitam. Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke.
2: Ya kan kalau zaman dulu kita inget enggak kalau TVRI pesenannya
1: kita nyanyi lagunya
2: lagu
1: siapa
2: ini,
0: ya.
1: Mungkin Pak Tong lihatnya di situ
0: mungkin ya, siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo.
1: Mau
0: telepon nggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah nggak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
2: Oh pengen dong, nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
0: ke
2: tinggal di Jakarta gitu, pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur.
1: Oh,
2: gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling coba.
2: Iya. Iya, Kediri ku enak panganane, wes tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu, Mbak?
0: Lagu apa itu, Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
2: Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya?
0: Lupa mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
2: Mbo.
0: Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat konser?
2: Saking banyaknya lagu sampai enggak tahu. Nah, itulah kalau Pak penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya, Ita ya.
0: Iya kali ya.
1: Iya, Mbak. Enggak juga sih.
2: Oh, kamu apa semua lagu-lagu?
1: Ya? Insya Allah apal.
2: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah, Mbak Ati, kembali lagi
0: persiapan
1: ke
0: konser,
1: persiapan
0: konser
1: tanggal
0: gimana?
1: 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ati? Udah latihan kah?
2: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: jelang ya.
2: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: dua minggu,
2: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi nggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iya, sebagian bener.
2: Iya kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
2: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya sukses
0: itu terus loh.
1: Sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya
2: jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya, siap.
1: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
1: Volume 1.
0: Volume 1. Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak.
2: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan. Lagu Atik CB yang apalagi dari album Suka-suka.
2: Oh iya. Suka-suka itu lagunya apa ya itu ya?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi dan gitu, Suka-suka itu Aji sama enggak sih, Mbak?
2: Bukan
0: Andi Mapajalos.
2: Andi Mapajalos, iya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
2: Kalau nggak salah.
1: Bati, terima kasih banyak Mbak, sudah.
2: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
2: Ita, nanti
1: ruang
2: kita ketemuan ya.
1: Oh, ya. Harus, harus.
0: Bagus ya. Melo ya.
1: Enggak tahu nanti.
2: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Siap, aduh, Bati, siap, siap, siap, siap.
1: Tenang
2: aja. Sama Yudi yuk.
0: Yo, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Bati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke.
0: Okay? Siap.
2: Iya dong.
1: Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan
2: harus dong ya.
1: Ruang rindu. Oh,
2: makanya ini Bati, ini ditunggu tuh yang
1: siap,
2: acara Bati, di Purwokerto sama di mana itu?
1: Bati,
2: Dita
1: nanti,
2: mana Dita?
1: Nih,
2: Dita
1: ada
0: Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja Mbak. Tuh Mbak Dita cengar cengir. Salam buat Mbak Dita.
2: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya, untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku. Siap. Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
0: Oh, ih, gimana
1: itu? Lupa sama Sibi,
0: Mbak
1: itu.
0: Iya.
2: Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak Ti. Sampai jumpa.
2: Oke Yudi, sampai ketemu Ita.
0: Sampai ketemu Mbak. Ya. Terima kasih.
2: Oke, selamat malam.
0: Ya. Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu ATCB di mana?
1: Citos.
0: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur satu kalau pengen ketemu ATCB.
1: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
0: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul,
1: iya,
0: gini.
1: Betul.
0: Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu tahun depan.

0: di sini Ruang Rindu. Esok kita akan bertemu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Ru 1, RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja kita mendengarkan Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu yang cukup menarik sekali, di mana bintang tamu yang dihadirkan malam hari ini bersama penyanyi legend begitu ya, Atik Shebe, yang kita kenal lagu yang sering direquest itu biasanya Risau begitu ya. Dan tadi digawangi oleh dua host ternama, Ita Purnamasari dan Judy Ismail. Baik pendengar, seperti biasa pula kita akan lanjutkan di Ruang Rindu malam hari ini, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita buka kesempatan untuk pendengar kita di lokalan untuk Anda yang masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh malam hari ini, terima kasih. Untuk pendengar kita juga yang berada di luar kota Melabuh seperti Aceh Barat Daya, di sana dapat mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 97,7 MHz. Pendengar kita yang berada di Semulu atau di Kota Sinabang juga bisa mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar yang ada di Aceh Jaya, seputaran Calang dan sekitarnya, pendengar dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 96,7 MHz. Sepertinya sudah ada penelpon pertama yang sudah tersambung di ujung telepon. Langsung saja saya terima. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar, Matengo?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, kalau kita dengar-dengar obrolan tadi, nggak ngantuk kita ya. Iya kan, apalagi yang diundang Atik Shebe lagi ya kan. Jadi memang bagaimana perjalanan hidupnya begitu ya, karirnya. Tapi ya begitulah namanya penyanyi-penyanyi legend begitu ya, Matengo ya. Matengo ngikutin dari awal tadi acaranya. Kenapa nggak nelpon biasanya?
1: Mana
0: tanya apa tuh? Oh gitu ya, dari Melabuh biasanya kalau nggak Mak Tengo, Bu Umul gitu, ada siapa lagi, Kak Endang kadang juga ikut ya. Oke, baik, malam ini mau dengar lagu apa, Mak Tengo?
1: Malam ini lagunya Tangan Tak Sampai.
0: Tangan Tak Sampai dari?
1: Biasanya dari Christine, kan?
0: Christine
1: dari
0: siapa? Oh, Christine Panjaitan. Nanti kita pilihkan yang cover juga boleh ya. Oke, boleh. Silakan kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Bu Nini, buat Ina juga, buat Aida, Pak Odo, Neka, Mas J, Bu D juga, Pak Mareno, Eka. Buat Daima juga, selamat berduka, sehat selalu.
0: Amin, makasih udah disamperin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Tengo.

0: pendengar ada Mak Tengoh ya. Kalau Mak Tengoh tuh Mak Tengah ya. Iya, atau sering juga memakai nama Bu Umul ya. Mudah-mudahan sehat selalu Mak Tengoh di Sama Tiga bersama dengan Ayah Tengoh. Dan pastinya saya lupa tanya gimana ya kondisi cuaca di sana ya. Tapi kalau kita lihat di wilayah Malabar dan sekitarnya, malam hari ini tidak hujan ya, tapi agak sedikit sejuk lah. Baik, saya terima lagi di belakang Mak Tengoh. Sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar, Pak Ci?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, semua keluarga sehat.
1: Ya, sehat semua.
0: Lagi ngumpul, lagi sendiri.
1: Lagi ngumpul nih.
0: Biasa lah ya, lagi ngumpul, lagi nikmati.
1: Ya, biasa. Lagi rame nih.
0: Lagi ngopi juga gitu ya.
1: Okay, ya, jelas.
0: Baik, silakan Pak Ci, mau dengerin lagu apa?
1: Episode Jingga.
0: Episode Jingga. Episode. Ya.
1: Episode Jingga.
0: Jingga, dari siapa tuh penyanyinya?
1: Kari S.A.S.
0: Kari.
1: S.A.S.
0: Oh, SAS. Kirain apa tadi? S.A.S. Episode Jingga ya.
1: Ya.
0: Baik, nanti kita cari lagunya. Buat siapa kirim salamnya? Silakan.
1: Buat salam-salamnya buat Pak Putra di Aceh Timur, Pak Kasiman, Pak Suarjo.
0: Iya.
1: Bang Hai. Buat Dina Daniago. Buat Kaida.
0: Oke.
1: Buat Mirna, buat Lena, buat Erna, buat Bumia, buat semua lah.
0: Tanpa terkecuali ya.
1: Iya, jelas.
0: Oke, baik.
1: Buat Bu Reno, selamat tugas ya selalu.
0: Baik.
1: Tetap semangat.
0: Makasih, Pak Ci.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggu Nasih.

0: dengan lagu bertajuk Episode Jingga, begitu pendengar. Di mana lagu ini dirilis tahun 1985 di bawah label Billboard. Dan tentunya pendengar, di kesempatan malam hari ini masih akan terus kami buka kesempatan untuk Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Mbak Reno. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Reka?
1: Alhamdulillah, saya Alfian nih Mbak Reno.
0: Iya, di kabel saat ini gimana nih cuacanya? Tadi lupa
1: nih. Di kabel aman-aman aja nih.
0: Aman ya? Oke, baik, silakan Reka lagunya.
1: Rindu Berat versi reggae aja, Pak.
0: Rindu Berat versi reggae ya.
1: Iya, Bang.
0: Oke, silakan kirim salamnya.
1: Salam-salamnya buat Mak Tengok, buat Bu Nini, buat Makcik Ida, buat Bang Putra Aceh Timur, buat Kak Erna Lapang, Erna Bibi, buat Kak Mirna, buat Kak Ina Langung, buat semua-semualah tanpa terkecuali.
0: Tanpa ya. Tanpa terkecuali ya.
1: Buat Abang, selamat bertugas sampai dengan selesai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Radio Kadi Kabel, bareng sama Pak Ciodon di sana juga. Kemungkinan juga ada Pak Cimong, ada Pak Buyung, kemudian juga ada Pak Iwan gitu ya. Oke, mudah-mudahan sehat semuanya di sana. Baik, tadi udah di request lagu sama Eka dari, ini lagu Camelia Malik ya, tapi ini dari versi reggae ya. Nanti kita dengerin lagunya. Kita terima lagi penelpon berikutnya di belakang Eka. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Bang Reno. Ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, apa kabar Kak Ina?
1: Kabar baik Bang Reno.
0: Iya, gimana cuaca di Langung?
1: Oh, cuaca. Sekarang terasa dingin.
0: Dingin ya?
1: Mungkin lagi dikipas ya.
0: Oh, lagi dikipas.
1: Iya.
0: Oke, silakan lagu apa yang mau direquest?
1: Lagunya?
0: Iya. Yeah.
1: Ini aja ya lagunya dari apa ya? Lain apa kata dunia dari Deddy Mizwar. Ya?
0: Oke, baik. Kirim salam buat siapa?
1: Buat Pak Ciodon, buat Eka, buat Matiin, buat Mama juga,
0: buat
1: Pak Buyung juga, Rafi Cangkodo juga, Tengo, Kak Ida, Kak Endang, buat semua semuanya.
0: Tanpa terkecuali ya.
1: Tanpa kecuali buat Bareno, selamat malam, tugas sehat selalu.
0: Amin.
1: Kalau pulang ya.
0: Makasih Kak Ina udah diingatkan.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dengar itu dia persembahan lagu yang dipopulerkan oleh Melly Goeslaw ya, dengan lagu bertajuk Apa Kata Dunia gitu ya, sama Deddy Mizwar juga gitu ya kalau kita lihat video klipnya gitu ya. Baik, kali ini di genre atau di cover dengan versi epic orkestra gitu ya. Baik, terima kasih buat Ina dan Eka di kabel. Saya terima lagi menelpon berikutnya di Ruang Rindu malam hari ini. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Bang Reno, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar Sarifah?
1: Sehat Bang Reno.
0: Umi udah tidur?
2: Nah.
0: Udah tidur tapi masih ada suaranya ya. Itu sama dengan gini tuh, ini maling apa kucing? Katanya, apa dijawab? Kucing gitu. Masa kucing bisa ngomong gitu ya. Oh, ini sama aja nih Umi. Mi, gimana nih? Kesehatannya sehat Mi ya?
2: Alhamdulillah. Sehat.
0: Mau tak mau harus dijawab ini. Oke, silakan nih, lagu apa yang mau diputarin malam ini?
2: Tak terbatas waktu.
0: Tak terbatas waktu dari
2: Ani Carrera.
0: Ani Carrera. Oke. Kirim salam buat siapa? Umi dan Sarifah.
1: Dibilang Umi anak-anak mengalah untuk orang tua dulu.
0: Iyalah, harus mengalah. Ini kan kebetulan Umi kan ada di situ, ya kan? Kecuali Umi lagi di belakang, lagi ada kegiatan ya. Ya Sarifah lah yang ambil alih gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan Mi, lagu apa Mi? Udah Sarifah sabaran. Lagunya udah. Ini mau titip salam buat siapa? Silakan.
1: Salam-salamnya buat Bang Reno.
0: Makasih. Amin ya rabbal alamin.
1: Terus buatnya Mama Bang Reno juga. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Amin. Salam semuanya deh Bang Reno tanpa terkecuali ya.
0: Ya. Oke,
1: baik. Siarannya sampai tuntas.
0: Insyaallah. Makasih ya. Makasih.
1: Iya, dibilang sama Umi kayak gini Bang Reno, tidur aja Bang Reno, udah malam kata Umi.
0: Yes, nanti saya pulang Mi, tidur di rumah lah, jangan di sini tidur ya. Makasih Umi, Sarifah juga.
1: Sama-sama Bang Reno, semangat ya Bang Reno.
0: Iya, makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Sarifah bareng sama Umi ya. Kayaknya memang semangat sekali ya. Jam segini kayak masih jam 8 malam ya. Mungkin lagi nikmati suasana malam juga tadi. Mungkin ngikutin acara Ruang Rindu Nasional ya. Jadi cukup menarik juga tadi ya. Baik, saya terima di belakang Sarifah. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar Maci Ida?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Sama Ayah Cut juga udah tidur.
2: Belum.
0: Oh, belum juga. Wah, kenapa belum nih pada belum tidur semua ya? Padahal dingin ya malam ini ya.
2: Dingin.
0: Iya.
2: Enggak tidur.
0: Oke, mungkin setelah ini nanti baru tidur ya. Oke, iya. Baik, silakan Maci Ida lagunya.
2: Lagunya Di Batas Kota.
0: Di Batas Kota. Kirim salam buat siapa?
2: Salamnya buat Mak Tengo.
0: Oke.
2: Buat Ina. Buat Bu Nini.
0: Siapa lagi?
2: Iya, buat Mak Bu Reno.
0: Makasih.
2: Buat Si Odo. Eka.
0: Tanpa terkecuali ya.
2: Oke.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin. Makasih Mas Cida udah dengarkan saya.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pendengar, itu dia persembahan lagu bertajuk Di Batas Kota ini. Lagu yang dipopulerkan oleh Tommy J. Pisa, kali ini di cover by Alif. Begitu, menemani Anda malam hari ini lagu yang direquest tadi oleh Mace Ida yang ada di Senebok, dan juga ada Sarifah bareng sama Umi. Saya terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Effendi? Bang Effendi ya.
1: Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Oke, gimana nih cuaca di Rundeng, Bang Effendi?
1: Cuaca bagus ya.
0: Cuaca bagus.
1: Bilang nggak bagus, kan bisa juga kan.
0: Iya, tapi dingin ya. Hari ini nggak begitu panas-panas amat ya. Si Amat yang panas ya.
1: Iya. Pokoknya bagus
0: lah. Iya, oke.
1: Kadang-kadang bagus juga.
0: Oke, udah tidur yang
1: deras, bagus juga.
0: Iya, kayak Enong udah tidur.
1: Hah?
0: Kayak Enong udah tidur.
1: Udah nih. Oh, udah nonton hati dia.
0: Oh, gitu. Iya, oke. Baik, silakan Bang Effendi mau request lagu yang mana?
1: Enggak mau request lagu, nah.
0: Oh, belum tidur. Giliran request lagu ya, lupa sama HP ya.
1: Iya, nonton hati ini.
0: Iya, apa nih lagunya? Kayak Endang.
1: Black Sweet aja ya.
0: Oh, Black Sweet. Oke, judulnya?
1: Permata Hatiku.
0: Permata Hatiku. Kirim salam buat siapa?
1: Buat semua-semua ada ya.
0: Tanpa terkecuali ya.
1: Tanpa terkecuali. Itu ada ya.
0: Oke, baik. Makasih.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar radio sahabat kita, Bang Effendi bareng sama Kak Endang yang lagi nikmati suasana malam hari ini sambil dengerin radio ya. Nanti kita dengerin lagu dari Black Sweet-nya, Permata Hati, lagu yang di request sama Bang Effendi. Kalau sama Kak Endang nanti biasanya lagunya Ria Angelina, beda lagi ya. Oke, nanti kita dengar lirik-lirik lagu dari Black Sweet ini. Saya terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Apa kabar Pak Rahmat?
1: Biasa, sehat-sehat saja.
0: Iya, kalau cuaca gimana di Riau?
1: Cuaca mendung-mendung tipis nih, jadi pagi sampai sore ada nampak.
0: Gitu ya. Jadi
1: pasang surianya.
0: Jadi di Rio hari ini sepenuhnya hampir bisa dibilang mendung,
1: mendung
0: gitu ya.
1: Tapi nggak hujan, mendung itu aja.
0: Mendung berawan, tapi nggak hujan ya. Oh, pastinya hujan. Dingin sekali malam ini ya di Rio.
1: Iya, dingin.

0: lagunya ini.
1: Baik, Pak Rahmat, silakan. Lagu apa nih yang mau didengerin malam ini? Kok diam, Pak Rahmat? Apa udah putus ya? Halo, Pak Rahmat? Iya, sepertinya jaringan ya. Oke, Pak Rahmat masih tersambung sebenarnya, Pak Rahmat. Ini tinggal lagunya aja. Baik, mungkin bisa dihubungi lagi Pak Rahmat ya. Yang ada di Rio, untuk teman-teman yang ada di sana juga yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, atau Anda yang pantau RRI melalui portal rri.co.id. Baik, ini masih tersambung dengan baik, sayang sekali. Seperti memang ya jaringan ya. Tinggal lagunya aja nih. Baik, kita masih menunggu teman-teman yang lain yang ingin bergabung, silakan di 0811-6889-697. Baik, sudah tersambung lagi dengan Pak Rahmat. Pak Rahmat, lagunya apa ini?
0: Lagunya Titikan Keluhan Rasa Hati.
1: Apa itu? Siapa penyanyinya?
0: Penyanyi Ahmad Jais.
1: Ahmad Jais. Judulnya apa?
0: Bisikan Keluhan Rasa Hati.
1: Itu liriknya ya. Bisikan keluhan.
0: Bisikan keluhan rasa hati.
1: Keluhan rasa hati. Ya. Nanti saya cari ya lagunya ya. Oke, okay, baik. Kirim salam buat siapa, Pak Rahmat?
0: Buat kirim salam dari Mama Fendi, Bang Odon, Mas Bakat, Tana, Kak Ida. Pokoknya semuanya lah, salam hormat saya.
1: Tanpa terkecuali ya. Oke, baik. Makasih banyak, Pak Rahmat.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan terakhir ya, lagu yang dipopulerkan oleh almarhum Ahmad Jais atau Datu Ahmad Jais begitu, kali ini di cover oleh by Farouk, dan ini sedikit gembira begitu ya lagunya, atau genre musiknya begitu. Baik, saya terima untuk penelpon terakhir. Sudah ada yang lain? Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Oke, penelpon terakhir ada Kak Endang di Runding ya. Tadi udah dikasih kesempatan kan sama Bang Effendi, request lagu apa gitu?
1: Iya, kalau Kak Endang kan gimana ya? Itulah pengertiannya. Jangan terus-terus kan Kak Endang.
0: Iya, maksudnya gini, mungkin masih ada waktu, masih ada kesempatan bisa request lagu sendiri gitu ya. Oke,
1: yang
0: baik.
1: Yang pertama, kedua pun tadi Kak Endang bilang sama Bang, coba telepon lagi ke satu. Kalau diangkat, kalau terangkat alhamdulillah.
0: Kalau enggak diangkat kelewatan.
1: Alhamdulillah ya.
0: Oke. Okay. Baik, silakan nih lagunya Kak Endang.
1: Lagunya Tabah Sampai Akhir.
0: Tabah Sampai Akhir dari?
1: Iya, Ria Angelina.
0: Ria Angelina kan? Oke.
1: Okay. Reno. Abang kecewa dikit.
0: Kenapa?
1: Abang nggak mau yang di cover.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay.
0: Ya? Iya, oke.
1: Okay. Itu apa? Pokoknya itu PR buat Reno nanti.
0: Oke.
1: Okay, okay. Kalau Abang manual ya.
0: Oke, oke.
1: Terima kasih buat Reno ya. Salam-salamnya buat semua-semua aja karena ada di ujung ya. Yang lagi sini-sini Bunda Medar itu aja. Karena sendirian nih Reno.
0: Iya.
1: Yeah. Suami pulang. Kami dengar suara Reno kan. Senyum-senyum Bunda Medar sendiri ya Bunda.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh gitu ya. Yeah.
1: Sama Mama di Kabul juga ya. Pokoknya salam sayang selalu dari Kak Endang ya.
0: Baik.
1: Buat Reno terima kasih.
0: Makasih juga.
1: Sampai jumpa. Semoga panjang umur, mudah rezeki ya.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
1: Makasih Reno. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat semua pendengar kita yang udah ikutan di Ruang Rindu malam hari ini. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Ada Matang Odi sama Tiga, ada Paciodon bareng Eka di Kabel. Ada Kak Ina di Langgung, ada Sarifah bareng sama Umi di Simpang KB. Ada Maci Ida di Senebuk. Ada Bang Effendi sama Endang di Runding, Kak Endang. Ada juga Pak Rahmat di Riau. Terima kasih buat semuanya pendengar. Selepas ini seperti biasa kita akan lanjutkan lagu pengantar syarat untuk Anda hingga tengah malam nanti. Untuk edisi hari ini pendengar, tanpa terasa kita sudah di penghujung bulan September ya. Sudah di tanggal 30. Dan nanti jam 12 nanti atau jam 00 kita masuk ke tanggal 1 Oktober. Dimana hari kesaktian Pancasila ya. Besok dipastikan hampir semua ini akan melaksanakan upacara bendera begitu. Baik, terima kasih buat semuanya sekali lagi dan tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Belabo, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir

itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya. "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu, dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan. Dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah. Bahwa dunia itu hina sekali. Dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar. Kecuali kita didera banyak ketakutan. Sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: غير كاذبة نافعة غير الضر.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

Saudara pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Malabo sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi Rabu 30 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu, Koi 16 Malabo, Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Malabo, sekali di udara, tetap di udara merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabo, mengudara edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Bekerja pada gelombang FM 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW 16 Melabo Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabo. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini, kumandang azan subuh untuk waktu Melawi dan sekitarnya sudah tiba, yaitu pada pukul 5 lewat 08 menit waktu Indonesia Barat. Tetap terus bersama kami pendengar. Untuk itu, selamat menunaikan ibadah sholat subuh dan tetap terus bersama program 1 RRI Melawi di pagi hari ini.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Dalam hidup anak-anak, ada tiga tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang sangat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Ki Hajar Dewantara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan
1: Air mata membasahi pipinya. "Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa?" Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. "Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini." Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. "Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?" "Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau." "Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Dalam kitab Taubat karya Imam Al-Ghazali diceritakan bahwa Ahmad bin Abdul Hawari dan Adi Sulaiman Ad-Darani berkata, "Orang yang selalu berjuang melawan hawa nafsu adalah lebih utama. Sebab di samping taubat, ia pun memperoleh keutamaan jihad atau perjuangan." Memang benar apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Abi Sulaiman, bahwa berjuang melawan hawa nafsu lebih utama. Karena cukup berat melawan hawa nafsu, banyak orang yang kalah di medan laga dalam memerangi hawa nafsu ini, sehingga mereka jatuh di bawah kekuasaannya. Karena itu, beruntunglah orang-orang yang menang dalam berjuang melawan hawa nafsu, sebab ia akan menerima pahala keutamaan jihad yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, "Tiadalah kamu dapat berlaku adil di antara beberapa istri, meskipun kamu telah berhati-hati. Karena itu, maka janganlah kamu terlalu condong ke sebelah, sehingga membiarkan yang lain bagaikan tergantung di udara. Dan jika kamu memperbaiki dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ternyata, berlaku adil terhadap istri-istri bagi mereka yang istrinya lebih dari satu bukanlah hal yang mudah. Kadang-kadang, orang lebih condong kepada hanya salah seorang istri, sehingga istrinya yang lain dibiarkan, atau bahkan ada yang tidak diberi nafkah sama sekali, sehingga anak-anaknya terlantar. Allah menegaskan, yaitu bila kita tidak dapat berbuat seadil-adilnya, lebih baik bagi kita untuk beristri seorang saja.
1: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berjabat tangan adalah merupakan tanda persaudaraan. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sangat memuji orang-orang yang dengan ikhlas mau berjabat tangan. Karena hal itu merupakan tanda persaudaraan dan perdamaian. Sedangkan persaudaraan dan perdamaian itu merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting.
1: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi hari ini untuk petuahnya kita cukupkan sampai di sini, karena kita langsung bergabung bersama RRI Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti Kholaqah Subuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis-salihin. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat, sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari sambil kita i'tikaf di dalam masjid yang mulia ini, kita ulang kaji menyangkut dengan ilmu akhlak. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna khatar lisani azimun wala najata min khatrihi illa bisamti. Falidhalika maddaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sumtu wa hassa alaihi faqala man samata naja. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang bahwa bahaya lisan azimun sangat besar dan tidak terlepas daripada bahaya lisan kita hamba illa bisamti, kecuali dengan diam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan as-sumtu, akan diam. Wa hassa alaih, dan mengajak ianya Rasul alaihi diatihnya diam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, man samata naja, siapa yang diam, naja nisya, terlepas ia. Kadang-kadang bahasa yang hana mesti tak tubit, katanya, ya hana mesti tak keluarkan oleh lidah, katanya. Maka semestinya diam itu lebih baik. Kadang-kadang dengan bahasa tersebut dapat membahayakan orang lain, bahkan kadang-kadang dapat menimbulkan fitnah yang luar biasa. Maka jalannya adalah, Rasulullah SAW berkata, man samata naja, maka diam itu adalah jalan kelepasan. Itu adalah jalan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Maka pada tempat yang lainnya Rasulullah SAW berkata, as-sumtu hikmatun wa qalilu fa'ilih, diam itu adalah hikmah, dalam diam terkandung hikmah. Akan tetapi, wa qalilu fa'ilih,
sedikit yang mengerjakannya, sedikit yang memperbuatnya diam. Le urang galak pegahaba, lebih-lebih lem ata-ata yang hana manfaat, ata yang hana keberuntungan dunia, bahkan akhirat. Maka waqalinu fa'ilih dip yang pubut im. Padahal dalam diam itu terkandung hikmah yang luar biasa. Kadang-kadang hana perle tepegah tak im manteng. Dan pada tempat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "May yatakaffala li bihafdhi ma baina lahyaihi war rijlaihi atakaffalu lahu bil jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggung syurga kepada orang yang sanggup memeliharakan dua perkara. Yang pertama, ma baina lahyaihi, antara dua dagu, maknanya adalah lidah. Yang kedua, warrijlaihi, ma baina warrijlaihi, antara dua kaki, yaitu farad. Dua perkara tersebut yang mestinya dijaga, lidah dan farad, zakar. Atakaffalu lahu bil jannah. Rasul mengatakan, aku tanggung bagi nyaman tersebut dengan syurga. Waruya anna Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dirawikan daripada Mu'ad, yang bahwa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, ausini. Kata Mu'ad, ya Rasulullah, wasiat olehmu akan daku. Rasulullah berkata, u'budillah ka'annaka tarah, wa'id nafsaka fil mauta. Wahai Mu'ad, dikala Mu'ad bin Jabal berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ausini, wasiat olehmu akan daku, khairan, akan kebaikan. Sehingga Rasulullah berkata tiga perkara, wasiat Rasul kepada Mu'ad bin Jabal tiga perkara. Yang pertama, u'budillaha ka'annaka tarah, ibadah olehmu akan Allah seakan-akan engkau lihat akannya Allah. Maknanya khusyuk dalam ibadahmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam salat maupun dalam ibadah-ibadah yang lain. Di dalam khusyuk, bukhusyuk tak ibadah. Dalam semayang baik tingat hulain, fokus kepada apa yang terpubut. Maka salah satu kepegah jalan untuk khusyuk dalam salat adalah mengingat apa yang terbaca, zikir yang terbaca, teringat makna zikir. Ayat yang terbaca, teringat makna ayat. Fatihah yang terbaca, teringat maknanya Fatihah. Supaya menimbulkan khusyuk di dalam ibadah. Kemudian yang kedua, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad, wa'id nafsaka fil mauta, kamu ingat tentang kematian, yang bahwa dirimu akan mendapat kematian. Pada suatu saat kamu akan dijumpai oleh kematian. Ingat olehmu wahai Mu'ad, kemana kamu pergi, yang kematianmu tetap menjumpai akanmu. Aynama yudrikumul mautu walau kuntum fi murjim musyayyadah. Ho mantang taluk, ho tajak, yang kematian yang tetap akan dijumpai, kata. Ha,
Hanjit tak peselamat dro daripada yang namanya kematian. Hanjit tak peluang daripada kematian. Ho tanu peluang. Ho tanu aja. Yang kematian yang tetap ada. Cuman hana tatujan, pajan truh yang namanya kematian. Wa in syi'ta amba'taka mimma huwa amlaku laka min hadha kullih wa asyara biyadih ila lisani. Yang ketiga, wasiat Rasulullah kepada Mu'ad. Wahai Mu'ad, jika aku kehendaki, jika engkau kehendaki, aku datangkan kepadamu wasiat yang terlebih baik bagimu min hadha kullih, daripada wasiat-wasiat yang lain. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asyara biyadihi ila lisanih, mengisyarah ianya Rasul dengan tangannya Rasul kepada lisannya Mu'ad. Maknanya lisan ini wahai Mu'ad sangat membahayakan. Kadang-kadang dengan lisan ini kentira urang yang dapat membahayakan, bahkan urang yang ramai. Dengan lisannya kadang-kadang dapat mewaki kepada fitnah, kepada hal yang hana diinginkan di dalam agama, yang hana kebolehkan di dalam agama. Maka Rasulullah mengisyarah kepada lisan untuk oleh Mu'ad menjaga lisan tersebut daripada perkara yang membahayakan dunia dan akhirat. Kadang-kadang lisan yang jikin han selamat, han selamat akhirat, bahkan ladum han selamat dunia. Maka Rasul berkata, man samata naja, dengan diam itu adalah jalan keselamatan. Jalan dengan diam itu adalah jalan kemenangan, kadang-kadang dunia wal akhirat. Kadang memang perle taim, hana perle pegah. Wa anis sadiqi radhiyallahu an أنه كان يضع حجرا في فيه يمنع بها من الكلام وكان يشير إلى لسانه ويقول هذا أوردني في الموارد. Daripada Abi Bakar radhiyallahu an, Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, أنه كان يضع حجرا في فيه, ada pada suatu hari Abu Bakar meletakkan batu di dalam mulutnya. Tujuannya yamna'u biha minal kalam, untuk tertahan daripada berkalam. Gepuduk mati labah mangan beji pegahama bata bahuro. Wa kana yushiru ila nisani, sehingga Sayyidina Abi Bakar mengisyarah di waktu sahabat yang lain bertanya oleh Abi Bakar, mengisyarah kepada lisannya dan berkata, wa yaqulu hadza auradani fil mawarid, aku datangkan akan batu ini di dalam mulutku, kata Abu Bakar, untuk aku tahan daripada perkara-perkara yang membahayakan. Memang yang putubit bahasanya lisan, tapi yang bahayakan lidah. Kakumong tala ada, kakumong ming. Memang lidah yang putubit, tapi yang membahayakan kadang-kadang kan anggota yang lain. Kan anggota lidah, itu perkara yang lain, anggota yang lain. Bahkan membahayakan urung-urung yang lain dengan lidah yang tak tubit benuh, dengan suara yang buruk yang tubit daripada lidah, bahaya urung-urung lain, jid keburuk urung lain,
dengan lidah, dengan suara yaitu daripada lidah. Bahkan kentira orang yang dengar, kadang ratusan orang, ribuan orang. Itulah bahayanya lidah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar pada satu saat meletakkan batu dalam lidahnya, dalam mulutnya. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, wallahi alladhi la ilaha illa huwa ma min syai'in ahwaju ila tunis sijni minal lisan. Kata Mu'ad, demi Allah, la ilaha illa huwa, tidak jenis Tuhan illa huwa kecuali dianya Allah, ma min syai'in, tidak sesuatu yang lebih berhajat, ila tulis sijni minal lisan, kepada memanjangkan, memencarakan, menahankan, minal lisan daripada lidah. Tidak sesuatu yang lebih berhajat untuk tak pedun, untuk tak pencara, untuk tak tahan, minal lisan daripada lisan. Hanya sesuatu yang sangat membutuhkan untuk berhabis-habis tapetin, yang sangat butuh untuk tapetin, minal lisan daripada lisan. Hana yang lain, mungkin banyak anggota yang lain, han saban lagi bahaya lisan, betul, bahaya mata, han saban lagi bahaya lidah, bahaya punyung, anggota-anggota yang lain yang ke lidah. Maka kata Mu'ad, yang sangat berhajat untuk tak pencarakan minal lisan adalah lisan, lidah. Karena ngelidah itu dapat menimbulkan bahaya tak banding anggota-anggota yang lain. Tak butuh untuk tak pencarakan anggota yang lain, tapi anggota lisannya lebih sangat butuh, lebih ahwat, lebih sangat berhajat untuk tak tahankan baik tepetubit. Kadang-kadang atanya hana butuh tepetubit. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu alam, mohon maaf di atas kekurangannya dan terima kasih di atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: 101 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, berapun Anda berada, demikian sudah kita ikuti kuliah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Kota Banda Aceh. Dan saat ini kembali bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh, juga bersama saya.
2: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, mendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi hari ini, masih bersama Meza dan baru saja kita bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti Kholaqah Subuh yang langsung disiarkan dari Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Sesaat lagi mendengar, tepat pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat, kita juga akan hadirkan kembali untuk Anda Warta Melabu Pagi. Tetap terus bersama kami karena beberapa lagu religi dan juga nanti lagu-lagu pop Indonesia akan hadir menemani Anda kembali. Jadi tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Pelabuh.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh, kumpulan berita. Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh, kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Bupati Abdiel lantik pejabat administrator dan pengawas. Siswa SDN Alulu ditargetkan belajar di sekolah relokasi Januari 2027.
3: Saya hanya mengimbau ada bentuk keikhlasan dari rezeki sedikit. Yang dulunya kalau 100-200 ribu per bulan itu pasti juga keluar mana-mana. Saya hanya menggeser uang Bapak Ibu sekalian untuk menuju keberkatan sedikit. Untuk menjadi orang tua asuh bagi rakyat. Saya tanya, apakah saudara bersedia?
4: Iya.
3: Apakah sudah ada Bapak?
5: Di bulan Januari yang akan datang, siswa kita sudah bisa bersekolah di tempat yang baru.
6: Segala validasi yang dibutuhkan kita siapkan. Kita mengharapkan anak-anak kami nanti bisa
7: dari progres pembangunannya itu sudah menunjukkan cukup baik ya. Misal contoh di Nagan Raya
8: dari 321 gampung yang ada di Kabupaten Aceh Barat dibangun sebanyak dalam progres sekarang 87 KDMP.
2: Inilah berita selengkapnya bersama saya Mailiza. Kita awali berita pertama. Bupati Aceh Barat Daya Dr. Safarudin mengambil sumpah dan melantik pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Rabu pagi dan berikut laporan selengkapnya.
9: Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Dr. Safrudin mengingatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah kabupaten setempat untuk melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi integritas dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu disampaikan di sela mengambil sumpah dan melantik pejabat administrator dan pejabat pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Abdia pada Rabu kemarin. Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Bupati Abdia, Ketua DPRK Abdia, Sekretaris Daerah, Unsur Forkopimda, Muspida Plus, serta para camat. Safarudin menyampaikan sejumlah program yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Di antaranya adalah pembinaan tahfiz, pelatihan da'i, pengentasan kemiskinan ekstrim, serta pemberdayaan masyarakat. Pada kesempatan itu, Safarudin juga menyoroti kepedulian terhadap anak yatim. Ia menyebut terdapat sekitar 226 anak yatim dan meminta para pejabat yang berjumlah sekitar 250 orang untuk menjadi bapak asuh secara sukarela. Dan hal itu merupakan sebuah pengabdian untuk daerah dan juga pemerintah.
3: Saya tidak buat surat edaran, saya tidak buat peraturan bupati, saya hanya mengimbau ada bentuk keikhlasan dari rezeki sedikit. Yang dulunya kalau 100-200 ribu per bulan itu pasti juga keluar mana-mana. Saya hanya menggeser uang Bapak Ibu sekalian untuk menuju keberkatan sedikit. Untuk menjadi orang tua asuh bagi rakyat. Saya tanya, apakah saudara bersedia?
4: Iya.
3: Apakah sudah ada Bapak Ibu memiliki anak asuh hari ini?
4: Iya.
3: Tunjuk tangannya sudah. Bagi yang belum disegerakan, kalau tidak mampu silakan tinggalkan kerja.
9: Pada kesempatan tersebut, Safarudin juga menyinggung kebijakan terkait pokok-pokok pikiran atau pokir DPRK Abdia. Menurut dia, pokir DPRK tidak lagi menjadi mekanisme tersendiri, tetapi diarahkan melalui hasil musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang. Dan saat ini, sudah tidak ada lagi pokir di Kabupaten Aceh Barat Daya. Ia menjelaskan usulan pembangunan tetap dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan maupun penanganan banjir. Selain pembangunan fisik, Bupati Abdia kembali menegaskan komitmennya terhadap pelaksanaan syariat Islam. Ia meminta Ketua MPU Abdia bersama Dinas Syariat Islam memperkuat program penghentian seluruh aktivitas saat azan berkumandang. Safarudin berharap seluruh pejabat dan ASN yang baru dilantik juga dapat melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Abdia. Dari Belang Pidi, Kabupaten Aceh Barat Daya, reporter RRI Melabu Anurinus melaporkan.
2: Siswa SD Negeri Alulo, Desa Jamba, Kecamatan Pantai Cermin, Aceh Barat, ditargetkan mulai menempati sekolah relokasi pada Januari 2027. Berikut laporan selengkapnya.
4: Siswa SD Negeri Alulo, Desa Jamba, Kecamatan Pantai Cermin, Aceh Barat, ditargetkan mulai belajar di sekolah relokasi pada Januari 2027 setelah pembangunan 6 ruang kelas baru dimulai pada awal September 2026. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, Irwan MSI, saat mendampingi tim PRR Aceh melakukan monitoring di Kecamatan Pantai Cermin Rabu siang.
5: Mudah-mudahan kita upayakan secepat mungkin, insya Allah mudah-mudahan tahun ajaran baru di bulan Januari yang akan datang, siswa kita sudah bisa bersekolah di tempat yang baru.
4: Irwan mengatakan bahwa sekolah baru dibangun di atas lahan yang dihibahkan pemerintah desa dan telah diproses sertifikatnya melalui Badan Pertanahan Nasional. Lebih lanjut, Irwan mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan bantuan pembangunan 6 ruang kelas yang baru, 1 toilet untuk siswa dan 1 toilet untuk dewan guru dari lembaga influencer Ekspedisi Kita Bisa yang bekerja sama dengan Kemendikdasmen RI. SD Negeri Alulo tersebut menampung 56 siswa dari Desa Jamba dan Desa Canggai yang berada di seberang sungai. Selama proses pembangunan sekolah dan pembangunan jembatan penghubung, siswa dari Desa Canggai belajar sementara di kantor desa dan fasilitas posyandu. Pembangunan sekolah relokasi menggunakan anggaran bantuan Ekspedisi Kita Bisa dengan pagu anggaran sekitar 1,5 miliar rupiah. Dan hingga kini progresnya telah mencapai sekitar 30%. Saat ini, proses pengerjaan masih terus berlanjut dan target rampung pada awal Desember 2026 mendatang. Reporter RRI Melabu, Tama Maulizar, melaporkan.
5: Insya Allah mudah-mudahan tahun ajaran baru di bulan Januari yang akan datang, siswa kita sudah bisa bersekolah di tempat yang baru.
4: Irwan mengatakan bahwa sekolah baru dibangun di atas lahan yang dihibahkan pemerintah desa dan telah diproses sertifikatnya melalui.
2: Baik pendengar dan juga pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita lainnya. Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Aceh Barat mengirimkan 5 siswa berprestasi untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 di tingkat Provinsi Aceh di Banda Aceh. Berikut laporan selengkapnya.
10: Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Aceh Barat mengirimkan 5 siswa berprestasi untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 tingkat Provinsi Aceh di Banda Aceh. Kelima siswa tersebut merupakan juara OMI tingkat Kabupaten Aceh Barat yang telah menjalani pembinaan dan persiapan insentif sebelum berkompetisi. Kepala MAN 1 Aceh Barat Faisal mengatakan para peserta telah dipersiapkan untuk melalui berbagai program pembinaan mulai dari les pagi, les sore hingga les privat.
11: Kita sudah menyiapkan yang pertama les privat dan juga les pagi dengan tutor-tutor dari luar kita datangkan ke madrasah dan pembinaan khusus segala fasilitasi yang dibutuhkan kita siapkan. Kita mengharapkan anak-anak kami nanti bisa bersaing dan mendapat prestasi minimal untuk tingkat nasional.
10: Sementara itu, perwakilan peserta MAN 1 Aceh Barat, Farah, Nur Habibi dan Ashifa, menyampaikan terima kasih kepada Kepala Madrasah dan seluruh pihak sekolah atas motivasi serta pendampingan yang diberikan hingga mereka berhasil melaju ke tingkat provinsi. Farah mengatakan persiapan dilakukan melalui kelas karantina dan pembelajaran insentif bersama guru pembimbing.
12: Belajar juga dengan intensif, lengkap juga, persiapannya juga didukung banget sama guru pembimbing. Kita doakan aja semoga dapat masuk ke nasional.
10: OMI tingkat Provinsi Aceh dijadwalkan berlangsung pada 5 dan 6 Oktober 2026 di Banda Aceh dengan peserta dari berbagai jenjang madrasa di seluruh Aceh. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
13: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Percepatan operasionalisasi koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDMP menjadi perhatian KPPN Melabuh bersama pemerintah daerah di wilayah kerjanya. Rakor digelar untuk memetakan progres pembangunan sekaligus memastikan kesiapan KDMP sebelum beroperasi di 4 kabupaten. Berikut laporan selengkapnya.
14: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Melabuh bersama seluruh pemerintah daerah lingkup wilayah kerja KPPN Melabuh menggelar rapat koordinasi membahas progres pembangunan dan kesiapan operasional KDMP pada Rabu pagi 30 September 2026 di KPPN Melabuh. Kepala KPPN Melabuh Syahrawi Munte mengatakan, rakor menjadi bagian dari monitoring evaluasi program KDMP di 4 kabupaten, yakni Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Simelu. Menurutnya progres pembangunan KDMP di sejumlah daerah terus menunjukkan perkembangan, namun kesiapan untuk beroperasi masih perlu dipastikan melalui verifikasi dan validasi di lapangan.
15: Nah, dari hasil rakor ini, sebenarnya kita ingin memetakan berapa KDMP yang telah dibangun 100%, dalam hal ini gerainya, tetapi dari seluruh Pemda, ada 4 kabupaten yang telah saya sebutkan, belum satu pun yang beroperasi. Namun demikian, dari progres pembangunannya itu sudah menunjukkan cukup baik ya. Misal contoh di Nagan Raya, dari sekitar 120-an ya desa atau gampong yang ada di sana sudah 90-an. Kalau di Aceh Barat dari 300-an memang yang selesai itu baru sedikit ya, sekitar 87-an, dan itu semua masih berprogres. Masuk di Simelu ya, Simelu dan juga di Aceh Jaya.
14: Ia juga mengatakan KPPN Melabuh akan melakukan survei terhadap kesiapan KDMP, termasuk tata kelola dan sumber daya manusia. Yang mana tahun ini KPPN mendapat target melakukan survei terhadap 18 KDMP, namun jumlah tersebut masih dapat bertambah sesuai kesiapan di lapangan. Syarawi juga menambahkan salah satu masalah utama dalam pembangunan KDMP adalah ketersediaan lahan. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi perhatian agar KDMP tidak hanya selesai dibangun tetapi mampu dikelola dengan baik. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2 Kanwil DJPB Aceh Mahfud Sujai mengatakan, di mana Kanwil DJPB Aceh melakukan supervisi terhadap monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan KPPN.
16: Jadi memang Kanwil ini memiliki tugas untuk melakukan supervisi terhadap apa yang dilakukan KPPN dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program KDMP. Nah, jadi KPPN itu bekerja sama dengan Kanwil turun ke lapangan ke KDMP supaya lebih meyakinkan lagi untuk melakukan monef dan juga verifikasi dan validasi terhadap keberhasilan program KDMP, progresnya seperti apa.
14: Menurut Mahfud, pemantauan juga dilakukan untuk mengetahui berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program. Di Kabupaten Aceh Barat, Kepala Dinas Perindakop Aceh Barat Khairuz Zadi mengatakan, pembangunan KDMP saat ini masih berlangsung di sejumlah gampong.
8: Untuk di Kabupaten Aceh Barat, untuk pembangunannya, ini dari 321 gampong yang ada di Kabupaten Aceh Barat, dibangun sebanyak dalam progres sekarang 87 KDMP, kemudian 47 yang sudah siap dan 417 KDMP yang akan kita lakukan verifikasi dan validasi pada tahap awal ini.
14: Khairuz Zadi berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan KPPN terus diperkuat dalam mendampingi pengembangan KDMP, termasuk memastikan setiap tahapan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Dengan adanya rakor tersebut menjadi bagian dari upaya menyatukan langkah yang mana percepatan tidak hanya diarahkan pada persiapan pembangunan fisik, tetapi juga memastikan koperasi siap dikelola dan beroperasi secara berkelanjutan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa. Reporter RRI Mabu Fauzatun Nisa melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita edisi hari ini. Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Melisa. Mewakili Kerabat Kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabu Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Kita hidup di zaman yang serba cepat. Scroll, like, share, lalu lanjut lagi. Kadang kita lupa, di balik perbedaan pendapat ada manusia, di balik layar ada perasaan, dan di balik keberagaman Indonesia ada perjuangan panjang yang gak boleh kita sia-siakan. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan dibangun karena kita semua sama. Indonesia dibangun karena kita belajar untuk tetap bersama, meski berbeda. Mungkin hari ini kita nggak memegang senjata untuk membela bangsa, tapi kita punya pilihan, mau menyebarkan kebencian atau menyebarkan kebaikan. Mau memperbesar perbedaan atau mencari persamaan. Mau menjadi bagian dari masalah atau menjadi alasan seseorang masih percaya.

percaya bahwa Indonesia punya masa depan. Karena Pancasila bukan cuma lima sila yang kita hafalkan. Pancasila adalah tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, dan mungkin perjuangan paling sederhana yang bisa kita lakukan hari ini adalah tetap menjadi manusia yang punya empati. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Jaga persatuan, jaga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blaboh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Pro 1 Blaboh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar dimanapun berada, tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, langsung saja kita bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral.
3: Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027.